program Bone Menyapa Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta.

0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Imipas Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah, kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan itu tadi banyak perubahan yang radikal, istilahnya itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, bisa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Eropa, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah.

0: Kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Sa'adatu Daren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah. Yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan staf kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Sa'adatu Daren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi.

0: baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

Demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Kita ikuti rangkaian acara selanjutnya, persembahan RRI Bone.

0: Selama ele mana kisuli sereng agama ana tu karebata tanda podo mandesidi semana muki di engkasi kaya Imran Bate di acara long kelo yesoe tanda podo mandesidi semana muki di jadi papada biasa ditajet tanda pota silo sereng untuk berpartisipasi di acara long kelo matu odiki ma kira-kira seledih jadi ajana tapi lelong akira-kira seledih bawang nasabak pura ni upas sedia jolo elong-elong jadi jadi harap maklum untuk hari ini dan klik ni bawang elong-elong pura upas sedia akira seledih niki bawang isi formatnya ya sedi akhirnya selama meniki bahwa ko de dule de disetujui aja na jolo tatama jolo pelek ini memang pasti datama di da cherry ni jolo aturan na yes so elong kelong
1: elong kelo salama ele ke assalamualaikum di merah
0: waalaikumsalam pak maji
1: ya kerimata tu ni siap-siap
0: alhamdulillah madi sidi sing mo pak maji wi mudah ni ka sedih
1: baik ya mak tu ni mak pak ro kadang-kadang ulit tambah sebab masolar dia ko gigi tu pak monitor pak
0: mak oh kasih nah we
1: ya jadi ya roe tanda poru si masih amat oki mata
0: tanda mak tu apa di panlo pak maji kate guru pak maji dia nang kagasadan nah
1: oh, pasti kalau mungkin terserah tadi radio ni mah dari dia dulu tembus.
0: Oh, kasih nah. Okey, kira-kira selain ini pale Pak Maji.
1: Kepada sahabat kompi, selama ini mana kita mahu pada kawan kita hari belakang masing-masing. Kepada Alwi di Bonseli, selama ini ki Alwi ya, yang mana-mana nanti kita masih tengah di, akan selama mana kita beringkelingin lo dan pun selama kita pun selama.
0: Amin.
1: Maka tu berani merasa selama tu kisah keluarga nama yang ada leta. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maji di Micop, terima kasih. Sehat-sehat Pak Maji di. Maka tu apa rodo Kak Faida di wajo sia-siaki di Kak Faida. Tanda podo nereki pangalah talah sihakeng kekuatan untuk melewati semua. Tetap semangat Kak, doa kami menyertai untuk Kak Faida di wajo. Maka sini pala sila seradi mangkiling ini jalo elong. Ini spesial untuk Pak Pak Maji di Micok selama kemarin kalinya.

0: Uparangi pola selfie yang peratuan ini puteraka ki mana sila surat di acara Elong Kelona RRI di edisi tanggal 5 Juni 2026. Oleh ini mata lapa pemo sila surat jadi aturannya soe ya dia dah pilih elo di makira-kira selaki bawang. Jadi pakai sejolo yesoy baja deto. Oh di nomor telepon di 05 sedi asera sedi 5 sedi arua asera 0 sedi untuk jumpa-jumpa makire-kire sele menyapa-menyapa mengkapa sila serta meta dia disuruntuk odiki kirikan iseleng. Lo kajo lo simpai-simpai salema angkat tu kare ba salema. liwa cantik na salema yesoy. Maka to parodo ayunya nindiati tenapo do masih ada sidi semeki di simpai ni jo lo di. Elong kelong.
1: Elong kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Aco.
1: Iya Bang Imran.
0: Agak tuh di jama-jama.
1: Baru-baru kan paling masuk peraru.
0: Wih.
1: Benar ya Bang Imran.
0: Jadi beres nih.
1: Jadi Pak, ini jolok kan jolok lo
0: kan. Bang kalian ke jolok, Bang kalian ke jolok elang kelong di.
1: Iya Bang Imran.
0: Iya. Akhir silahkan ini Pak Lek Bang Aco.
1: Oh iya. Telekom tuh anggota saya di depan selama ini mana kemarin teman-teman saya mana sih bawa keluarga maku tuh horor pasti lingin nah dalam telo dalam elektrik kemarin di saya sih bawa keluarga tak untuk Bang Imran selaku telur ini Bang Imran.
0: Iya siap amin
1: terima kasih hakiki Bang Imran
0: amin.
1: Iya sama sore seru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eletoki untuk Ibu Sri Ulfa Agus Salim yang hari ini tampak cantik sekali, mempesona, penuh gaya dan sangat stylish dan modis. Elong kelong.
2: Elong kelong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Jontor. Akhir-akhir seleni
2: untuk angkesawang-angkesaw tineri ribone untuk kelemahan kelo kak Sonia
0: magis sih mana?
2: Dandu adalah kita.
0: Oh
2: iya. Kawa pole-pole jadi ya di wetang.
0: Iya.
2: Kawa seleng untuk sobat kompi kecuali depan Dimran lanjut tugas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jontor di bawah karaeng. Terima kasih. Cek dipi pat telepon uta jadi adik mak kira-kira selang jumpa-jumpa kalau bahasa Malajuna. Adiki simpai-simpai sileserta sahabata. Gebetata, wah gebetan bahasa agak sih roh. Elong kelong.
2: Oke lo, sama Elkin Dimran.
0: Sama Eletoki, Kak Irfan ganteng.
2: Masih cuaca bone?
0: Magelowe cerah luar biasa.
2: Oh kenyamalun alun deh.
0: Oh menang kah?
2: Esteng deh. Kalau sih orang galung ni.
0: Oh iya. Lo kita pengen nama kira-kira selalu ketiga Kak Irfan.
2: Oke, kawan kita lebih kurang kita siap ikut dengan kolokor saya kasih gue mesin maju di mata lagi le.
0: Iye.
2: Kita seri dian siang secantik yang Tiono.
0: Iye.
2: Kita ira di sumpah labu. Kita di Kalimantan yang mana dia pas tengah ada terus ramai yang mana kira kira.
0: Iye.
2: Berani, kaya semua jumlah mana tu le.
0: Iye.
2: Terima
0: kasih Kak Irfan, sehat-sehat Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka topo rodi di mansil suraku sehat-sehat mana Ki di, terutama untuk Kak Faidah di Wajo. Sehat-sehat Ki Kak Faidah di, semoga lekas sembuh. Maka topo rodo Ani di Urip, terpodo segera pulih di, sehat-sehat mana Ki di simpen pejo lo ya deh. Elong kelong.
2: Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Akhir bakat puang.
0: Hei Fajar di Pondre. Alhamdulillah madisi di semua idi tuh.
2: Alhamdulillah sehat-sehat mata puang.
0: Alhamdulillah. Karena
2: boleh sehat mana mata yud.
0: Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Maka mana idi mana selesai sehat-sehat mana kidi.
2: Itu anggota sejatiku pele perse sebuah tanah pore saya menemui saya sewe kemarin kelinga
0: elok
2: itu asari di ulo-ulo sama di wajo atau Pak Ayun Indiati agak tukareba karena pada saya mau agak tukareba nah itu di Sinjai
0: iya Ayun Indiati
2: ini atna tanah pun mengganti kasih melesti.
0: Iya, rampak nih. Lupa nak diolah he.
2: Rampak nih ya, ya. Alhamdulillah.
0: Gara-gara nih he.
2: Yang kita perlu artian nyari.
0: Iya.
2: Mat telur jang kata Pak. Seri Urpa Gusali, karena polisi mana tu meringkir rumah nasib keluarga.
0: Amin.
2: Palet Jo Pangindra.
0: Iye.
2: Karena polisi saya mana mesti nak lancar jalannya.
0: Amin.
2: Lancar berdar kita.
0: Amin. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila seorang mana pendampingi nasabah mengecek kendala teknis jadi masih mana jolo di acara Long Kelo Yesoe dan bergabung bersama Riri Makassar karena ada hal yang perlu kami benahi di studio. Terima kasih atas kebersamaan tak maneng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91 FM RRI Bone.
2: Dan inklusif.
3: Ya. Jadi ya selamat pagi para pendengar RRI pemirsa. Niatan atau ide dan sudah dimulai dikerja ya di realisasikan sekolah rakyat adalah niatan pendidikan yang sangat mulia ya, karena akan melayani, menampung, mengakomodasi golongan yang miskin ya, bahkan disebut prasejahtera yang selama ini boleh dikata tidak mendapat tempat yang memadai di sekolah-sekolah negeri maupun swasta yang ada sekarang. Jadi ini satu langkah baik, langkah maju. Dan tentu kita harus dukung. Namun memang ya sesuatu yang baru itu perlu di sana sini sambil berjalan, sambil dievaluasi, sambil kita mencari mungkin ada celah-celah yang masih kurang maksimal, apakah itu dari segi fisik maupun bentuk-bentuk pelayanan, kurikulum dan lain sebagainya. Tentu di sana sini masih perlu adaptasi-adaptasi. Saya melihat bahwa tantangannya memang pasti ada ya, tantangannya antara lain adalah tantangan SDM. Jadi tenaga gurunya itu harus yang betul-betul punya daya juang yang tinggi ya, karena ini bukan guru PNS, ini guru pejuang lah istilahnya, ini niatannya harus begitu, karena dia mengawal terus anak-anak di sekolah. Jadi bahkan kalau saya lihat gambarannya itu akan dibuatkan sekolah apa rumah ya di perumahan guru. Nah itu, nah seperti budaya kita itu kalau hal-hal yang berkaitan dengan tingkat kepuasan seseorang itu tidak terpenuhi, nah itu yang saya maksud tantangan tadi itu. Kalau dikonsepkan disebutkan di situ kalau tidak salah gaji gurunya itu dua kali UMR ya regional itu, ya tentu saja itu perlu perhitungan-perhitungan. Kemudian kualitas gurunya, nah kualitas gurunya itu juga menjadi tantangan, nah, karena mereka ini sudah mendaftar menjadi ASN yang lain itu, nah, itu sudah menjadi pegawai negeri, apakah PNS atau P3K, nah, itu jadi masih tentu mencari itu. Kemudian tantangan SDM yang lain adalah pembina asramanya, karena ini tidak sekedar bukan satpam, satpam itu hanya penjaga pintu. Yang menjadi pembina asrama itu adalah orang yang ngerti cara mendidik, bisa mengkonseling, bisa paham aspek-aspek psikologis anak, karena dia juga akan tinggal di dalam asrama bersama anak-anak. Dia menjadi penerus pendamping peran orang tua anak yang ada di asrama. Nah, itu tantangan-tantangan itu yang perlu dipertimbangkan. Dan saya kira itu sudah diperhitungkan. Lalu tentu tantangan operasional lainnya berkaitan dengan fasilitas, seperti tadi masih ada yang tidak cukup lahan dan lain sebagainya, belum lagi nanti kelengkapan-kelengkapan dan seterusnya. Itu PR-PR yang perlu diapa oleh pemerintah itu dalam rangka mewujudkan sekolah rakyat yang memadai.
4: Baik, jadi masih ada atau mungkin masih banyak tantangannya ya, karena ini baru di depan mata, belum terlalu bagaimana ya melihatnya begitu beberapa tahun ya, biasanya baru kelihatan gitu ya. Namun ini kan baru berjalan hampir setahun ya, di beberapa titik ya. Dan mungkin ini lebih ke kuantitas. Nah, kalau berbicara kualitas dulu belum bisa dilihat ya, karena sementara berjalan. Baik. Sesuai dengan bagaimana awalnya ya, Sekolah Rakyat ini adalah program sekolah gratis ya, berasrama, yang dirintis oleh pemerintah ya. Di mana tujuan mulianya adalah memuliakan keluarga miskin dan memutus rantai kemiskinan. Ya. Artinya memberikan peluang, kesempatan untuk semua anak level yang tidak mampu ini agar bisa mengenyam namanya dunia pendidikan, begitu Pak Prof ya, tujuan mulianya.
3: Ya.
4: Diatur Impres nomor 8 tahun 2025, di mana pengelolanya adalah Kementerian Sosial, Kemendikdasmen, dan juga Kementerian Agama. Jenjangnya TK sampai SMA. Ya, fokusnya di SD, SMP, dan SMA. Sistem boarding school. Nah, ini yang banyak dipertanyakan, bahwa mudah-mudahan saja ini kalau memang melihat pendidikan ini memang 100% gratis ya, mudah-mudahan nanti tidak berhenti di tengah jalan ya, Pak Prof. Kemudian masyarakat akan sangat terbantu, karena di dalamnya sudah ada seragam, buku, alat tulis, dan semuanya, cek kesehatan, bahkan ya ke apa, siapa yang boleh daftarnya, anak-anak dari keluarga yang paling tidak mampu ya, sesuai dengan mekanismenya. Nah, kemudian tadi tantangannya kita bagaimana menunjukkan pendidikan inklusif. Nah, ini yang tadi masih cukup panjang Pak Prof bisa jelaskan begitu ya. Nah, kemudian ya, kalau melihat target ya, atau mungkin beragam kritik juga nih yang ada di masyarakat, termasuk sedari pagi tadi kita memberikan kesempatan pendengar atau masyarakat di berbagai wilayah di Sulawesi terkait Sekolah Rakyat ini, masih ada yang pro dan kontra begitu ya. Karena bagaimana ini melupakan sekolah-sekolah dasar negeri yang sebaiknya dibantu, direvitalisasi ya, namun akan terlupakan dengan berdirinya Sekolah Rakyat. Nah, inklusivitas di situ yang akan menjadi pertanyaan masyarakat ya, apakah memang seperti ini sistemnya gitu ya. Dan pertanyaannya bahwa kompetensi guru juga nih tadi ya, bagaimana masyarakat bisa diyakinkan begitu Pak Prof, bahwa Sekolah Rakyat yang ada ini memang benar-benar nanti bermanfaat bagi mereka ya, khususnya bagi anak-anak yang ingin mendapatkan pendidikan dasar ya, yang setara begitu dengan sekolah-sekolah negeri lainnya.
3: Ya, jadi memang diperlukan sosialisasi yang lebih masif ya, lebih intensif, langsung ke sasaran-sasaran orang tua ya, yang ada, terutama tentu ada di pedesaan-pedesaan, karena ini kan sebetulnya populasi utamanya ini kebanyakan kan di pedesaan-pedesaan ini. Malah disebutkan 3T, 3T sebetulnya itu ya, atau karakteristiknya ada seperti itu. Nah, ya kan begini, ada sudah semacam budaya lah ya, bahwa orang yang terbelakang ya, dari segi pendidikannya maupun ekonominya itu, sudah ada semacam terblok mentalnya bahwa, ah, kami ini, kelompok kami ini bukan kelompok orang yang bisa menyekolahkan anak tinggi-tinggi, kelompok yang tidak bisa mendapatkan akses yang sebagaimana akses orang-orang yang punya uang itu sudah

0: akan diubah betul, istilahnya, walaupun saya katakan jangan revolusi tapi evolusi, karena kalau direvolusi anak-anak itu mentalnya itu tidak bisa tahan lama di asrama. Tapi harus dievolusi. Nah, katakanlah dia kan harus bangun jam 4, jam subuh jam 4.30. Kebiasaan-kebiasaan begini kan ini seolah-olah itu dia berat. Tapi kalau secara evolusi bisa, apa yang dikerja setelah bangun ini, karena di awal-awal ini bukan pelajaran yang penting dulu, pembiasaan dulu, pembiasaan ke arah yang kondusif untuk menerima suguhan pelajaran nantinya. Nah, itu dulu yang itu dulu diperlukan 1-2 bulan itu, bahkan beberapa bulan untuk, makanya saya katakan tadi pembina asrama itu adalah orang yang punya, ya katakanlah, pemahaman-pemahaman pendidikan psikologi, bimbingan konseling, wilayah-wilayah itu. Karena ini pembina asrama juga bisa jenuh kalau menghadapi anak-anak di awal-awal itu. Jadi ini memang diperlukan apa, guru pejuang istilahnya, pembina pejuang. Nah itu dia harus, tidak bisa manja ini. Ini apa, gurunya, pembinanya terutama yang akan tinggal di situ itu. Karena dia bagian dari anak itu, boleh jadi dia orang tuanya anak itu juga misalnya, yang sudah memiliki mental seperti itu. Tapi itu bukan halangan menurut saya, itu sebuah tantangan yang memang harus ditembus oleh program sekolah rakyat ini. Jadi kalau prinsip saya, jangan kita mengeritik dulu, tapi memberi peluang dulu, memberi masukan. Nanti kan kalau jalan baru kita bisa lihat celah-celahnya. Tetapi dari awal, ya, secara akademis seperti ini tadi gambarannya, bahwa mari kita siap menghadapi tantangan-tantangan seperti tadi, tantangan SDM, guru, pembina asrama, kalangan siswa sendiri, muridnya. Kemudian yang berikut, tantangan operasional fasilitas, tentu tidak bisa langsung memadai ya, tetapi paling tidak membuat nyamanlah anak-anak yang dimasukkan dalam asrama, terutama di awal-awal waktu itu. Nah itu tantangan operasionalnya itu. Jadi libatkanlah memang orang-orang setempat yang lebih banyak ini. Nah itu.
1: Ya, karena memang biasanya beratnya di apa, di awal dulu ini ya, di awal dulu. Segala sesuatu yang awalnya pasti masih banyak juga mungkin yang harus dibenahi ya, satu persatu ya. Dan tapi yang menjadi daya tarik di situ adalah tadi mungkin Pak Prof bilang bagaimana pengelolaannya ya, dan juga mentornya, guru termasuk di dalam situ nanti yang akan dilibatkan. Di mana tidak seperti dengan sekolah-sekolah konvensional di mana hanya bertemu dengan siswanya mungkin 7 jam paling lama dia di sekolah, sementara ini harus perkembangannya setiap hari terpantau ya, dan bisa menjadi harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dari sang anak didik nih di asrama. Nah, kemudian bukan hanya mata pelajaran yang ditekankan di dalam, banyak hal yang akan didapatkan oleh adik-adik atau yang ikut di sekolah rakyat ini. Nah, kemudian fasilitas ya, masuk kemudian manajemen kurikulum sendiri, kira-kira akan sangat jauh berbeda nggak ini? Saya juga nggak tahu juga nih seberapa persentase ya kurikulum di sekolah rakyat ini dibanding sekolah-sekolah negeri lainnya nih Pak Prof.
0: Ada mata-mata pelajaran yang sama dengan yang umum, tetapi dia berbasis pengembangan karakter yang lebih banyak sebetulnya. Jadi bagaimana membuat habits anak-anak itu memiliki daya juang. Kalau mata-mata pelajaran ya adalah banyaklah yang sama, tapi tentu harus dijalankan secara apa yang berbeda dengan sekolah-sekolah konvensional itu.

0: Nah, itu makanya saya katakan tantangannya itu adalah pada pengadaan SDM guru dan pembina asramanya. Nah, karena ini yang akan masuk bukan anak mencari sekolah seperti sekolah umum ini. Ini anak yang mau dibawa masuk ini ke dalam satu ruang perubahan, makanya perlu disambut oleh suasana yang tidak asing bagi kehidupannya, namun secara bertahap akan diubah ya dalam prosesnya itu. Jadi bagaimana menciptakan dulu rasa nyamannya mereka. Nah itu yang sangat penting.
1: Baik. Nah, seperti tadi kita sudah spill juga bahwa tujuan dari sekolah rakyat ini ya, dikhususkan atau prioritasnya adalah masyarakat yang tidak mampu ya. Kemudian di Sulawesi Selatan ada beberapa kabupaten tadi kita sudah spill juga informasinya, sudah akan siap nanti Agustus untuk menerima atau terbuka menjalankan program sekolah rakyat ini. Nah, kemudian sebagian masyarakat tentunya juga masih ada yang berpikir bahwa daerah-daerah ini memang ya, mau di apa, menerima saja katanya. Tadi beberapa publik juga mengatakan ya, kita mau apa nih kalau memang tidak mampu ya sekolah rakyat akan menjadi tujuan gitu ya. Tapi itu mudah-mudahan tidak menghilangkan harapan mereka juga untuk mendapatkan nanti hasil begitu. Begitu outputnya tentu tidak ada perbedaan ya. Kalau kita tuntut bahwa mewujudkan pendidikan inklusi nanti kalau juga selesai akan bisa bersaing begitu Pak Prof ya. Tidak ada labelisasi nanti bahwa ini si A lepasan dari jatuh lulusan dari SR ini ya, hanya sampai di sini. Nah, itu yang menjadi itu sebenarnya yang harus didorong dulu nih itu, kepada paradigma masyarakat nih.
0: Iya. Ya, itu yang perlu memang dikelirkan di masyarakat, diluruskan. Jangan sampai dianggapnya bahwa sekolah rakyat ini hanya sekolah-sekolahnya anak-anak jalanan begitu sehingga hanya tempat menampung saja. Nah, itu yang perlu dikelirkan bahwa tujuan pengadaan ESIR jauh dari itu ya, jauh dari itu. Sehingga nanti diharapkan itu kriteria-kriteria keberhasilannya itu misalnya ya berapa persen bisa tembus PTN misalnya atau nantinya sekolah-sekolah negeri yang berbobot itu. Yang kedua, bagi mereka yang mau bekerja berapa persen yang bisa balik ke masyarakatnya, ke daerahnya menjadi pengusaha, memotivasi masyarakatnya menjadi orang-orang yang punya kreativitas untuk membuat produktif daerahnya, mendorong sebaya-sebayanya begitu. Nah, itu juga salah satu kriteria yang diharapkan menjadi output dari outcome-nya dari sekolah rakyat ini, bukan hanya yang masih bisa diterima di sekolah negeri nanti kalau lanjut ke perguruan tinggi atau apa. Tapi yang memang bercita-cita membangun desanya, membangun apa, juga itu perlu diberi apresiasi sebagai indikator keberhasilan juga kalau mampu dia mandiri. Karena intinya juga memandirikan anak.
1: Iya, iya.
0: Memandirikan anak. Nah, itu supaya tentu tidak menjadi katakanlah beban negara dan lain sebagainya. Nanti tidak menjadi bonus demografi kalau hanya jumlahnya banyak. Nah, itu. Jadi saya kira usaha pemerintah ini sangat bagus ya, sangat mulia. Tinggal itu tadi, bagaimana kita mendorong, bagaimana kita mengawal usaha ini bisa berjalan baik itu. Jangan di tengah, jangan sampai niat baik ini terkontaminasi dengan yang lain-lain misalnya. Nah itu, katakanlah kalau dananya itu karena ini kan sebagian dananya dari apa besar ya, dari negara ya. Jangan misalnya ada celah-celah yang membuat masyarakat melihat sebagai sesuatu yang menimbulkan kecurigaan, iri hati dan lain sebagainya. Nah itu ada komunitas yang lebih mengambil keuntungan, peran dan lain sebagainya. Ini kan yang perlu kita jaga. Akhirnya niat baik dari pemerintah lalu terkontaminasi oleh sistem-sistem yang tidak resmi ya, tidak formal, yang masuk menyusup tanda kutip ini di dalam prosesnya nanti. Nah itu nanti itu tapi itu nanti secara berjalan itu yang perlu dijaga itu. Nah itu.
1: Iya. Artinya mudah-mudahan nanti tidak ter ini ya, konsistensinya bisa dijaga. Tapi kalau untuk melihat nanti, ya mungkin pemerintah fokus di awal ini bagaimana pemerataan pengadaan sekolah ini dulu ya, Pak Prof ya mungkin ya. 2-3 tahun baru ya, memikirkan lagi jebolannya ini akan berjalan kemana. Tapi dipastikan ya, mudah-mudahan ini bisa berkesempatan semua. Sama halnya sekolah lainnya, tidak ada pembeda-bedaan. Karena itu yang ditanyakan masyarakat, bahwa jangan sampai kita berlabel miskin, dapat SR, hanya stop sampai di situ saja ya. Kita ibaratnya nggak ada anggaran lagi, bakal tidak ada harapan lagi gitu ya.
0: Terus terang kalau tujuannya ini sangat mulia, ini satu ide mulia ini, sesuai dengan kebutuhan bangsa ini ya, mencerdaskan kehidupan bangsa di semua level, tingkatan ekonomi, tingkatan apalah dan lain sebagainya, sangat bagus. Nah, cuma itu tadi yang perlu kita apa, dukungan kita itu bagaimana peran-peran kita di dalamnya. Karena pengalaman kita juga seringkali ada program-program yang bagus tetapi terkontaminasi di dalam perjalanannya. Nah ini yang sangat perlu ini. Padahal kita sudah membuang banyak, apa bukan membuang, artinya mengalokasikan banyak anggaran, tenaga, dan waktu. Lalu kemudian di pertengahan, di kelanjutannya itu kita lalai. Jadi pemantauannya juga harus sangat intensif nanti.
1: Baik. Nah, di sesi terakhir perbincangan kita nih, Pak Prof, mungkin sekali lagi ada pesan kepada masyarakat, khususnya mungkin para orang tua nih ya, yang saat ini tengah memikirkan begitu anaknya bakal bersekolah kemana lagi nih, bahwa ada sekolah rakyat nih yang siap dimanfaatkan atau menjadi pilihan baik masyarakat agar anak ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak juga nih melalui sekolah rakyat ya. Seperti apa nih Pak proposalnya?
0: Ya, jadi kepada saudara-saudara kita, orang-orang tua kita yang ada di wilayah-wilayah yang di kesempatan pertama ini, tentu juga selanjutnya mendapat lokasi ini, itu mari kita sikapi bahwa sekarang ini Anda dijemput oleh kondisi yang bagus. Jadi Anda dijemput, tidak, masyarakat tidak pernah memikirkan bahwa suatu saat akan ada ini seperti ini ya. Nah itu, jadi Anda dijemput oleh program yang sangat mulia ini. Nah, karena itu siaplah menjadi warga atau partisipan dengan baik itu. Nah itu, tentu saja dukungan semua lini itu tidak bisa dilepaskan, karena bagaimanapun juga ya, kekuatan satu program yang masih seperti ini, yang sangat besar ini, itu sudah pasti memerlukan partisipasi semua lapisan masyarakat.
1: Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Prof, sehat selalu. Mudah-mudahan sekolah rakyat ini memberikan kesempatan yang luas bagi anak-anak Sulawesi Selatan atau di Indonesia pada umumnya untuk mengejamnya pendidikan, meraih masa depan mereka nih ya, di tengah tantangan yang ada saat ini, di mana dunia pendidikan tetap harus menjadi modal bagi para generasi bangsa kita ke depan. Terima kasih Pak Prof. Sampai jumpa di lain kesempatan ya, dengan topik-topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita akan kembali hadir ya dengan narasumber berikutnya. Tetap bersama kami, Prosat dari Makassar.
2: Dari 80 ribu anak Indonesia
3: dibangun
2: putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
3: dari pemerintah. Selama hampir
4: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa mengalami
3: kondisi saat ini pada penghujung tahun 2024. Rumah berukuran 4 kali.
5: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
2: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
6: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

sih terpikir, kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan, semangat.

Sobat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di program Satu Hari Makassar. Kita masih menemani Anda dalam Makassar Menyapa Pagi ini ya. Peran sekolah rakyat dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Kali ini kita terhubung dengan narasumber berikutnya, Bapak Asri MPD, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 19 Kabupaten Wajo. Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Asri?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, terima kasih untuk waktunya pagi ini kita bergabung di Pro 1 RI Makassar bersama saya Arfan di Pro 1 RI Makassar. Ya, baik. Pak Asri MPD, ini kita berbincang soal peran sekolah rakyat dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Nah, di informasi ya, di spill bahwa insya Allah nanti Agustus beberapa sekolah rakyat juga akan siap beroperasi begitu ya di beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Nah, kita mau tanya dulu Pak, dalam mewujudkan pendidikan inklusif dalam di sekolah rakyat ya khususnya di sekolah rakyat terintegrasi 19 Wajo ini apa-apa saja nih Pak yang sudah dijalankan atau mungkin bisa diberikan gambaran kepada masyarakat bagaimana sekolah rakyat ini yang berjalan atau mungkin yang sesuai dengan nawaitunya pemerintah kita ini. Seperti apa nih Pak yang bisa Bapak jelaskan pagi ini?
1: Yep, terima kasih banyak. Jadi kami dari Sekolah Rakyat, perkenalkan saya Asri, Kepala Sekolah Rakyat dari Terintegrasi 19 Wajo. Jadi terkait tadi dengan pendidikan inklusif tadi, jadi kami di Sekolah Rakyat yang pertama kami ada program persiapan, kemudian yang kedua terkait dengan program keseramaan, kemudian yang ketiga terkait dengan program pembelajaran. Jadi memang yang pertama kami perlu penekanan bahwa kami di Sekolah Rakyat tidak menerima atau membuka pendaftaran, tapi memang itu proses penjangkauan dari siswa-siswa atau calon siswa yang masuk desil 1, desil 2. Kemudian selanjutnya di program-program persiapan kami dari Sekolah Rakyat, yang pertama biasa kami melaksanakan PKG atau Pendidikan Kesehatan Gratis. Ini perlu kami mengetahui bagaimana kondisi kesehatan dari siswa-siswa kami yang akan masuk. Kemudian masih terkait dengan program-program persiapan ini, kami akan melakukan kegiatan-kegiatan termasuk pengenalan lingkungan sekolah, termasuk kemampuan literasi numerasinya, sehingga nantinya ini akan menjadi baseline kami ketika siswa masuk di Sekolah Rakyat. Kemudian selanjutnya di program keasramaan ini, karena kami kan sekolah boarding ya, boarding school di Sekolah Rakyat, di mana siswanya itu tinggal di sekolah, di asrama. Makanya kami punya program-program bagaimana fokusnya untuk peningkatan karakter peserta didik. Dan ada hal-hal memang yang menjadi penekanan-penekanan kami di Sekolah Rakyat. Yang pertama bahwa Sekolah Rakyat itu tidak boleh ada perundungan. Kemudian yang kedua, Sekolah Rakyat bebas dari kekerasan, pelecehan ataupun hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana Sekolah Rakyat itu tidak ada paham-paham intoleransi. Inilah yang kemudian kami mencoba untuk meramu bagaimana aktivitas semua kegiatan di Sekolah Rakyat itu bisa terintegrasi, mulai dari proses pembelajarannya, kehidupan asramanya, untuk meningkatkan kemampuan ataupun karakter dari peserta didik itu sendiri. Kemudian terkait dengan program pembelajaran, pada dasarnya kami masih menggunakan kurikulum nasional, meskipun kami ada penyesuaian-penyesuaian, ada yang menjadi ciri khas atau karakteristik dari pengembangan kurikulum di Sekolah Rakyat. Bagaimana siswa ini disiapkan untuk lanjut kuliah ataupun untuk yang mau bekerja, sehingga keterampilan-keterampilan vokasi itu kita berikan juga kepada peserta didik seperti itu. Kemudian kami tetap ya sebagaimana pendidikan inklusif bahwa kami menerima semuanya sesuai dengan tagline kami di Sekolah Rakyat, cerdas pertama tumbuh setara. Saya kira seperti itu.
0: Baik. Wah, luar biasa nih. Berarti kita jadi sama-sama tahu nih Pak Asri ya, bahwa ya, pertama dari proses perekrutan itu kita tidak merekrut begitu, tapi apa, menjangkau begitu ya, melakukan ya, penjangkauan.
1: Penjangkauan, nah, betul, betul.
0: Berarti by data yang disiapkan nanti akan turun ke lapangan begitu Pak ya?
1: Iya, ya, betul.
0: Baik. Kemudian nanti sistem pembelajarannya itu untuk sementara ada masih mengikuti kurikulum nasional, tapi ada beberapa perkembangan-pengembangan tersendiri begitu Pak ya, sesuai ya, dengan betul, arahannya. Betul. Nah, sistem boarding school dan sebelumnya tentunya ada sampai cek kesehatan dan sebagainya agar mengetahui ya kondisi siswa nih ya yang akan ya. Masuk ya, biar lebih tahu dari awal begitu apa-apa saja nih yang harus diperhatikan bagi si anak. Baik. Nah, menarik tadi memang sedari pagi ada yang bertanya juga nih Pak ya, bagaimana di dalam sih, bagaimana pembelajarannya, bagaimana dengan anak nanti setelah keluarannya itu gimana gitu nasibnya, atau gimana apakah ya. Bisa masuk ke PTN dan sebagainya. Nah, itu tadi Pak tadi menjelaskan bahwa di tengah-tengah itu nanti ada bagaimana anak ini pengen ke PTN atau bagaimana ke dunia kerja, itu sudah langsung bisa diarahkan begitu Pak ya?
1: Ya, jadi saat ini Kementerian Sosial yang menaungi Sekolah Rakyat ini memang punya program hilirisasi. Jadi program hilirisasi ini adalah bagaimana pihak Kemensos kemudian dengan Sekolah Rakyat itu kemudian kita kerjasama dengan pihak-pihak kampus ataupun dengan pihak-pihak perusahaan yang nantinya akan menjadi istilahnya menjadi sasaran atau tempat keberlanjutan dari program Sekolah Rakyat ini. Jadi kami memang kemarin untuk siswa SMA kami itu sudah didata semuanya, yang mau lanjut kuliah di mana, yang mau kerja di mana, kemudian nanti kita kaitkan dengan program hilirisasi dari Kemensos. Jadi saat ini Kemensos sudah mengadakan MOU dengan beberapa universitas maupun dengan beberapa perusahaan yang akan nanti menjadi keberlanjutan dari alumni Sekolah Rakyat seperti itu. Jadi memang dari awal sudah dipikirkan keberlanjutan dari program ini, jangan hanya mentok sampai di Sekolah Rakyat setelah itu lulusannya nggak tahu kemana. Nah, kami di Sekolah Rakyat memang akan mengawal terus sampai alumni-alumninya sampai di mana, kerjanya di mana, lanjut kuliahnya di mana seperti itu Pak. Makanya termasuk kami di Sekolah Rakyat Terintegrasi 19 Wajo itu untuk mapel pilihannya nanti di kelas 11 itu kami sudah semuanya mulai mendata dari bulan Januari, baik melakukan observasi, pendampingan maupun psikotes terhadap kemampuan, bakat, minat ataupun mapel rekomendasi bagi siswa kami seperti itu.
0: Ya. Berarti memang selain memantau, mendidik, sudah ada arahan begitu ya, bila mana disesuaikan dengan minat dan mungkin kemampuan siswa tersebut ya Pak Asri, sudah ya,
1: betul.
0: Bisa dipantau. Oh, luar biasa ya. Jadi bukan hanya sekedar mengenyam level pendidikan itu untuk bisa dapat kayak ijazah saja begitu Pak ya, tapi ini benar-benar dibantu ya oleh
1: ya, betul.
0: Kementerian terkait, bagaimana outputnya nih bisa bermanfaat, seperti halnya misinya bahwa ini memang untuk masyarakat yang tidak mampu, kemudian juga meningkatkan kesejahteraan mereka nanti ke depannya gitu ya.
1: Ya, betul.
0: Baik. Nah, ya. Juga ada pertanyaan nih bahwa yang menjadi faktor utama bagaimana pendidikan atau di Sekolah Rakyat ini bisa mewujudkan pendidikan inklusif ya tergantung juga oleh tenaga pendidiknya nih, Pak. Nah, biasanya ya. kalau untuk tenaga pendidik di Sekolah Rakyat sendiri itu seperti apa Pak?
1: Ya, jadi SDM-nya kami di Sekolah Rakyat itu kan secara garis besarnya Pak ya, kan kami ada guru atau pendidik, kemudian ada tenaga kependidikan. Jadi kalau memang guru-gurunya itu semuanya memang rekrutan kemarin ASN ketiga ke Kemensos, ditambah untuk guru agama kami itu penugasan dari Kemenag. Sementara untuk pendidiknya itu ya memang rata-rata semuanya dari pekerja sosial, dari pilar-pilar sosial yang baik dari PKH, TKSK, atau Rektos, yang itu nanti akan menjadi pendamping ataupun yang akan mendukung terkait dengan operasional Sekolah Rakyat. Jadi tenaga kependidikan kita di sini yang pertama itu dari unsur bendahara, tata usaha, operator, kemudian ada wali asuh, wali asrama, kemudian ada cleaning service, juru masak, sampai satuan pengamanan. Jadi khusus untuk wali asuh, wali asrama, inilah yang proses mendampingi anak-anak kami, anak-anak kita ketika proses pembelajaran selesai. Jadi sekiranya ini menjadi sebuah role model yang sangat bagus, bahwa anak-anak betul-betul bisa kami pastikan bahwa steril dari gangguan-gangguan negatif, karena kami melakukan pengawasan. Ya, boleh dikata mulai dari bangunnya sampai tidurnya itu semuanya semuanya dalam pengawasan, semuanya dalam proses pembinaan, sehingga betul-betul proses pengembangan karakter dari anak-anak kita, proses pendisiplinan dari anak-anak kita, maupun terkait dengan kegiatan-kegiatan pengembangan kemampuan kognitifnya itu berjalan sangat dengan sangat maksimal. Yang khusus tadi ya berbicara terkait dengan tendik ini, karena memang mereka basicnya dari pekerja sosial, ya baik dari restos misalnya rehabilitasi sosial yang punya pengalaman terkait dengan menangani anak-anak kita yang ada di sini, sehingga overall sampai sejauh ini bisa berjalan dengan maksimal dan menurut apa yang kami observasi kami, penilaian kami ataupun kegiatan-kegiatan Monet kami, ada peningkatan yang sangat luar biasa ya, baik dari segi karakter maupun kemampuan akademik dari anak-anak kami yang bersekolah di sekolah rakyat seperti itu.
0: Baik, baik sekali. Jadi banyak hal yang berbeda memang, tapi boleh dilihat nanti bagaimana sekolah rakyat ini benar-benar bisa berbicara ya, mewujudkan pendidikan inklusif ya. Ini. Nah, Pak Asri, mungkin di sesi terakhir, pertanyaan terakhir mungkin buat Pak Asri ya. Di penghujung kebersamaan kita ini, memberikan informasi kepada masyarakat atau mungkin meyakinkan ke masyarakat nih ya, memberikan pesan kepada masyarakat bagi orang tua yang ingin anaknya masuk di sekolah rakyat ya, ini kemana nih sistemnya Pak? Karena kan tidak merekrut ke situ ya. tidak merekrut ke sekolahnya, tapi nanti akan penjangkauan berarti by data ya. Nah, kemudian memastikan bahwa sekolah rakyat ada untuk mereka begitu Pak, sehingga ya. Mereka pengen mengakses ini, silakan Pak.
1: Ya, yang pertama, jadi memang kita secara masif juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa sudah ada sekolah rakyat di Wajo, dan memang teman-teman juga, baik itu pendamping PKH, baik itu restos, PKSK, bahkan pihak Karang Taruna yang di level-level kecamatan, kelurahan, desa, itu memang sudah pertama sudah mendapatkan petunjuk atau arahan dari pimpinan untuk melakukan penjangkauan. Jadi memang data-data siswa yang masuk desil 1 atau desil 2 itu kan memang sudah ada semua ya di DTSN istilahnya, data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, kemudian inilah yang diverifikasi oleh teman-teman yang ada di lapangan. Jadi memang untuk terkait dengan kegiatan sosialisasinya, kami bersama semua SDM di sini, bahkan melalui media sosialnya kami aktif untuk selalu mengupload, men-share kegiatan-kegiatan kami maupun kegiatan-kegiatan publikasi, prestasi-prestasi yang kami capai, itu kami share ke masyarakat, termasuk kegiatan-kegiatan pelibatan kami di kegiatan ke masyarakat maupun kegiatan pemerintah daerah seperti itu. Jadi selain kita masih bergerak di media sosial, kemudian pelibatan teman-teman di lapangan, kami juga selalu terbuka terhadap ruang-ruang diskusi, ruang-ruang kami di sini menerima masyarakat. Jadi biasa di sini seperti minggu lalu ya, kami kedatangan masyarakat ditampingi sama Pak Lurah, bagaimana sih proses pendaftaran di sekolah rakyat. Jadi kami sampaikan bahwa kami tidak ada pendaftaran, yang ada istilahnya kami penjangkauan. Jadi kalau memang misalnya ada siswa yang menurutnya perlu kami cek desilnya, itu kita disampaikan saja, tinggal minta kartu keluarganya atau data-data dari di anak, kemudian nanti teman-teman di lapangan yang akan melakukan asesmen atau akan validasi data-data yang ada itu, seperti itu. Jadi terkait ini, kemudian ini juga yang secara masif kami sampaikan bahwa di sekolah rakyat itu kami ada trilogi sekolah rakyat istilahnya, yang pertama memuliakan Wong Cilik, kemudian yang kedua menjangkau yang tidak terjangkau, kemudian yang ketiga memungkinkan yang tidak mungkin. Jadi inilah yang secara masif kami sampaikan ke masyarakat. Kami juga selalu terbuka, bahkan kami kemarin selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah seperti itu untuk memperkenalkan sekolah rakyat. Dan alhamdulillah dua hari yang lalu saya komunikasi dengan koordinator tim penjangkauan ini, bahkan kuota untuk SMP yang awalnya kami 90 sampai saat ini itu jumlahnya sudah melebihi dari kota seperti itu. Jadi kalau disampaikan bagaimana informasinya ya, kami bergerak melalui media sosial, teman-teman di lapangan, kami juga membuka ruang kami di sini untuk menerima masyarakat, berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Begitupun juga tetap kami setiap saat koordinasi dengan pihak-pihak Kemensos ataupun yang berkaitan dengan semua operasional program sekolah rakyat. Kira-kira seperti itu.
0: Baik. Terima kasih untuk waktu dan penjelasannya Pak Asri di kesempatan pagi hari ini bersama Prosatu RRI Makassar. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa mengajak masyarakat memanfaatkan program pemerintah sekolah rakyat ini yang hadir di tengah-tengah kita. Ya. Terima kasih Pak Asri. Nanti kalaupun nanti ada informasi atau mungkin ada yang ingin bertanya begitu terkait dialog kita pagi ini, nanti akan kami teruskan kembali Pak ke Pak Asri ya.
1: Oke, siap. Kami yang terima kasih banyak Pak atas nama SRT19 Radio, mengucapkan terima kasih banyak kepada RRI Makassar. Alhamdulillah ini menjadi media bagi kami juga untuk mempublikasi, untuk dialog, sharing-sharing terkait dengan program-program sekolah rakyat. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Pak Asri sekali lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan pendengar, demikian tadi program Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi untuk edisi pagi ini, peran sekolah rakyat dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Dua narasumber sudah kami hadirkan ya di ruang dengar Anda, dan bisa Anda tonton kembali melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Saya Ervan Yusri bersama rekan Eka pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri, hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026, di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026, di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026, di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026, di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.

0: ketuhanan yang maha esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan.
4: Rakyat Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya saya Arman Yusri pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Sementara rekan saya, Hermalan Sari, yang akan menyapa Anda di rangkaian acara Makassar pagi hingga siang nanti. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lewatkan program Halo RRI di ruang dengan Anda.

94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali lagi hadir bersama Mori dalam program sebentar lagi ini kita memasuki Halo RRI. Dan tentunya pendengar yang ingin bergabung atau berpartisipasi memberikan informasi dan keluhannya langsung saja nanti di 082133339440. Dan sebelum memulai Halo RRI, kita putarkan dulu sebuah lagu dari Shakira Jasmine, Selalu Kalah.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saatnya kita bergabung dalam program Halo RRI, di mana pendengar bisa menyampaikan keluhan, informasi, dan partisipasi Anda tentang jasa ataupun layanan dari instansi pemerintah yang nanti akan kami akan sambungkan dengan pihak-pihak terkait. Dan tentunya pendengar bisa bergabung di 082133339440. Dan siaran ini juga Anda bisa dengarkan melalui RRI Digital yang bisa didownload di App Store ataupun Play Store Anda. Dan jangan lupa juga ini juga live streaming di Facebook kami, RRI Pro 1 Makassar. Nah, tentunya kami menunggu partisipasi Anda.

0: Senin kemarin kami sudah mengkonfirmasi bahwa ada pembahasan tentang bibit rambutan atau durian. Nah, ini ada pesan dari PA kami bahwa dari Dinas Hortikultura mungkin meminta informasinya kembali biar nanti dihubungi oleh dari hortikulturanya sendiri terkait pembahasan tersebut. Jadi mungkin pendengar kemarin yang sudah memberikan informasi ini bisa kembali bergabung untuk memberikan informasinya agar bisa kami sampaikan langsung nantinya. Dan tentunya juga bahwa pendengar juga bisa menyampaikan informasi lainnya apapun keluhannya di Halo RRI, apapun yang lagi hangat dibahas ataupun pembahasan yang lagi ramai dibincangkan atau keluhan di sekitar Anda. Tentunya pendengar bisa bergabung di 082133339440 karena kami masih akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Satu cangkir kopi dari kedai kopi di tikungan jalan, satu kain batik dari pengrajin rumahan, atau sepiring kue dari toko tetangga sebelah. Bagi kita, itu mungkin hanya sekadar belanjaan, tapi bagi mereka, itu adalah harapan. Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk produk lokal adalah napas bagi jutaan usaha kecil untuk terus berdiri tegak. Mari jadi pahlawan ekonomi dari hal yang paling sederhana. Bangga buatan Indonesia. Dukung UMKM, majukan negeri.

0: Masih bersama Mori di program Halo RRI, di mana kami menerima aduan atas layanan ataupun informasi dari pendengar Pro 1 RRI Makassar di 0821 3333 9440, atau pendengar juga bisa bergabung di live Facebook kami di RRI Pro 1 Makassar. Dan pendengar yang ingin memberikan informasi terbaru ataupun keluhan dan layanan lainnya, silakan langsung saja bergabung. Dan ini kita sudah ada yang bergabung nih. Kita coba angkat dulu teleponnya. Oke. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
1: Dari Arfa dari Selayar, Mbak.
0: Pak Arfa di Selayar. Oke, Pak Arfa. Ada informasi atau keluhan apa, Pak?
1: Informasinya ini di Selayar ini lagi cerah.
0: Baik. Panas.
1: Dan sekarang ini kayaknya ada keramaian di Selayar, komunitas Vespa.
0: Komunitas apa, Pak?
1: Motor Vespa itu.
0: Oh, motor Vespa.
1: Iya. Jadi ini rencana 2 hari ini acaranya, kalau tidak salah hitung anak saya itu sekitar 6.000-an motor Vespa yang datang di Selayar.
0: Baik, Pak.
1: Itu sekitar 6.000-an motor Vespa yang datang di Selayar. Ini di kota agak ramai tentang masalah motor Vespa itu.
0: Iya. Yeah.
1: Sebentar malam ada lagi acara artisnya mau yang datang mungkin. Disponsori oleh Bang Sulselbar.
0: Bang Sulselbar, baik.
1: Iya, dengan rokok Urban begitu.
0: Baik.
1: Iya.
0: Jadi informasinya oke, ini tentang
1: dari informasinya.
0: Baik, Bapak.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Semoga

0: Mbak Muri sehat selalu.
1: Amin.
0: Terus doa Mbak.
1: Iya Bapak.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfa di Selayar. Nah ini tadi buat pendengar Pro 1, mungkin ada yang mau ke Selayar nih di weekendnya nanti. Siap-siap bahwa di Selayar sedang banyak, sedang ada kegiatan dari komunitas Vespa yang katanya bakal ada 60 ribu atau 6 ribuan yang akan mendatangi Selayar nih. Jadi mungkin pendengar yang ingin pergi berlibur, bersiap-siap karena mungkin di Selayar akan terjadi kepadatan atau keramaian. Dan pendengar yang lainnya yang ingin bergabung seperti Pak Arfa, langsung saja di 082133339440. Tentunya kami masih akan menunggu ataupun menampung informasi dan keluhan Anda di line telepon kami yang mungkin nanti kami akan sampaikan atau hubungkan dengan pihak terkait. Kalaupun memang tidak bisa melalui Halo RRI, kami akan coba hubungi melalui dialog lainnya ataupun wawancara melalui reporter kami. Dan sebelum kita melanjut lagi, kita putarkan dulu nih lagu dari Tangga, Cinta Begini, yang menemani pagi.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman
3: Tika.
2: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.
4: Makassar pagi ini. Nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
0: Masih bersama Mori di Halo RRI. Tentunya pendengar masih bisa bergabung di 0821-3333-9440 karena Mori masih akan menemani Anda hingga pukul 11 di program Halo RRI. Dan tentunya kami menunggu partisipasi Anda di 0821-3333-9440 terkait informasi-informasi ataupun keluhan terbaru yang ada di sekitar Anda. Dan ini Mori juga berdapat informasi terbaru juga nih bahwa terjadi gangguan suplai air bersih PDAM di beberapa lokasi. Ini karena akibat penurunan air baku serta ini lagi ada gangguan katanya nih. Nah, ini kita coba angkat telepon dulu dari pendengar kita yang bergabung sebentar. Mari telepon. Oke, teleponnya terputus. Silakan bergabung kembali yang baru saja terputus teleponnya. Nah, ini terkait air bersih juga terdapat di 22 titik di Makassar yang lagi mengalami gangguan suplai PDAM nih akibat penurunan volume air baku. Nah, mungkin pendengar Pro 1 di daerah rumahnya mungkin lagi ada mengalami hal yang sama, silakan bergabung di Halo RRI. Dan ini juga kemarin terkait penutupan Jalan Urip Sumoharjo di depan SPN Batua yang berlangsung total menyusul adanya penertiban ataupun eksekusi bangunan sehingga pengguna jalan dihimbau untuk mencari rute alternatif lain. Dan ini juga informasi terbaru lainnya bahwa pemerintah Kota Makassar terus menjalankan program iuran sampah gratis yang telah menjangkau lebih dari 49.000 kepala keluarga di Makassar. Nah, ini apakah pendengar Pro 1 sudah mendapatkan program iuran ini ataupun masih belum? Silakan langsung saja bergabung untuk menyampaikan keluhannya ataupun informasi lainnya terkait informasi terbaru yang baru saja mau disampaikan. Mungkin ada dari pendengar Pro 1 yang sedang mengalami gangguan air bersih. Nah, ini seperti apa? Entahkah airnya berbau ataupun airnya mati atau airnya tidak jernih. Seperti misalnya kayak di tempat tinggal Mori nih, airnya ini akhir-akhir ini warnanya rada apa ya, kalau dibilang tidak jernih, kurang jernih, enggak seperti biasanya. Tapi airnya masih airnya tidak berbau, namun memang warnanya tidak sejernih biasanya. Ternyata ini lagi ada gangguan. Nah, mungkin dari pendengar yang lain ada gangguannya seperti apa? Silakan bergabung saja di 0821 3333 9440. Dan untuk informasi lainnya, ini juga ada nih yang baru, katanya lagi ada pencurian besi di wilayah Makassar katanya ini. Namun ini sudah ditindaklanjuti oleh Polsek Makassar yang sudah mengamankan pelaku yang melakukan tindak pencurian besi di wilayah Kota Makassar. Nah, ini juga merupakan keresahan-keresahan warga sekitar mungkin ya, ataupun yang sudah merusak infrastruktur jalanan dengan melakukan pencurian, ataupun juga katanya ada beberapa pembangunan yang sedang dibangun namun sudah dilakukan pencurian oleh rayap besi. Nah, mungkin pendengar ada yang merasakan hal ini, silakan langsung saja bergabung di 0821 3333 9440. Dan sebelum kita lanjut lagi, kita akan break dulu sejenak ya, dan sambil menunggu partisipasi Anda. Untuk itu tetap di Pro 1 RRI Makassar.

0: yang ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
3: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: 94,4 FM Kanal Informasi dan Informasi. Dan pendengar, saya kita sudah di penghujung acara.

dan Jumat. Dan pendengar nanti bisa bergabung atau berpartisipasi kembali di Halo RRI minggu depan. Dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih buat Anda yang sudah bergabung dan masih mendengarkan Pro 1. Semoga hari Anda lancar dan aktivitas Anda hari ini menyenangkan. Untuk itu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Woi, hati-hati!
2: Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
2: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
3: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
2: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
3: Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
4: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
5: Siang ini.
6: Semangat 4,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kali ini kita masuki program Indonesia Sehat. Dan kali ini kita akan memberikan informasi dari portal berita kami di rri.co.id. Dah, ini pendengar, selama ini mungkin kita menganggap tubuh sehat berarti tidak ada keluhan atau gejala penyakit nih. Namun ternyata ada satu kondisi yang sering luput dari perhatian karena bekerja secara diam-diam di dalam tubuh. Ya, ini biasa disebut silent inflammation atau peradangan kronis tingkat rendah. Disebut silent atau diam karena kondisi ini seringkali tidak menimbulkan gejala yang jelas. Dan meski begitu, jika berlangsung dalam waktu lama, peradangan ini dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit serius, mulai dari diabetes, penyakit jantung, stroke, hingga gangguan fungsi otak. Nah, tanpa disadari ini, gaya hidup sehari-hari bisa menjadi pemicu dari kurang tidur, stres berkepanjangan, jarang berolahraga, merokok, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak jenuh dapat membuat tubuh terus berada dalam kondisi peradangan. Para ahli kesehatan mengingatkan bahwa menjaga kesehatan bukan hanya soal penampilan fisik atau angka di timbangan. Kesehatan dari dalam tubuh juga perlu diperhatikan, karena itu pola hidup sehat menjadi kunci utama untuk mencegah silent inflammation. Mulai dari memperbanyak konsumsi sayur, buah, serta melakukan rutinitas beraktivitas fisik, mengelola stres dengan baik, hingga memastikan waktu tidur yang cukup sehari, yaitu 8 jam sehari. Jadi pendengar, jangan tunggu sampai tubuh Anda memberikan tanda-tanda penyakit. Menjaga kesehatan sejak dini adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Jadi mulailah dari tadi yang namanya kita bilang beraktivitas fisik kecil-kecilan, seperti mungkin di berjalan ataupun berlari di pagi hari ataupun di sore hari, lalu mengelola stres dengan baik. Bagaimana ketika kita merasa stres, kita melarikannya dengan cara healing atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menyenangkan pikiran kita, pendengar. Lalu jangan lupa juga konsumsi sayur dan buah, ini adalah hal yang baik untuk tubuh kita. Jangan hanya mengkonsumsi gula ataupun lemak jenuh, tapi kita harus imbangi dengan sayur dan buah. Nah, untuk itu pendengar, jangan kemana-mana karena Mori akan hadirkan informasi lainnya nanti. Jadi untuk itu tetap di Pro 1 RRI Makassar.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Makassar siang ini.
2: Masih bersama Mori di 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, berapa tahun terakhir istilah clean eating atau pola makan sehat berbasis bahan alami semakin populer di tengah masyarakat. Tidak hanya dianggap baik untuk kesehatan, tren ini juga dinilai mendukung penggunaan bahan bakar lokal yang lebih berkelanjutan. Salah satu yang kini banyak diminati adalah pengguna gula aren dan gula kelapa sebagai alternatif pemanis dalam berbagai makanan dan minuman. Mulai dari kopi susu, smoothie, granola, hingga aneka makanan penutup, gula berbasis nira ini sering ditemukan dalam menu-menu bergaya hidup sehat. Meningkatnya tren clean eating ini juga membuat konsumen semakin selektif dalam memilih makanan. Jika dulu fokus utama adalah pada rasa, kini banyak orang mulai memperhatikan asal bahan baku, kandungan gizi, hingga proses pengolahannya. Dan perkembangan ini turut mendorong pelaku usaha kuliner untuk berinovasi. Berbagai produk makanan dan minuman sehat kini menggunakan gula aren sebagai salah satu bahan utama karena dinilai mampu memberikan rasa manis alami yang khas tanpa mengurangi cita rasa produk. Selain memberikan pilihan bagi konsumen, tren ini juga membuka peluang ekonomi bagi petani lokal yang memproduksi gula aren dan gula kelapa. Dengan meningkatnya permintaan pasar, sektor pangan berbasis bahan lokal berpotensi berkembang lebih besar di masa mendatang. Meski demikian, para ahli tetap mengingatkan bahwa pola makan sehat tidak hanya bergantung pada jenis pemanis yang digunakan. Kunci utamanya tetap pada konsumsi yang seimbang, beragam, dan tidak berlebihan. Jadi pendengar, tren clean eating bisa menjadi langkah positif untuk hidup lebih sehat sekaligus mendukung produk pangan lokal yang semakin berkembang di Indonesia. Nah, mungkin tren clean eating ini sudah banyak didengar oleh pendengar, ataupun yang disebut makanan bersih. Dalam arti kata, makanan bersih ini adalah yang berbasis bahan alami, yang mungkin rendah gula dan rendah lemak. Jadi pendengar persatu, mungkin sudah ada yang memulai clean eating, silakan berbagi informasi, ataupun yang ingin mengetahui informasi selanjutnya, datangi saja portal berita kami di rri.co.id, karena kami masih banyak memberikan informasi seputar Indonesia sehat di hari ini hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sembilan FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita masih menghadirkan informasi untuk Anda dari portal berita kami di rri.co.id. Pendengar, di tengah kesibukan dan gaya hidup modern saat ini, pernahkah kita bertanya apakah tubuh kita benar-benar bugar atau sekedar tidak sedang sakit? Sebab menurut para ahli, segar dan bugar ternyata memiliki makna yang berbeda. Sehat berarti tubuh terbebas dari penyakit, sementara bugar adalah kondisi ketika seseorang mampu menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman, penuh energi, dan masih memiliki waktu serta tenaga untuk menikmati hidup. Sayangnya, kondisi kebugaran masyarakat Indonesia saat ini menjadi perhatian. Diperkirakan lebih dari 75% masyarakat belum berada pada tingkat kebugaran yang ideal. Padahal kebugaran menjadi modal penting untuk menciptakan generasi yang produktif dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Lalu bagaimana cara menjaga kebugaran? Para ahli menyebutkan ada 3 hal sederhana yang perlu diperhatikan pendengar. Pertama, istirahat yang cukup sekitar 6 hingga 8 jam setiap hari. Kedua, memenuhi kebutuhan gizi seimbang dan menjaga asupan cairan tubuh dengan cukup minum air putih. Dan yang ketiga yang sering kali terlupakan adalah rutin bergerak dan berolahraga. Di tengah tren minuman kekinian dan gaya hidup serba praktis, masyarakat juga diajak kembali memanfaatkan minuman sehat berbahan alami dan rempah-rempah yang telah lama menjadi bagian dari budaya Indonesia. Pendengar, menjaga kebugaran bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga investasi bagi masa depan, karena bangsa yang kuat lahir dari masyarakat yang sehat, aktif, dan bugar. Jadi sudahkah pendengar hari ini bergerak atau berolahraga? Kalau belum, nanti sore mari kita berolahraga kecil-kecil dulu, seperti jalan sedikit-sedikit di sekitar rumah Anda, ataupun mungkin ketika pulang bekerja, pendengar bisa berjalan sedikit di pinggir trotoar ataupun taman terdekat. Jadi jangan lupa untuk berolahraga untuk menjaga kebugaran fisik Anda.

0: Yeay, seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
3: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
2: Aduh, kok susah banget ya ngerti soal ini?
4: Bukan soalnya yang sulit, kamu yang kurang tenaga.
2: Hah? Siapa yang ngomong?
5: Kami, buku-bukumu.
2: Emang buku bisa ngomong?
4: Kalau perutmu kosong, kami jadi berat dibaca.
5: Otakmu butuh energi, dan energi datang dari makanan bergizi.
6: Anak-anak, hari ini ada makan bergizi gratis. Silakan antri.
7: Wah, ada nasi, lauk, dan sayur.
4: Nah, sekarang coba hitung lagi.
7: Oh iya, jadi gampang.
5: Lihat kan, tubuh kuat, belajar pun jadi semangat.
6: Melalui MBG, makan bergizi gratis, anak-anak mendapatkan asupan sehat agar tumbuh kuat dan siap belajar.
8: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
9: 94,4 FM, tentunya Mori masih akan menghadirkan informasi seputar kesehatan nih. Nah, pendengar, siapa sangka tanaman yang sering tumbuh di pagar atau perkarangan rumah kita kini menjadi primadona di pasar kesehatan dan kuliner dunia. Ya, bunga telang atau Clitoria ternatea kini semakin populer dan bahkan dijuluki sebagai salah satu superfood baru di tingkat internasional. Di berbagai negara, bunga telang yang telah diolah menjadi bubuk kini dikenal dengan nama Blue Matcha. Warna yang biru alami membuatnya banyak digunakan dengan minuman smoothies hingga hidangan penutup yang menarik perhatian para pecinta gaya hidup sehat. Namun bukan hanya tampilannya yang unik, bunga telang juga dikenal kaya akan antioksidan, terutama senyawa antosianin dan flavonoid yang berperan membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa bunga telang berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan kulit dan rambut, mulai dari membantu pembentukan kolagen alami, menjaga elastisitas kulit, hingga membantu memperkuat akar rambut. Tak heran jika saat ini bunga telang mulai banyak dimanfaatkan tidak hanya dalam industri makanan dan minuman, tetapi juga pada produk kecantikan dan kesehatan. Menariknya lagi nih pendengar, tren global ini membuat peluang ekonomi baru bagi Indonesia. Sebagai negara tropis yang sangat cocok untuk budidaya bunga telang, Komoditas yang dulu dianggap tanaman biasa kini berpotensi memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional. Pendengar, kisah bunga telang menjadi bukti bahwa kekayaan hayati lokal yang selama ini tumbuh di sekitar kita ternyata dapat memiliki nilai ekonomi dan manfaat kesehatan yang luar biasa jika dikelola dengan baik. Jadi jangan heran jika ke depan bunga telang bukan hanya menghiasi perkarangan rumah tetapi juga menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia di pasar dunia. Dan informasi ini adalah informasi terakhir kami dalam Indonesia Sehat. Tapi jangan bersedih, pendengar bisa kunjungi portal berita kami untuk mendapatkan informasi kesehatan ataupun informasi-informasi lainnya. Dan untuk itu, pendengar yang ingin mendengarkan siaran kami juga bisa melalui RRI Digital yang bisa didownload di App Store dan Play Store Anda. Dan untuk itu, untuk program Indonesia Sehat kita berakhir di hari ini. Dan jangan lupa tetap dengarkan kami di Pro 1 RRI.

0: Insight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Jumat untuk kaum hadam. Jadi untuk Anda yang sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, persiapkan diri Anda, berhati-hati di jalan dan menjaga kebersihan. Dan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Dan sebentar lagi kami juga akan bergabung dengan Masjid Al-Muawanah RRI dalam live sholat Jumat hari ini.

Sesungguhnya ulul albab itu adalah orang-orang yang senantiasa memiliki pikiran yang baik, akal yang sehat. Inilah yang kemudian akan dibimbing langsung oleh Allah untuk mendapatkan pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sangat penting jemaah sekalian. Kenapa? Karena di antara kita mungkin ada yang berpikir, ya, kalau kita sudah sholat, kita sudah berzikir, kita sudah berzakat, kita menganggap bahwa hidup kita akan tenang, hidup kita akan senang, hidup kita sudah kenyang, karena kita sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ataukah setelah hijrah kita bertaubat kepada Allah, kita sholat, kita berzikir, lalu kemudian kenyataan hidup kita penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan. Lalu timbullah pertanyaan di dalam hati kita, kemana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Saya sudah sholat, saya sudah berzikir, kenapa hidup saya senantiasa menderita? Kebanyakan manusia modern saat ini, ketika dia berhijrah kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kembali lagi bermaksiat. Itu disebabkan karena salah dalam berpikir. Salah dalam berpikir. Orang yang salah dalam berpikir, maka akan mempengaruhi segala ucapannya, mempengaruhi tindakannya, mempengaruhi segala apa yang ada di dalam dirinya. Makanya Islam mengajarkan kita untuk benar dalam berpikir. Faksilu kasasah, ceritakan kisah-kisah orang terdahulu. Ada suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi di muka bumi ini. Allah memberikan kepadanya harta yang banyak, diberikan keturunan, diberikan nikmat yang baik, istri yang soleha. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa sampai-sampai setan iri kepadanya. Dia tidak pernah berpaling dari Allah meski dalam keadaan yang baik-baik saja. Siapakah dia? Dia adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Diberikan kenikmatan, tidak pernah berpaling. Ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpahkan penyakit kepadanya, penyakit kulit yang tidak akan pernah ada penyakit selain itu, apakah Nabi Ayyub lalu kemudian berpaling dari Allah? Tidak sedikit pun Nabi Ayyub berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanda bahwa iman yang dimiliki Nabi Ayyub alaihissalam memiliki pondasi yang sangat luar biasa. Bukan cuma itu, akan tetapi memiliki pikiran yang baik sehingga melahirkan di dalam dirinya kecerdasan spiritual, melahirkan kecerdasan intelektual. Maka pada hari ini jemaah sekalian, kalau kita senantiasa memelihara pikiran ini, maka insyaallah akan melahirkan kecerdasan intelektual. Orang yang memiliki pikiran yang baik akan melahirkan kecerdasan intelektual, juga akan melahirkan kecerdasan mental, dan juga akan melahirkan kecerdasan emosional di dalam dirinya. Maka banyak orang yang bagus spiritualnya, tetapi kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosionalnya masih perlu diperbaiki dalam hidup kita ini. Maka jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian itu tidak hanya tentang penyakit. Ujian itu bukan hanya tentang kemiskinan. Ujian itu bukan hanya tentang kesengsaraan. Tetapi ujian itu datang kepada kita sebagai manusia. Wa balawnahum bil hasanah. Datang kepada kita yang enak-enak. Apa yang enak kepada kita? Semua harta adalah ujian. Boleh jadi pada hari ini jemaah sekalian, Allah menguji kita dalam keadaan baik-baik saja. Coba kita lihat kisah Nabi Ibrahim yang sering kita dengar. Begitu lantang mengatakan semua harta bendaku adalah miliknya Allah. Bahkan seandainya Allah meminta anak kesayanganku, akan kuberikan kepadanya. Apakah Nabi Ibrahim itu hanya terpeleset dengan kalimat-kalimat seperti itu? Tetapi ternyata Nabi Ibrahim mengetahui bagaimana konsep kehidupannya. Dia tidak ingin menjadi orang yang munafik. Dia tidak ingin menjadi orang yang merugi. Dia tidak ingin menjadi orang-orang yang lalai daripada mengingat Allah. Dia ingin menginfakkan semua harta bendanya
sebelum kematian datang kepadanya. Ini semua adalah tantangan dalam berpikir. Jadi iman itu tidak cukup kalau pikiran ini kita buruk. Sama halnya jemaah sekalian, ketika seseorang ditimpakan dalam kehidupannya penuh dengan kesulitan, atau sering disebut dengan ahlul musibah, hidupnya penuh penderitaan, hidupnya penuh dengan kesulitan, disinilah letak cara berpikir kita sebagai manusia. Kadang masalah yang datang kepada kita, kemudian kita tidak jadikan, kita tidak gadaikan iman itu dengan sesuatu yang dapat melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah pasti akan menguji manusia. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Jadi Allah akan uji kita dengan al-khauf, rasa takut. Wal ju', dengan rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wa naqsim minal amwal, wa naqsim minal amwal wat thamarat. Kemudian Allah akan menguji kita dengan kekurangan harta dan lain sebagainya. Sehingga dalam konteks ini jemaah sekalian, Islam memerintahkan kepada kita untuk benar di dalam berfikir. Orang yang benar dalam berfikir, maka insya Allah akan melahirkan di dalam dirinya yang namanya kesabaran. Wabashshiris sabirin, akan melahirkan kesabaran di dalam dirinya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra, dengan kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya dengan kesulitan itu bersama itu ada kemudahan. Maka marilah kita senantiasa memakai akal fikiran kita ini. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, mengapa engkau tidak mempergunakan akal itu. Semoga dengan fikiran yang kita miliki akan membimbing kita kepada hal-hal yang baik. Semoga dengan fikiran-fikiran, iman dan fikiran yang baik, lalu kemudian melahirkan di dalam diri kita energi-energi positif, lalu kemudian kita bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berpikir bahwa kebaikan haruslah sesuatu yang besar. Padahal dalam Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun dapat menjadi amal yang luar biasa jika kita lakukan dengan ikhlas. Senyum kepada sesama, membantu orang tua, menyingkirkan duri di jalan, hingga mengucapkan kata-kata yang menenangkan hati orang lain, semuanya adalah bentuk ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria." Riwayat Al-Muslim. Kadang kita tidak menyadari bahwa satu ucapan baik mampu menguatkan seseorang yang sedang lelah. Satu bantuan kecil dapat menjadi harapan bagi mereka yang sedang kesulitan. Maka jangan pernah menunda untuk berbuat baik, karena kita tidak tahu amal mana yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makassar siang ini. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kali ini kita akan hadirkan program Obsesi nih bersama putra-putri berprestasi Sulsel di 2025. Di mana kita akan ngobrol bareng narasumber kita bersama Adit Anugrah Pratama selaku Best Favorite Putra Duta Lingkungan Indonesia dan Sartika Napa sebagai Winner Putri Nusantara Indonesia. Nah, bagaimana keseruan kita ngobrol bareng ini dan apa saja sih yang dibahas? Untuk itu tetap simak di Pro 1 dalam program Obsesi, obrolan seru siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, kembali lagi bersama Mori yang tentunya menemani Anda siang ini. Dan hari ini kita sudah berada di program Obsesi, obrolan siang seru siang ini. Dan hari ini kita kedatangan narasumber dari putra-putri berprestasi Sulawesi Selatan yang sudah hadir di studio. Dan sebelum kita memulai pembahasannya, biar pendengar lebih mengenal dulu nih siapa sih narasumber kita hari ini. Kita mulai dulu deh perkenalannya ini. Kita mulai dari Adit Anugrah Pratama. Baik, sebentar. Oke, silakan Adit.
1: Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Adit Anugrah Pratama selaku runner-up 5 Duta Lingkungan Indonesia.
0: Iya, sebagai runner-up, tapi kalau sini ada best favorit Putra Duta Lingkungan Indonesianya.
1: Jadi kemarin itu aku mendapatkan 2 gelar, Kak. Runner-up 5 Duta Lingkungan Indonesia sekaligus dengan best favorit Duta Lingkungan Indonesia.
0: Baik. Adit nih, kan kita masih perkenalan.
1: Betul.
0: Saya sendiri penasaran nih, kalau Adit sendiri saat ini kegiatannya apa nih? Kuliah atau sekolah atau ada kegiatan lain? Untuk SMA-nya di mana?
1: Saya itu di SMA Negeri 4 Sopeng, Kak.
0: Wow.
2: Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Nanik S. Deyang, menyampaikan pihaknya akan menunda penambahan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG baru. Ia menjelaskan bahwa penundaan tersebut sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mencatat partisipasi Olimpiade Sains Nasional OSN 2026 mengalami peningkatan signifikan. Data Pusat Prestasi Nasional atau PUSPRESNAS Kemendikdasmen menunjukkan bahwa peserta meningkat 17% dibanding tahun lalu. Dan 3 informasi tersebut pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung dalam Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Dan kembali kami hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah di tanah air dalam Warta Nusantara Siang.
3: Warta Nusantara.
2: Kami awali Warta Nusantara Siang dari Tuban. Pemerintah Kabupaten Tuban terus mendorong penguatan sektor koperasi dengan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha koperasi. Selengkapnya bersama dengan Witra Adila. Witra.
4: Baik, terima kasih pendengar. Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Tuban telah menggelar kegiatan fasilitasi akses pembiayaan bagi koperasi. Forum ini diselenggarakan sebagai langkah konkret untuk mengantisipasi kendala permodalan yang kerap dihadapi oleh pengelola koperasi di Tuban. Disampaikan oleh Kepala Diskopumda Kabupaten Tuban, Gunadi, yang menjelaskan bahwa kegiatan ini menghadirkan perbankan serta lembaga keuangan non-bank. Dari perbankan dihadirkan BRI dan juga Bank Jatim, sementara untuk keuangan non-bank ini dihadiri oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB. Menurutnya, langkah ini diambil untuk menjembatani koperasi dengan institusi keuangan yang kredibel. Saat ini, terdapat 1.711 koperasi di Kabupaten Tuban, dengan 1.039 diantaranya dinyatakan aktif. Namun, sebagian besar dari koperasi tersebut ternyata masih menghadapi kendala utama, yaitu dari sisi permodalan. Dan pendengar, saya akan memutarkan hasil statement dari Kepala Diskopumda Kabupaten Tuban, Bapak Gunadi.
5: Sekarang ini sebagian besar yang dihadapi, permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah masalah permodalan. Sehingga kita mencoba memfasilitasi akses permodalan itu dalam forum di pagi hari. Karena apapun alasannya, koperasi itu adalah digadang-gadang sebagai sokong guru perekonomian nasional. Sehingga harapannya koperasi bisa berkontribusi untuk ikut meningkatkan perekonomian khususnya di Kabupaten Tuban dan umumnya di Indonesia.
4: Selain itu pendengar, jika disampaikan oleh perwakilan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Ahmad Hidayat, yang memang membenarkan bahwa LPDB di bawah Kementerian Koperasi ini juga siap memberikan pendampingan mulai dari konsultasi hingga proses pengajuan permodalan untuk meningkatkan kapasitas koperasi sehingga bisa naik kelas. Dengan memperkuat akses permodalan, diharapkan koperasi di Tuban ini mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Witra Adila Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sleman mendapatkan kepercayaan penuh untuk menjadi tuan rumah perhelatan akbar berskala nasional, Konferensi Pendidikan Indonesia atau KPI, 2026 pada awal Juli mendatang. Selengkapnya bersama dengan Vika Azalea. Vika, silakan.
3: Iya, baik pendengar. Pemerintah Kabupaten Sleman ini akan menjadi tuan rumah dalam Konferensi Pendidikan Indonesia atau KPI 2026 yang akan digelar pada tanggal 1 sampai 2 Juli mendatang. Forum berskala
2: ya, nampaknya terputus bersama dengan Vika Azalea. Kami coba hubungi kembali di kesempatan berikutnya.
6: Kata tokoh dunia, tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso. Warta Nusantara.
2: Kami hadirkan kembali pendengar informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Sleman mendapatkan kepercayaan penuh untuk menjadi tuan rumah perhelatan akbar berskala nasional Konferensi Pendidikan Indonesia atau KPI 2026 pada awal Juli mendatang. Selengkapnya bersama dengan Vika Azalea. Vika.
3: Oh ya, baik pendengar. Pemerintah Kabupaten Sleman ini akan menjadi tuan rumah dalam Konferensi Pendidikan Indonesia atau KPI 2026 yang akan digelar pada tanggal 1 hingga 2 Juli mendatang. Forum berskala nasional ini menjadi ruang kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat transformasi pendidikan di Indonesia, dan ini rencananya akan dihadiri sekitar 350 peserta. Kepala Bidang Pembinaan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Dwi Warni Yuliastuti, menyampaikan KPI 2026 ini hadir sebagai ruang bersama untuk berbagi praktik baik pendidikan, mendiskusikan tantangan pendidikan, menyampaikan gagasan inovatif, serta membangun komitmen bersama dalam memperkuat transformasi pendidikan di Indonesia.
7: KPI 2026 hadir sebagai ruang bersama untuk berbagi praktik baik, mendiskusikan tantangan pendidikan, menyampaikan gagasan inovatif, serta membangun komitmen bersama dalam memperkuat transformasi pendidikan di Indonesia. Kami percaya bahwa pendidikan tidak dapat bergerak sendiri, dibutuhkan kerja bersama antara pemerintah, sekolah, masyarakat, komunitas, dunia usaha, akademisi, media, dan juga anak-anak sebagai bagian penting dari ekosistem pendidikan.
3: Ya, baik pendengar, sejumlah isu yang akan dibahas dalam konferensi tersebut yaitu antara lain akses pendidikan berkualitas dan terjangkau, perubahan iklim, disrupsi teknologi, serta tata kelola dan anggaran pendidikan. Selain itu, isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial juga menjadi perhatian lintas agar pendidikan semakin berpihak kepada semua anak, terutama yang berada di kelompok rentan. Melalui konferensi tersebut, pemerintah Kabupaten Sleman berharap dapat menjadi ruang temu, ruang belajar, dan ruang berkolaborasi bagi berbagai daerah di Indonesia. Selain itu juga menjadi momentum bersama untuk memperkuat pendidikan yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi anak-anak serta masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Yogyakarta. Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi lainnya, Imigrasi Nunukan menggelar operasi pengawasan orang asing di Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Labang sebagai upaya mencegah WNA masuk ke Indonesia secara ilegal. Bergabung bersama kami, Delita dari Nunukan. Delita.
8: Baik, Safira. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Nunukan telah menggelar tim pengawasan orang asing tim Pora di PLBN Labang, Kecamatan Lumbis, Panciangan, untuk mengawasi keberadaan dan aktivitas warga negara asing guna mencegah pelanggaran. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Nunukan, Adrian Sutrisno, mengatakan tim pengawasan orang asing, Tempora, bukan hanya sekedar formalitas. Namun dalam rangka penegakan hukum di wilayah kerja imigrasi Nunukan, rutin melaksanakan Tempora ini sebagai bentuk pencegahan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Kabupaten Nunukan.
9: Tempora kemarin itu bentuknya adalah rekonsiliasi atau koordinasi perihal apa yang isu-isu apa yang ada di sekitar Labang. Jadi hal tersebut yang akan menjadi mungkin bentuk operasi kita selanjutnya, apakah ini bentuk operasi gabungan atau operasi mandiri atau operasi intelijen, agar kita dapat menanggulangi permasalahan itu atau bahkan kita menghindarkan permasalahan itu ada di wilayah kerja kita.
8: Ia berharap seluruh elemen masyarakat, mulai dari masyarakat di lingkungan sendiri hingga ke instansi lain, untuk saling mendukung dan saling memberikan informasi apabila ada gangguan dari warga negara asing ataupun bentuk pelanggaran. Karena bisa saja di luar sana banyak orang asing berada di sekitar kita, apalagi Kabupaten Nunukan sangat dekat dengan Malaysia. Ia juga menyampaikan jika imigrasi kelas 2 TPI sudah siap melayani pelintasan menggunakan dokumen paspor. Namun pihak Malaysia belum siap, sehingga petugas imigrasi di pos PLBN Labang belum dapat melayani dokumen paspor. Apabila Malaysia sudah siap, kapanpun imigrasi Nunukan juga sudah siap. Dari Nunukan, Delita Reri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Indramayu memastikan pelaksanaan SPMB 2026-2027 berjalan transparan dan akuntabel. Informasinya disampaikan oleh Sekar Damayanti. Sekar.
10: Baik, Safira. Proses sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Indramayu dipastikan berjalan lebih transparan, objektif, dan akuntabel. Melalui penerapan regulasi baru, digitalisasi layanan pendaftaran, penguatan pengawasan lintas sektor, serta penyediaan berbagai kanal pengaduan bagi masyarakat. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, Caridin, kepada RRI. Ia mengatakan pemerintah mengimplementasikan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan SPMB. Berikut pernyataannya.
11: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu juga menerapkan nilai TKA pada jalur prestasi di jenjang SMP. Nilai ini berfungsi sebagai alat validasi nasional yang memastikan objektivitas nilai rapor. Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan aturan ketat berdasarkan Surat Edaran KPK nomor 7 tahun 2026. Itu aparatur sipil negara maupun tenaga pendidik dilarang menerima hadiah, titipan, atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
10: Dan Safira, sementara itu menurut siswa SMP Negeri 1 Sindang Kabupaten Indramayu, Silvi mengatakan optimis diterima di SMA Negeri 1 Indramayu melalui proses sistem penerimaan murid baru jalur domisili. Berikut pernyataannya.
2: Sekar, bisa dilanjutkan saja informasinya, silakan. Sekar.
10: Dan lebih lanjut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, Caridin, menambahkan untuk memperkuat keterbukaan informasi, Disdikbud Kabupaten Indramayu juga menyediakan sejumlah sarana pengaduan dan konsultasi, mulai dari aplikasi Wong Reang hingga layanan helpdesk melalui WhatsApp yang dapat dimanfaatkan masyarakat selama tahapan SPMB berlangsung. Dari Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Warta Nusantara.
2: BPBD Kota Medan menyampaikan hujan deras yang disertai angin kencang menyebabkan beberapa titik di wilayah Kota Medan terlanda banjir dan beberapa rumah mengalami kerusakan. Informasinya bersama dengan Ilham Daulah. Ilham.
13: Ya, hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Kamis 4 Juni 2026 malam tadi menyebabkan sejumlah rumah warga rusak di beberapa titik daerah Kota Medan. Ya, BPBD Pemerintah Kota Medan mencatat ada sebanyak belasan rumah rusak terkena angin kencang. Hal tersebut merupakan

0: Dan pihaknya dari BPBD juga sudah melakukan pendataan terhadap rumah warga yang rusak akibat angin kencang dan beberapa di daerah yang berada di Kota Medan.
1: Daerah-daerah yang terkena banjir itu daerah-daerah mana aja, Pak?
2: Ya, semalam, Pak. Semalam, Pak. Ketinggian airnya sekitar 80 cm, Pak, untuk diri pemukiman rumah warga, Pak. Dan warga pun mengungsi di Masjid Mutakin. Akhir-akhirnya yang Luku sama yang di Kemarabang Galang, Pak, ini tadi tadi itu, Pak. Pengungsinya sudah balik ke rumah masing-masing, Pak. Dan air tersurut, Pak.
1: Jadi, Bang, selain itu banjir, kena puting beliung ada?
2: Ada, Pak.
1: Kemudian bantuan apa yang diserahkan dari BPBD ada, Bang?
2: Ada, Pak. Untuk yang semalam ada juga seperti selimutnya angin. Masih tangga, Pak.
1: Yang terjadi dua ini ya, dua hari hujan deras nih,
2: Pak. Dua hari berturut-turut ini, Pak.
0: Ya, terkait terjadi peristiwa ini, pemerintah Kota Medan juga sudah memberikan bantuan kepada warga terdampak bencana dan membantu warga terkena banjir. Selain itu, saat hujan deras dan angin kencang yang terjadi malam tadi, juga beberapa titik jalan banyak ranting pohon yang tumbang. Kemudian sudah dievakuasi oleh pemerintah setempat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Medan kita ke Toli-Toli. Sebanyak 300 pelajar di Pulau Kabetan Kecamatan Ogo Daide Toli-Toli hingga saat ini belum menerima program MBG. Laporan disampaikan oleh Sardono. Sardono.
4: Baik, Safira, pendengar Pro 3, program makan bergizi gratis atau MBG sebagai program strategis nasional untuk meningkatkan gizi, kecerdasan, dan menekan angka stunting, ini belum dirasakan semua anak-anak di negeri ini. Salah satunya yang berada di Pulau Kabetan, Kecamatan Ugudide, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Kepala Desa Kabetan, Ruslan, kepada RRI mengungkapkan bahwa program MBG yang telah berjalan hampir 2 tahun hingga saat ini pelajar di Pulau Kabetan belum tersentuh sama sekali program tersebut, yang tentunya juga sangat dinantikan para pelajar atau anak-anak di pulau yang juga sangat membutuhkan peningkatan gizi untuk tumbuh kembang dan peningkatan kecerdasan. Di mana untuk Pulau Kabetan terdapat sekitar 300 pelajar mulai jenjang SMP, SD, dan PAUD. Dan berikut sedikit petikan wawancara saya bersama Kepala Desa Kabetan.
5: Kalau program ini belum ada masuk di Desa Kabetan, itu belum tersentuh sama sekali Desa Kabetan. Itu kan program makan bergizi. Ya, itu kurang lebih 300 siswa dari dua sekolah dasar, satu SMP dan dua PAUD. Ya, harapan masyarakat di pulau itu sangat besar tentang program makan bergizi ini, karena kita kembali kepada masalah pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya keadilan di bidang ini.
4: Ya, sementara itu Kepala Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli, diarti ketika dikonfirmasi RRI mengatakan hingga saat ini progres program MBG di Kabupaten Toli-Toli hampir semua sekolah sudah terpenuhi. Namun demikian, sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan belum tersentuh program MBG tersebut karena salah satunya letak geografis serta sarana yang belum memadai. Namun demikian, berdasarkan koordinasi bersama Badan Gizi Nasional atau BGN untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, pelajar yang ada di kepulauan rencananya dalam waktu dekat juga akan dibangunkan dapur SPPG. Dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Sardono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten terus berupaya mempercepat penurunan kasus stunting. Salah satunya melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting dengan mengoptimalkan peran dan partisipasi dari berbagai sektor. Adam Sutanto menyampaikan laporannya. Adam.
6: Baik, kami sampaikan pemerintah Kabupaten Klaten terus berusaha melakukan penurunan angka stunting yang ada di wilayah tersebut. Tentunya dengan berbagai program yang secara kolaboratif. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KAPI Kabupaten Klaten, Puspa Enggar Hasuti, menyatakan program Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan salah satu program prioritas untuk menggalang berbagai partisipasi dari berbagai pihak melalui kepedulian pencegahan stunting. melalui pemberian bantuan keluarga berisiko stunting. Kabupaten Klaten sendiri terus berupaya mempercepat penurunan stunting melalui

0: penguatan kolaborasi lintas sektor sehingga diperlukan sinergitas untuk mendukung program tersebut. Demikian Puspa Enggarastuti.
1: Tahun lalu ya pastinya kalau dibanding dengan tahun lalu ini alhamdulillah ada penurunan. Walaupun memang karena kita berdasarkan EPPGPM ya, jadi kan ini naik turun. Jadi bisa saja sekarang kita 13,39. Bisa saja nanti Mei itu 13,20 gitu. Jadi naik turun. Karena itu berdasarkan EPPGPM, karena EPPGPM berdasarkan hasil timbangan di posyandu setiap bulannya. Kita mengambil data ini kan dari aktivitas posyandu yang ada di desa. Kemudian kalau yang apa namanya, yang kita usahakan salah satunya untuk pencegahan stunting ini atau tadi sasaran kita dan program stunting adalah salah satunya karena dengan efisiensi kita optimalkan dengan program genting. Nah, karena program genting ini mungkin kami sendiri sudah 2025 sudah tercapai cakupan atau target kami, ternyata 2026 ini muncul target lagi sehingga kami perlu koordinasi bersama hari ini.
0: Ia juga mengatakan berdasarkan data yang dimiliki kasus stunting di Klaten sampai April 2026 ini tercatat ada 13,39% atau 7.800-an kasus. Sedangkan kasus tertinggi berada di Kecamatan Bayat dengan jumlah 18,56% dan terendah di Kecamatan Jugonalan yakni 8,3%. Hal yang bersama juga disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Klaten, Fahrani Hamenang Wajar Ismoyo. Kepada wartawan, ia mengatakan gerakan cegah stunting pada hakikatnya merupakan gerakan gotong royong yang melibatkan berbagai pihak, antara lain BUMN, BUMG, termasuk perguruan tinggi. Program tersebut murni menggunakan dana masyarakat dan tidak menggunakan dana APBD. Dari Klaten, Adang Santo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Persembahan Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggerakkan puluhan fasilitator desa melalui program Berani Membangun sebagai upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Donggala. Laporannya disampaikan oleh Sofian. Sofian.
2: Ya, baik pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggerakkan sedikitnya 50 fasilitator desa melalui program Berani Membangun untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Donggala. Para fasilitator tersebut ditempatkan di berbagai wilayah yang memiliki angka kemiskinan ekstrim cukup tinggi di daerah itu. Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau Bapeda Sulawesi Tengah, Doni Kurnia Bujang, mengatakan pembentukan fasilitator desa dilakukan karena masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Donggala yang mencapai sekitar 45 ribu jiwa pada tahun 2025. Angka itu selanjutnya menjadikan Kabupaten Donggala salah satu dari 6 kabupaten yang tingkat kemiskinannya masih di atas rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah. Doni menjelaskan salah satu tugas utama fasilitator adalah melakukan penyesuaian data kemiskinan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN yang menjadi acuan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan. Selain itu, untuk memastikan setiap program bantuan dari pemerintah dapat diterima dengan tepat sasaran oleh masyarakat. Berikut pernyataan kutipan dari Sekretaris Bapeda Sulawesi Tengah, Doni Kurnia Bujang. Adapun untuk para fasilitator tersebut, kata Doni, akan ditempatkan di 50 desa kelurahan pada 5 kecamatan, yakni Banawa, Banawa Tengah, Sindue, Tanantovia, dan Labuan. Sementara untuk masa tugasnya terhitung sejak Mei hingga Desember 2026 dengan pembiayaan bersumber dari APBD Sulawesi Tengah. Doni berharap dengan hadirnya fasilitator ini mampu mewujudkan pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah Kabupaten Donggala. Sebagai informasi, Kabupaten Donggala menjadi daerah pertama yang dijadikan lokasi pilot project program tersebut sebelum nantinya diterapkan di beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 berjalan tertib, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Anik Hasana menyampaikan laporannya.
3: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 berjalan tertib, transparan, dan memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya bagi seluruh calon murid di Jawa Timur. Gubernur Khofifah memastikan seluruh tahapan verifikasi berjalan lancar serta memberikan kemudahan layanan bagi calon murid dan orang tua. Ia menyebut sistem verifikasi yang diterapkan telah diatur secara terjadwal sehingga proses pelayanan berlangsung lebih tertib dan tidak menimbulkan antrian panjang.
4: Kita bisa melihat bahwa ruangan tempat verifikasi cukup longgar, antriannya cukup teratur dan kapasitasnya juga dibatasi, sehingga tidak ada antrian yang tahun lalu saya mendengar ada yang subuh sudah mulai datang ke sekolah yang diharapkan. Tapi kalau ini pertama waktunya cukup panjang, dari tanggal 29 Mei sampai 9 Juni. Kemudian operatornya rata-rata 10 operator, sehingga memungkinkan memberikan layanan lebih banyak calon-calon siswa.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aris Agung Paiwai menerangkan, kuota verifikasi setiap sekolah 200 per hari, di mana pada hari libur dan akhir pekan pelayanan akan tetap berjalan.
5: Kami berharap bahwa yang kemarin tahun lalu ada penumpukan di dalam proses pengambilan PIN, tahun ini alhamdulillah lebih lancar dan banyak longgarnya. Kita sudah berikan kuota setiap hari itu 200 di setiap sekolah. Dan Sabtu Minggu dan bahkan hari libur pun kita juga memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3: Tahapan SPMB tahun ajaran 2026-2027 diawali dengan pengambilan PIN secara mandiri oleh calon murid baru pada 29 Mei hingga 9 Juni 2026. Dilanjutkan verifikasi dan validasi data serta dokumen pada 29 Mei hingga 10 Juni 2026. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: SMA Negeri 1 Batang menerapkan sistem nomor antrean untuk menghindari penumpukan pendaftar yang terlalu panjang selama sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027. Hari Kesianto menyampaikan laporannya.
0: Proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB dimulai. Ratusan calon siswa mulai memadati SMA Negeri 1 Batang yang menjadi salah satu tujuan melanjutkan jenjang pendidikan. Panitia SPMB menerapkan sistem nomor antrian untuk menghindari penumpukan pendaftar yang terlalu panjang. Panitia membuka layanan dimulai sejak pagi untuk membantu para calon siswa pengajuan akun sekaligus verifikasi berkas 3 hingga 13 Juni 2026. Kepala SMA Negeri 1 Batang Sugeng menerjunkan petugas untuk membantu para calon siswa melakukan pendaftaran.
6: Baik, kegiatan SPMB itu sudah mulai pagi, teman-teman panitia sudah mulai bekerja. Biar tertib, biar anak-anak tidak banyak antrian, kita membuka nomor antrian, pelayanan.
0: Berapa itu?
6: Setiap hari kita memberikan nomor antrian sampai 100 pelayanan. Oleh murid, masyarakat datang, tagline dari Bapak Gubernur untuk SPMB itu mengutip Bruce Justice. Jadi ikuti prosedur dan langkah-langkah yang sudah diterapkan oleh panitia dari provinsi.
0: Salah satu calon murid baru, Hasna dari Ujung Negoro, mengaku mendaftar ke SMA 1 sebagai pilihan pertama karena menjadi unggulan bagi sebagian besar masyarakat Batang. Di samping itu, sistem pembelajaran yang terbilang baik karena mampu meluluskan siswa dengan nilai memuaskan.
7: Kamu kira pakai jalur apa ini?
8: Prestasi.
7: Prestasinya apa, Dek?
8: Nilai dong.
7: Nilai rapor atau nilai ujian?
8: Ujian
7: sama. Oh, nilai rapor sama ujian. Kira-kira kamu gimana? Ini kan udah tahu SMA 1 mungkin banyak yang ngincer. Kamu gimana? Persiapan bersaing sama teman-teman gimana?
8: Agak deg-degan.
7: Deg-degannya kenapa?
8: Takut ke kental.
7: Oh, tapi kamu misalnya keterima, kalau nggak keterima gimana?
8: Ya,
7: ada bayangan kemana gitu nggak?
8: SMA 2.
7: Kenapa sih milih yang pertama di sini?
8: Nah, favorit di Batang kan. Jadi bagus sekolahnya.
7: Oke. Harapannya mungkin ini sekolah ini?
8: Terima
7: ya. Oke.
0: Perlu diketahui panitia menyiapkan 4 jalur pendaftaran SPMB, yakni domisili 33%, afirmasi 32%, prestasi 30%, dan mutasi 5%. Sedangkan daya tampung mencapai 324 siswa terbagi dalam 9 rombongan belajar.
9: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka kasus korupsi IKTP Paulus Thanos. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Laporannya disampaikan oleh Khairul Umam. Umam?
10: Ya, baik Safira dan pendengar, di mana memang juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan bahwa lembaganya yaitu menyambut positif terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang telah menolak permohonan tersangka korupsi elektronik KTP yaitu Paulus Thanos, di mana memang putusan tersebut dinilai Budi menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk dalam daftar pencarian orang. Dan Budi juga mengatakan bahwa putusan tersebut membuka jalan bagi upaya pemerintah untuk bisa kembali memulangkan Paulus Thanos ke Indonesia. Dan selanjutnya KPK juga bisa segera memproses secara hukum Paulus Thanos untuk diminta pertanggungjawaban. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
11: Di Singapura yang menolak permohonan tersangka Paulus Thanos, KPK tentu menyambut positif atas putusan tersebut. Di mana putusan ini merupakan perkembangan penting dalam upaya penegakan hukum lintas yuridiksi dan semakin membuka jalan tentunya bagi percepatan proses ekstradisi yang sedang berlangsung.
10: Dan Budi juga menjelaskan selama ini keberadaan Paulus Thanos di luar negeri menjadi tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum. Dan Paulus diketahui merupakan salah satu tersangka dalam perkara korupsi proyek KTP elektronik yang telah lama berstatus buronan. Dan dalam mengawal proses ekstradisi, KPK terus berkoordinasi dengan Kementerian Hukum, aparat penegak hukum terkait, serta otoritas di luar negeri. Sinergi antar negara juga dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan proses ekstradisi berjalan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra memerintahkan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi untuk bersikap kooperatif dalam membantu penyidikan yang dilakukan KPK terkait dugaan korupsi di lingkungan keimigrasian. Laporan disampaikan oleh Aditya Prabowo. Adit.
12: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada, saya sudah berada di kawasan Jakarta Selatan di mana Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra memerintahkan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi untuk bersikap kooperatif dalam membantu penyidikan yang dilakukan oleh KPK terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan keimigrasian. Yusril juga mengatakan pengungkapan kasus yang diduga terjadi pada periode 2023 hingga 2024 tersebut menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan seluruh tubuh imigrasi. Menurutnya, masih terdapat berbagai penyimpangan termasuk praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum birokrasi di sejumlah daerah. Berikut keterangannya.
13: Informasi terakhir yang kami terima dari KPK adalah bahwa hasil korupsi yang disidik yang terjadi di jajaran imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan rupanya tidak terbatas hanya tahun 2023-2024 ketika Pak Sri Kalim menjadi Dirjen Imigrasi, tapi masih terus berlanjut sampai sekarang ketika beliau sudah menjadi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dan ini juga melibatkan banyak jajaran birokrasi imigrasi pada tingkat kantor imigrasi Jakarta Barat.
12: Ia juga mengatakan bahwa Yusril meminta kepada Satuan Kerja Imigrasi membuka data dan memberikan informasi secara lengkap yang dibutuhkan oleh penyidik KPK tanpa ada yang ditutupi. Ia menegaskan upaya pengusutan kasus tersebut tidak hanya dilakukan terhadap kantor imigrasi Jakarta Barat yang saat ini menjadi fokus penyidikan, tetapi juga perlu diperluas ke unit-unit yang berpotensi memiliki persoalan serupa. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, RRI, Sumedang, Indonesia.
14: Kilas Berita.
15: Kementerian Perindustrian terus memperkuat pengembangan ekosistem industri olahraga nasional yang berpotensi besar tumbuh dan bersaing di pasar global. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan yang mempertemukan pelaku industri olahraga dengan ekosistem retail nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, industri pakaian, sepatu, dan alat olahraga memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan industri nasional. Permintaan pasar yang terus meningkat menjadi peluang bagi industri olahraga dalam negeri untuk berkembang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
14: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Pemerintah memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Kepastian tersebut didapat di saat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Laporan disampaikan oleh Sugandi Avandi. Sugandi.
16: Iya, Safira dan juga pendengar, nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Begitu pula dengan pergerakan indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia. Kendati demikian, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah meyakini fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Hal itu mengacu pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61% pada kuartal pertama tahun 2026. Kemudian juga inflasi tahunan di Indonesia juga masih terkendali sebesar 2,42%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Jakarta dan berikut penjelasan lengkapnya.
17: Terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah, tapi yang pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang bergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga, insya Allah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat.
16: Ya, benar. Seperti diketahui, untuk nilai tukar rupiah pada sesi perdagangan pagi hari ini itu masih pada kisaran di angka 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRD Pol 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Lingkungan Hidup mengaktifkan kembali Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon atau RKKIK sebagai upaya mempercepat pencapaian target iklim nasional. Selengkapnya bersama dengan Rian Suryadi. Rian.
18: Iya baik, Safira dan pendengar Pro 3 RRI Bo, memang baru saja nih Kementerian Lingkungan Hidup mengaktifkan kembali Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim Karbon atau RKKIK. Dan ini memang dilakukan sebagai upaya mempercepat pencapaian target iklim nasional serta implementasi nilai ekonomi karbon atau NEK. Dan Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan bahwa tantangan perubahan iklim memang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata. Dan hal ini dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, hingga generasi muda. Di mana pendengar bahwa RKKIK ini nantinya akan berfungsi sebagai ruang bersama bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan berkonsultasi berbagi pengalaman, kemudian juga membangun sinergi untuk mendukung pencapaian target iklim Indonesia. Dan diketahui juga pendengar bahwa memang selain menjadi pusat kolaborasi, RKKIK ini nantinya juga diharapkan menjadi pusat pengetahuan, konsultasi, dan inovasi, salah satunya dalam mendukung agenda pembangunan rendah karbon. Sementara memang tadi juga Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim Ari Sudianto menyebut bahwa berdasarkan yang RKKIK ini dioperasikan kembali, yaitu berdasarkan keputusan Menteri LH Kepala BPLH nomor 2211 tahun 2026 yang ditetapkan pada 1 Juni 2026, di mana RKKIK nantinya akan memberikan berbagai layanan mulai dari konsultasi, peningkatan kapasitas, advokasi, hingga pendampingan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Lalu, implementasi nilai ekonomi karbon, sistem registrasi nasional pengendalian perubahan iklim, serta sistem registri unit karbon. Dan RKKIK juga ini nantinya akan menghadirkan sejumlah program seperti Pojok Iklim, Climate Clinic, Cengkrama Iklim, National Carbon Forum. Dan ini juga nantinya akan memperluas akses informasi serta mendorong keterlibatan generasi muda dalam aksi iklim nasional. Demikian pendengar laporan dari Jakarta Utara dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu pendengar, pasca ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup, rehabilitasi tempat pemrosesan akhir atau TPA Basirih Banjarmasin terus dilakukan, salah satunya melalui penghijauan. Laporan disampaikan oleh Juma Muhammad.
19: Wajah baru tempat pemrosesan akhir TPA Basirih di Banjarmasin mulai menunjukkan perubahan signifikan. Hamparan area yang sebelumnya identik dengan tumpukan sampah, kini perlahan menghijau usai dilakukan rehabilitasi dan penutupan sejumlah zona menggunakan tanah merah. Perubahan ini terjadi setelah dilakukan pembenahan besar-besaran oleh pemerintah kota pasca sanksi penyegelan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR pun sempat meninjau langsung kawasan TPA Basirih dan memastikan proses rehabilitasi masih terus berjalan sesuai rekomendasi pemerintah pusat. Menurutnya dari total 22 rekomendasi yang diberikan terkait penanganan TPA Basirih, kini hampir seluruhnya berhasil dipenuhi oleh pemerintah kota. Tersisa tinggal satu lagi yang belum selesai, yakni pemisahan antara air lindi dan air hujan. Ia menjelaskan penyelesaian poin terakhir tersebut menjadi kunci sebelum Pemko kembali melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait status dan pemanfaatan TPA Basirih ke depan.
20: Kemarin dikenakan sanksi dan tentunya masih untuk direhabilitasi ya. Tentunya kita sudah melaksanakan amanah atau undang-undang ya, tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang mana untuk dilakukan tidak melaksanakan dengan open dumping lagi, tapi dengan control and fill ya, atau dengan penutupan dengan tanah merah ya.
19: Di sisi lain, sayangnya sampai saat ini sanksi penyegelan terhadap TPA Basirih belum juga dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Staf ahli Kementerian Lingkungan Hidup Hanifah Dwi Nirwana mengungkapkan, Banjarmasin masih memiliki sejumlah catatan penting terkait pengelolaan lingkungan, diantaranya kelengkapan dokumen, optimalisasi sistem IPAL, serta penanganan limpasan air lindi agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Hanifah menegaskan penilaian kementerian kini tidak hanya berdasarkan tampilan fisik semata, tetapi lebih menitikberatkan pada kinerja sistem pengelolaan secara menyeluruh.
2: Dari cappingnya kita lihat dari sisi drone, kami lihat juga sudah ini. Teman-teman Gakum masih menunggu beberapa dokumen lagi untuk penyelesaian ini ya, untuk bisa dicabut sanksi. IPAL-nya mungkin masih akan jadi perhatian, termasuk juga flow ini ya, overflow-nya.
19: Dalam tinjauannya, Yamin bersama jajaran pemerintah Kota Banjarmasin juga melakukan penanaman pohon di kawasan TPA Basirih. Tanaman yang ditanam adalah hasil bentuk ucapan ulang tahun yang diterimanya beberapa waktu lalu, sekaligus simbol komitmen penghijauan lingkungan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumah Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kami hadirkan kembali pendengar kabar bursa dan juga rupiah siang ini.
14: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: ISG kembali tertekan pada jeda siang perdagangan hari ini dan turun lebih dari 2,5% ke level 5.692,15. Lengkapnya bersama dengan Afriani Raspati. Afriani?
21: Ya, Safira dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah tajam pada jeda perdagangan sesi pertama Jumat siang hari ini. Hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, IHSG turun 147,62 poin atau 2,53% ke level 5.692,15. Padahal pada awal perdagangan pagi tadi, IHSG sempat bergerak di zona hijau dengan dibuka pada level 5.846,49 dan sempat menyentuh posisi tertinggi di level 5.860,67. Namun tekanan jual yang masih mendominasi pasar membuat pergerakan indeks berbalik arah dan terus melemah hingga akhir sesi pertama. Tim analis Pintrako Sekuritas memperkirakan bahwa pergerakan IHSG masih akan fluktuatif dengan kecenderungan melemah pada sesi perdagangan berikutnya. Menurut Pintrako, indeks harga saat ini sedang menguji area support di kisaran 5.700 hingga 5.800. Tekanan terhadap pasar saham domestik dinilai masih dipengaruhi tingginya ketidakpastian ekonomi global yang diperparah berbagai rumor yang beredar di pasar dalam negeri. Kondisi tersebut berdampak pada kepercayaan investor dan mendorong pelaku pasar mengambil langkah yang lebih berhati-hati. Selain itu juga pendengar, pelemahan nilai tukar rupiah juga menjadi perhatian utama pasar, di mana mata uang rupiah bahkan telah menembus level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Sentimen lain yang turut dicermati investor adalah pengesahan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Pintrako menilai regulasi tersebut akan memperkuat mandat otoritas jasa keuangan, termasuk pengaturan pasar modal, rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia, serta peningkatan integritas transaksi di pasar keuangan nasional. Demikian laporan pasar keuangan hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afriani Raspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

kita kenal dengan bentuk bulat dan bolong di tengah, ternyata awalnya tidak berbentuk seperti itu. Pada awal kemunculannya di abad ke-19, donat sebenarnya hanya adonan bulat tanpa lubang. Lalu, mengapa sekarang donat memiliki ciri khas lubang di bagian tengah? Menurut sejarah, lubang itu muncul bukan karena alasan estetika, tetapi karena masalah teknis saat menggoreng. Pada masa itu, adonan donat seringkali matang tidak merata. Bagian luar gosong, sementara bagian tengah masih mentah. Seorang pelaut asal Amerika, Hanson Gregory, diakui sebagai orang pertama yang membuat lubang pada donat sekitar tahun 1847. Ia menekan bagian tengah adonan dengan tutup kotak lada di atas kapalnya. Hasilnya, donat menjadi matang merata dan lebih mudah dimakan saat berada di tengah laut. Menariknya, bentuk berlubang tersebut kemudian menjadi identitas khas donat modern. Bahkan, donat tanpa lubang yang diisi krim atau selai pun tetap disebut donat, walaupun bentuknya telah berkembang. Kini, selain donat klasik dengan lubang, berbagai varian seperti ring donat, fillet donat, dan cronut menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Siapa sangka, sebuah inovasi sederhana di tengah lautan bisa menjadi bentuk ikonik yang kita kenal hingga sekarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibayarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
2: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
1: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
2: Wah, iya juga ya.
1: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
2: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
1: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
2: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
3: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Angka stunting di Makassar turun 1,7% di tahun 2025. Pemkot Makassar raih penghargaan berkat penurunan stunting di angka 1,7% pada tahun lalu 2025. Pemkot Makassar raih penghargaan berkat penurunan stunting di angka 1,7% pada tahun 2025 lalu, selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Keberhasilan pemerintah Kota Makassar dalam menurunkan angka stunting kembali mendapat pengakuan. Capaian tersebut bahkan mengantarkan pemerintah kota meraih penghargaan atas kinerja dalam percepatan penanganan stunting. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nur Saidah, mengungkapkan tren penurunan kasus stunting di Makassar menunjukkan perkembangan positif sepanjang tahun 2025. Dikatakan berdasarkan data yang diterima Dinas Kesehatan dari pengelola program, angka stunting pada 2025 mengalami penurunan sekitar 1,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah kasus stunting di Makassar tercatat berada pada kisaran 2.500 anak.
3: Untuk kami di Dinas Kesehatan, pastinya kami intervensinya terkait dengan bagaimana upaya kami untuk memenuhi kebutuhan gizi dan lain sebagainya. Untuk sensitifnya adalah bagaimana kolaborasi antara SKPD diantaranya. Dia sekretariatnya kan ada di badan KB ada ya. Jadi kolaborasi SKPD itu ada PU, ada PDAM, ada Dinas Kesehatan, ada Dinsos, DP3A. Jadi kami banyak berkontribusi pendidikan, kami banyak berkolaborasi SKPD. Jadi penanganan stunting ini bukan hanya satu SKPD, tapi beberapa SKPD yang berkontribusi di dalamnya, karena di mana faktor determinan adalah faktor penentu juga terjadinya stunting. Nah, ini harus kita keroyokan untuk penanganan stunting tersebut.
2: Ia berharap kolaborasi antar OPD tetap solid sehingga target penurunan stunting dapat dicapai secara berkelanjutan.
0: Maki Sulsel dan pemerintahan Kecamatan Mariso berkolaborasi memerangi penyalahgunaan narkoba. Informasi bersama Khairuddin Borahim.
4: Masyarakat Anti Narkotika Indonesia atau Maki Sulawesi Selatan kembali menggelar sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN di Aula Kantor Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Kegiatan ini diikuti para Ketua RT dan RW, Lurah atau Masyarakat, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari Dinas Sosial BB POM, Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan BNNP Sulawesi Selatan. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dr. Haji Nur Saidah Sirajuddin mengatakan, narkoba merupakan ancaman serius yang dapat merusak masa depan generasi muda dan ketahanan keluarga. Menurutnya, peredaran narkoba saat ini tidak mengenal batas sehingga penanganan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Nur Saidah menegaskan, upaya mewujudkan Makassar sebagai kota bersih narkoba atau bersinar tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional. Diperlukan kolaborasi, sinergi, dan gotong royong seluruh pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba hingga ke lingkungan terkecil.
5: Kecamatan Mariso melakukan sosialisasi P4GN. Ini pemerintah kota sangat mengapresiasi di mana peredaran narkoba kita lihat saat ini itu sangat-sangat banyak. Di mana satu hal yang harus kita kedepankan adalah menjaga anak-anak kita, generasi muda kita terkait dengan
4: sementara itu, Camat Mariso Asahri Mopatoba mengapresiasi Maki Sulsel yang menggelar sosialisasi di wilayahnya. Ia menilai keterlibatan RT RW dan lurah sangat penting karena menjadi ujung tombak penyebaran informasi serta edukasi kepada masyarakat. Sahrir juga mengajak warga untuk meningkatkan penguasaan lingkungan dan memperhatikan pergaulan anak-anak serta remaja agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
6: Sosialisasi yang dilakukan oleh Maki ini dalam memberikan edukasi kepada RT RW. Nanti RT RW akan memberikan edukasi kepada warga masyarakat yang ada di wilayahnya, yang ada di Kecamatan Mariso. Di Mariso sudah ada tingkat pengawasan kan setiap malam dilakukan posko kaptimbas oleh RT RW yang ada di kelurahan, dan itu dilakukan setiap saat, setiap malam dilakukan dan dilibatkan warga setempat yang ada di situ.
4: Melalui kegiatan ini, Maki Sulsel berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba semakin meningkat sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara masif mulai dari keluarga hingga lingkungan tempat tinggal.
0: Harga daging sapi di Pasar Palaka, Kabupaten Bone, terpantau mengalami kenaikan Rp10.000 per kilogram. Laporan Suryani Arifin.
7: Pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga daging sapi segar dilaporkan mengalami kenaikan dibandingkan pekan sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Perdagangan pada 2 Juni lalu, di Pasar Sentral Palaka, harga daging sapi segar seharga Rp150.000 per kilogram. Angka ini naik Rp10.000 dari harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp140.000 per kilogram. Kepala Bidang Pengendalian Bahan Pokok dan Barang Penting, Dinas Perdagangan Kabupaten Bone, Andi Amri Amin menjelaskan, kenaikan ini dipicu oleh faktor distribusi dan pasokan dari pihak pemasok. Ia menambahkan harga di pasaran tidak hanya ditentukan oleh banyaknya daging kurban yang beredar di masyarakat, melainkan juga oleh rantai pasokan itu sendiri.
8: Memang dalam pemantauan selalu ada perubahan harga, cuman kami pikir ini dinamis ya, tidak terlalu ada peningkatan kenaikan harga, dan tentu terus kita memantau dalam mana pengendalian bahan pokok. Ini yang menjadi perhatian adalah termasuk daging dan ada beberapa harga Idul Adha agak stabil setelah pasca minus satu hari, justru ada peningkatan juga 40 ke berapa itu 150.
7: Antisipasi gejolak harga, Dinas Perdagangan Kabupaten Bone memastikan akan terus memantau perkembangan harga daging sapi dan kebutuhan pokok lainnya secara berkala. Langkah ini guna memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat tetap aman dan tentunya tetap terjangkau.
0: Satlantas Polres Bone mengikuti kegiatan latihan praoperasi Patuh Palawa 2026. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
9: Satlantas Polres Bone mengikuti kegiatan latihan praoperasi Patuh Palawa 2026 yang digelar Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan di Aula Biru di Telantas Polda Sulsel kemarin. Kasatlantas Polres Bone melalui Kanit Gakum Satlantas Polres Bone Ibda Chandra mengatakan, pelatihan tersebut diikuti seluruh Kasatlantas jajaran Polda Sulsel sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan operasi Patuh Palawa 2026 yang akan digelar menjelang peringatan Hari Bayangkara. Katakan, Latpraops menjadi bagian penting dalam memberikan pembekalan kepada personil yang nantinya terlibat dalam operasi Patuh Palawa 2026. Lanjut Chandra, kegiatan Latpraops ini dilakukan untuk menjadikan personil yang bertugas pada operasi Patuh 2026 lebih profesional dan bertindak di lapangan secara teraras sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Menurut Chandra, kesiapan personil menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan operasi, khususnya dalam menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Olehnya itu, ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam berlalu lintas dan mematuhi seluruh aturan yang berlaku. Selain itu, keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan peran aktif seluruh pengguna jalan.
10: Pelatihan ini diikuti seluruh Kasat Lantas jajaran Polda Sulsel sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan operasi Patuh Palawa 2026 yang akan digelar menjelang peringatan Hari Bayangkara. Latpraops menjadi bagian penting dalam memberikan pembekalan kepada personil yang nantinya terlibat dalam operasi Patuh Palawa 2026. Kegiatan Latpraops ini dilakukan untuk menjadikan personil yang bertugas pada operasi Patuh 2026 lebih profesional dan bertindak di lapangan secara terarah sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
9: Chandra menambahkan, dengan sinergi antara kepolisian dan masyarakat, operasi Patuh Palawa 2026 diharapkan mampu menekan angka pelanggaran serta mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas khususnya di wilayah Kabupaten Bone.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Sidrap Cup 2026 resmi bergulir, Stadion Ganggawa kembali jadi pusat olahraga.
11: Stadion Ganggawa, Pangkajene Kabupaten Sidenan Rapang kembali bergairah dengan bergulirnya turnamen sepak bola Sidrap Cup 2026 yang resmi dibuka 3 Juni lalu. Pembukaan turnamen dilakukan langsung oleh Bupati Sidrap Sarudin Aldrip, didampingi Wakil Bupati Sidrap Nurkanah dan dihadir unsur Prokopimda, anggota DPRD Sidrap, jajaran pemerintah daerah, pengurus ASKAP PSSI Sidrap, serta tokoh masyarakat. Ribuan penonton memadati tribun Stadion Ganggawa untuk menyaksikan pembukaan ajang yang menandai kembalinya aktif Stadion Kebanggaan Masyarakat Sidrap sebagai pusat kegiatan olahraga. Dalam sambutannya, Bupati Sarudin Aldrip mengatakan Sidrap Cup bukan hanya kompetisi sepak bola, tetapi juga momentum membangkitkan kembali aktivitas olahraga dan semangat kebersamaan masyarakat. Sarudin Aldrip
4: menegaskan Stadion Gagawa harus terus hidup melalui berbagai kegiatan positif, mampu melahirkan talenta-talenta muda berbakat dan mengharumkan nama baik Kabupaten Sidrap di masa mendatang. Selain itu, kata Sadruddin Alrib, menjadi sarana pembinaan atlet. Turnamen ini juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, khususnya pelaku usaha lokal yang ikut merasakan peningkatan aktivitas selama pertandingan berlangsung.
12: Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat.

0: menggunakan dana APBD, tidak ada menggunakan dana APBD, murni partisipasi dan suaranya dari pengurus ASKAP PSSI Kabupaten Sikap. Dulu Sikap tidak pernah juara piala gubernur, tapi ini di luar dugaan karena langsung juara satu piala Liga Gubernur Sulawesi Selatan.
1: Sementara itu, panitia pelaksana melaporkan Sidrap Cup 2006 diikuti 24 tim sepak bola dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan serta Sulawesi Barat. Turnamen ini diharapkan menjadi wadah pembinaan atlet muda sekaligus menghadirkan pertandingan yang kompetitif dan berkualitas. Sebagai tanda dimulainya kompetisi, Bupati Sarudeng Alri bersama Wakil Bupati Nurkana dan unsur Pokopinda melakukan tendangan bola pertama di tengah lapangan. Pembukaan Sidrap Cup 2006 menjadi simbol bangkitnya gairah olahraga di bumi Nenek Malomo serta komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan atlet dan pemanfaatan fasilitas olahraga bagi masyarakat. Demikian, Hairudi Murahi melaporkan.
2: Percasi Sulsel siap menyelenggarakan Open Turnamen Kejuaraan Catur Koperasi Cup pada akhir Juni mendatang. Laporan Zainal Abidin.
3: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Kabupaten Pindrang berencana menyelenggarakan kejuaraan Open Turnamen Catur bertajuk Koperasi Cup yang akan dilaksanakan pada akhir bulan Juni mendatang. Hal ini disampaikan Ketua Umum Percasi Kabupaten Pindrang, Ken Mukti, saat dihubungi RRI pada Jumat pagi tadi. Ken mengatakan, kejuaraan catur tersebut akan menjadi ajang pemanasan sekaligus pengujian strategi baru bagi para atlet catur Kabupaten Pindrang dalam menghadapi Porprov Sulsel mendatang. Selain menjadi ajang pemanasan bagi para pecatur di kawasan Sulawesi Selatan, kegiatan ini juga sekaligus menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka menyemarakkan Hari Koperasi yang diperingati pada bulan Juli mendatang.
4: Penyelenggaraan Open Turnamen Koperasi Kapisala akan dilaksanakan pada akhir bulan 6 Juni. Di umum, dia seperti Open Turnamen. Dan ini sudah merupakan yang kedua kalinya, maka kita tetap akan membuka peserta dari kabupaten kota lain, termasuk di Sulbar maupun di daerah provinsi lain. Ini kan dalam rangka menyemarakkan Hari Koperasi Nasional pada tanggal 12 Juli akan dilaksanakan Hari Ulang Tahun Koperasi yang ke-79.
3: Ken juga mengajak seluruh atlet catur yang berada di Sulawesi Selatan maupun di luar Pulau Sulawesi untuk bergabung dalam kejuaraan tersebut. Menurutnya, ajang ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bertanding yang baik bagi para peserta serta mendorong perkembangan permainan dan strategi yang dapat diterapkan dalam berbagai kompetisi lainnya di masa mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Farmasi Haji 1400

0: 5 pagi tadi tiba di tanah air, dilaporkan reporter Syarif Pudin.
1: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Makassar telah memulangkan rombongan jemaah haji kloter 5 asal Kabupaten Goa tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Mandai pukul 8.03 WITA pagi tadi atau molor 8 jam dari jadwal semula. Jemaah haji rombongan pertama Kabupaten Goa tersebut berjumlah 386 jemaah setelah wafat satu orang jemaah di Tanah Suci, dibawa ke Asrama Haji Sudiang setelah turun dari pesawat masuk Aula Arafah. Rombongan jemaah haji kloter 5 tersebut diterima langsung Bupati Goa Husnia Talenrang dari pihak PPIH Embarkasi Makassar. Husnia Talenrang mengatakan pihaknya senang menyambut warganya yang baru pulang dari Tanah Suci menunaikan ibadah haji. Semuanya sehat dan terkesan mengalami perubahan setelah menunaikan ibadah haji. Namun Bupati Husnia Talenrang berharap kepada seluruh warganya yang baru pulang dari Tanah Suci untuk melanjutkan ibadah-ibadah yang rajin dilaksanakan di Tanah Suci dan mendoakan pemerintah dan daerah Kabupaten Goa karena doa jemaah masih mudah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala usai menunaikan ibadah haji.
2: Kehadiran Bapak Ibu sekalian ini tampak berbeda bagi kita semua. Kenapa? Kemarin waktu melepas semuanya seragam, Pak Tatang. Auranya lebih Islami, menggambarkan bahwa selama di Tanah Suci Bapak Ibu sekalian memanjatkan doa yang terbaik buat keluarga, buat Kabupaten Goa, tentu saya dengan percaya untuk pemerintah dan khususnya Ibu Bupati Kabupaten Goa.
1: Jemaah haji asal Kabupaten Goa menyisakan 5 kloter. 2 kloter di antaranya UTU Jemaah Haji Kabupaten Goa dan 4 kloter lainnya bergabung di kloter lainnya pemberangkatan Jemaah Haji Embarkasi Makassar.
0: Kedatangan Jemaah Haji Kloter 5 Kabupaten Goa disambut keluarga di Asrama Haji Sudiang, dilaporkan reporter Syarifuddin.
3: Baik, saudara pendengar, Jemaah Haji Kloter 5 Embarkasi Makassar asal Kabupaten Goa yang tiba di Asrama Haji Sudiang setelah turun dari pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin Mandai pukul 8.03 WITA pagi tadi, dijemput langsung keluarganya di Asrama Haji. Jemaah Haji Kloter 5 tersebut berjumlah 386 tiba di Tanah Air karena satu orang jemaah wafat di Madinah, Tanah Suci, sebelum melaksanakan puncak ibadah haji. Kepala Kementerian Haji Kabupaten Goa Haji Alim Bahri SHG menyatakan, Jemaah Haji Kabupaten Goa Kloter 5 tiba di Tanah Air dengan selamat dan semuanya sehat. Jemaah Haji Kloter 5 dibawa ke Asrama Haji Embarkasi Makassar untuk menjalani proses penerimaan di Aula Arafah oleh PPIH Embarkasi Makassar, kemudian menyerahkan kepada Bupati Goa. Seluruh jemaah haji dipertemukan dengan keluarganya yang menjemput telah difasilitasi dengan stiker kendaraan untuk satu mobil masuk ring 2 Asrama Haji untuk diantar langsung ke alamat tempat tinggal jemaah.
4: Kesiapan PPIH Kabupaten Goa penerimaan jemaah haji.
5: Alhamdulillah, untuk Kabupaten Goa kloter 5 ini pertama sebagai kloter dari Kabupaten Goa. Semua jemaah kita dalam kondisi sehat dan
6: keseluruhan ini jemaah tak mau dijemput di sini atau ada proses dari sini ke kabupaten?
5: Kami terima secara resmi di aula penyambutan dan untuk kemudian kami arahkan untuk bertemu masing-masing dengan keluarga yang telah siap menjemput sejak semalam.
6: Iya, bagaimana prosesnya keluarganya masuk di jemaah di asrama haji ini untuk menjemput tadi?
5: Setiap mobil kami beri stiker penjemputan yang sekali pakai.
3: Menurut Haji Alim Bahri, pihaknya telah berpesan kepada seluruh jemaah haji asal Kabupaten Goa agar fokus lebih mendekatkan akhlak dan memperbanyak ibadah sepulang dari Tanah Suci, mengurangi gaya hidup yang terkesan mewah agar memberi contoh kepada masyarakat lainnya hidup dengan kesederhanaan. Demikian info haji hari ini, kembali ke studio.
7: Demikian informasi haji 1447 Hijriah debarkasi.

Sekian Warta Sulsel Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.

0: Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil

0: sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Indonesia 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kali ini kita masuk dalam program 100% Indonesia, di mana pendengar bisa menyampaikan salam-salam serta pilih lagu kami yang sudah dipersiapkan oleh MD kami, Kak Arvan Yusri. Dan tentunya 100% ini disiarkan langsung dari TikTok kami, RRI underscore Pro 1 Makassar. Pendengar bisa bergabung juga melalui line telepon di 08213333 9440. Nah, ini Mori baru mulai, tapi telepon nih udah antri banget nih. Kita angkat dulu telepon yang ada. Kalau begitu kita coba angkat. Oke, ini teleponnya, iya teleponnya saking banyaknya. Pendengar bisa melalui line telepon atau WhatsApp kami nih. Mungkin pendengar antri dulu untuk menelponnya, karena mau disusah untuk mengangkat telepon kalau seperti ini. Pendengar bergabung saja di line telepon atau TikTok nih. Di TikTok juga bisa kau berikan komentar. Nah, topik kita di sore hari ini adalah untuk pendengar nih, kalau yang hobi jalan ataupun keluar kota, lebih suka beli oleh-oleh makanan atau barang? Nah, pendengar bisa sharing-sharing nih, lebih suka beli apa? Barang atau makanan dari kota ataupun tempat liburannya? Silakan bergabung di 08213333 9440. Dan tentunya juga bisa dengar share bergabung di TikTok kami tentunya di RRI underscore Pro 1 Makassar. Ini kita mau lihat apakah di TikTok sudah adakah yang bergabung ataupun melalui telepon. Baik pendengar, oke. Ini teleponnya terputus ternyata. Baiklah pendengar yang bergabung, silakan di 08213333 9440. Oke, ini kita angkat dulu teleponnya. Kita coba. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, ini kita coba angkat. Halo, assalamualaikum.

Ah, oke. Okay. Mungkin pendengar bisa bergabung lagi di 082133339440. Kita sudah ada Ibu Wahida Ansar nih yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Ibu. Halo, Assalamualaikum.

Baik. Pendengar bisa langsung lagi bergabung di 0821-3333-9440. Kami masih menunggu partisipasi Anda tentunya di TikTok pun juga bisa ataupun di telepon atau WA kami. Di mana pendengar lebih suka beli oleh-oleh makanan atau barang. Jadi pendengar bisa bergabung di 0821-3333-9440. Dan sembari menunggu, kita putarkan sebuah lagu dulu dari Krakatau sekitar kita.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih di 100% Indonesia. Dan ini kita coba angkat telepon dulu nih dari Ibu Dewi di Takalar. Coba kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum Ibu. Halo, assalamualaikum. Baik, ini kita coba angkat dulu telepon dari pendengar selanjutnya nih. Kita coba angkat. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, dengan siapa di sana, Pak?
1: Dari Selayar ini, Mbak Muri.
0: Pak Arfa di Selayar.
1: Betul.
0: Baik, bagaimana kabarnya siang hari ini, Pak Arfa?
1: Alhamdulillah sehat. Kalau di sana Mbak Muri bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat dan panas, Pak. Iya, Pak. Ini, wah, ini kalau Selayar nih kan ini termasuk kota wisata ya, banyak pengunjungnya nih, Pak. Yes. Nah, kalau Pak Arfa sendiri nih lebih suka beli oleh-oleh makanan atau barang, dan kayak di Selayar pun biasanya oleh-olehnya apa nih, Pak?
1: Kalau saya pergi di Makassar biasa itu olehnya cuma oleh berupa buah itu, Mbak Muri.
0: Iya.
1: Kayak atau rambutan kah, atau langsat, salak, atau semangka begitu.
0: Baik.
1: Tapi kalau oleh-oleh dari Selayar itu Mbak Muri biasanya itu orang bilang emping, dengan ada juga dibilang kue berbudur.
0: Kue berbudur?
1: Iya, bentuknya berbudur begitu Mbak Muri.
0: Oh iya.
1: Isinya. Nah ada juga ikan asing kayak langsung itu, ayam pesan biasa terasi dalam botol itu. Banyak oleh-olehnya tuh kalau dari Selayar ke ini.
0: Ke buat buat dibawa ya, Pak ya?
1: Iya, kalau dari Makassar saya biasanya belanja cuma buah saja, oleh-oleh dari Makassar begitu.
0: Baik, berarti makanan, kalau Pak Arfa sendiri berarti memilihnya makanan ya, Pak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Baik. Baiklah Pak Arfa, ini kita ada lagu nih, ada lagunya Ozi Saputra, Sungguh Ku Tak Percaya, Audi Arti Hadirmu, Modulus Band, Nada-Nada Asmara.
1: Yang asmara
0: baik, mau diputarkan sebentar. Silakan menyapa Pak Arfa.
1: Iya, pertama Bunda Sopi, terima kasih Pak Sembu Bunda Sopi, juga Pak Sewan, juga buat Pak Sembu Pak Sewa, ada Opa Din, ada Pak Gapur, Sri Sinta di MU, apalagi Pak Umar sama Bareng Gunusia, ada Ibu Wahida, Ibu Sumi, siapa lagi? Ada Puan Datuk dipindah sama Ali Hidayat, Bobby,
0: baik,
1: Pak Yusuf, Dipolman, ada Ira di Majene, ada juga Layar Sari di Polman, Pak Lupus di Marmare, ada Asri di Yoto, Tantri Utari di Pare, juga Ani di Baru, siapa lagi? Sabang, di Sabang ada Yuda sama Tika, Ibu Lukumba, ada Ulan dari Putra Kelana, ada Pak Tama dengan Erni, juga ada Isan sama Andiranya, siapa lagi? Andi Anissa Tawa di Bantan sama Pak Hakim. Halo?
0: Iya.
1: Buat terima kasih tepatnya yang saya, siapa lagi? Ada Uki Tawa, Pak Anita Semun di Sopel sama Ibu Nur Mina M Nur, ada juga Gustinia Rosdiana Yasir, Ina, siapa Ina Ketelala di Maros juga. Semuanya yang saya sapa, semoga saya sayang, termasuk yang belum kusapa karena banyak antrian di belakang. Buat Mbak Muri, selalu lanjut.
0: Baik, terima kasih Pak Arfa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Pak Arfa di Selayar sudah bergabung bersama kami. Nah, kami masih menunggu partisipasi pendengar selanjutnya. Dan ini kita sudah ada lagi yang bergabung, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sebentar. Oh, ini teleponnya. Oke. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo. Iya, dengan siapa di sana?
2: Dari Aulia.
0: Oh, Kak Aulia. Di Endrekang. Ya. Bagaimana kabarnya, Kak Aulia?
2: Alhamdulillah sehat. Kamari dari mana?
0: Saya nggak dari mana-mana.
2: Baru kedengaran.
0: Iya, sepertinya karena Mori lebih sering siarannya di sore atau malam hari, Kak.
2: Oh iya, saya jarang monitor kalau malam.
0: Iya.
2: Oh, tapi sehat ya?
0: Alhamdulillah. Kak Ulia, bagaimana kabarnya, Kak?
2: Oh, sehat.
0: Alhamdulillah. Kak Ulia, ini topik kita di sore hari ini nih. Kak Ulia lebih suka beli oleh-olehnya makanan atau barang nih, Kak?
2: Tergantung ya dari tempat yang dikunjungi. Contoh kayak Tanator aja kan nggak mungkin beli makanan. Ini barusan beli baju, dompet gitu, kayak gelang-gelangnya. Kalau mungkin di tempatnya Kak Mori di Padang ya mungkin coba makanannya ya dibeli.
0: Betul. Kalau di Padang sebenarnya ada makanan, ada barang juga.
2: Oh gitu ya.
0: Iya.
2: Apa oleh-oleh khasnya makanan dan?
0: Kalau Padang tuh paling terkenal keripik balado. Atau keripik sanjai kami bilangnya.
2: Di Makassar ada nggak di Jawa?
0: Ada. Mari sempat lihat beberapa, cuman nggak tahu kalau rasa kayaknya beda ya. Mari pernah cobain. Mungkin karena dari olahan bumbunya.
2: Oh iya mungkin ya beda tangannya.
0: Iya betul.
2: Beda orang.
0: Itu sih kalau di pokoknya di Padang tuh namanya keripik sanjai.
2: Apa?
0: Keripik sanjai.
2: Sanjai?
0: Iya, sanjai atau keripik balado. Biasanya gitu kalau orang oleh-oleh di Padang tuh pasti bilangnya beli oleh-oleh, ayo beli keripik sanjai gitu. Kadang ada yang punya keripik sanjai itu adalah macam-macam keripik. Kalau keripik balado itu keripik balado saja gitu. Begitu.
2: Oh iya.
0: Iya. Iya harus dicoba. Nanti kalau ke Padang dicoba ya, Kak Aulia.
2: Insyaallah benar-benar ada rezeki.
0: Amin, Kak Aulia. Mau pilih lagu apa, Kak? Ada lagu Ozi Syahputra, Sungguh Ku Tak Percaya, lalu ada lagunya Audi Arti Hadirmu.
2: Audi aja.
0: Audi, baik. Lagu Audinya buat siapa, Kak?
2: Buat Kak Arfaya, sore, siang. Terus juga buat satu lagi nih, Ibu Nurmina bersama Pak Ahmad Yani Tasnun. Ada juga Ibu Wahida, ada juga Kak Tantri, Kak Tita. Satu lagi Pak Asri, ada juga Ibu Anissa, buat semuanya aja tempat terkecuali.
0: Baik, terima kasih Kak Ulia.
2: Iya, sama-sama. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Kak Aulia di Endrekang yang sudah bergabung. Katanya kalau Kak Aulia tuh tergantung ininya, tempatnya. Ada yang bisa beli barang, ada yang bisa beli makanan. Nah, ini dari penelpon kita selanjutnya, lebih suka beli oleh-olehnya apa nih, makanan atau barang? Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
3: Pak Lupus di Mari-Mari.
0: Ah, Pak Lupus di Mari-Mari. Bagaimana kabarnya, Pak Lupus?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana, Mak, di sana siang hari ini, Pak, cuacanya?
3: Cerah.
0: Alhamdulillah. Pak Lupus. Pak Lupus sendiri nih. Kalau misalnya lagi keluar kota ataupun habis pergi liburan, biasanya lebih suka beli oleh-olehnya makanan atau barang, Pak?
3: Barang.
0: Oh, lebih suka beli barangnya, Pak. Biasanya beli barangnya barang apa nih, Pak?
3: Ya.
0: Iya, Pak. Biasanya barangnya apa, Pak? Ada biasanya gantungan kunci.
3: Televisi.
0: Apa, Pak?
3: Televisi.
0: Televisi mah bukan oleh-oleh, Pak.
3: Itu oleh-oleh.
0: Oh, itu oleh-oleh. Baiklah Pak Lupus, Pak Lupus untuk lagu mengikut saja ya Pak ya. Baik, silakan menyapa Pak Lupus. Halo Pak Lupus.
3: Halo.
0: Iya, silakan menyapa Pak.
3: Lagu apa itu?
0: Oh, lagunya ada lagunya Ozi Saputra, Sungguh Ku Tak Percaya Pak. Oke, baik. Silakan menyapa, Pak.
3: Ada untuk Sofi, ada Andrianisa, ada Firdi,
0: yeah.
3: Ada Ica, ada Indah, ada Arjuna, ada Saudia, ada Pak Budilah Sewang, ada Tika, ada Arfa.
0: Iya. Baik.
3: Okay.
0: Oke, terima kasih Pak Lupus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar Pro 1 RRI Makassar, jangan kemana-mana dulu. Mori mau putarkan lagu dulu untuk pendengar. Jadi untuk itu tetap di 100% Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ulfa, hadir menyapa Anda saat ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Dan untuk acara Pro Dangdut, pendengar akan hadir menemani Anda beraktivitas hingga jelang pukul 17 WITA nanti. Namun karena dijeda dengan dinamika olahraga sore melalui Pro 3 RRI, jadi Pro Dangdut akan kami hadirkan dalam 2 sesi untuk Anda. Selamat beraktivitas. Untuk Anda yang lagi ngantuk mungkin, atau mungkin udah lemes ya jam segini, tadi mungkin udah all out, jadi jam segini tuh bawaannya capek, ngantuk. Semoga saja lagu-lagu kami bisa mengembalikan semangat Anda. Nah, untuk yang belum makan siang, kayaknya harus segera makan siang ya, jangan sampai nanti kena asam lambung. Jadi untuk yang mau gabung, kami akan tunggu di line telepon 0851-9151-8901. Untuk lagu pilihannya nanti akan saya sebutkan lagu apa saja yang bisa Anda pilih. Tapi ada Lilis Karlina dulu nih, Kita Sayang Sayang.

0: Kita kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk lagu yang bisa Anda pilih hari ini ada dari Ayu Ting Ting, Mikirin Kamu Kumis dari Ati. Ada juga Dirmantan Imei-Mei, Devia Sherly Mustafa, Duo Anggrek Goyang Nasi Padang, Eri Susan Senandung Rindu, Jirayu Jamre Cinta, Jamal Mirdad Yang Penting Happy, Inul Daratista Jangan Ada Mantan di Antara Kita, Duri Penghalang dari Kristina, Manis Manja Abah Emak, Megi Diastawa Gantung Aku di Monas, Muzakirana Tanpa Kekasih, Muskurane dari Rido Roma, Nasar Gejolak Asmara, Nini Karlina dan Dul Sumbang, Rindu Aku Rindu Kamu. Terakhir dari Niza Fauzia, Bukan Kaleng-Kaleng. Kami tunggu teleponnya di 0851-9151-8901. Prau Dangdut.
1: Prau Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sri Dulfa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aco.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Lagunya pilih yang mana nih?
1: Yang lagunya Dul Sumbang.
0: Dul Sumbang. Salamnya untuk siapa aja?
1: Salam buat anggota sejatiku, ucapannya selamat sore ke semua ya. Mm-hmm. Siap bersama keluarga.
0: Iya.
1: Itu pula pendengarnya Pro Dangdut. Mudah-mudahan ya, kita siap bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Buat
0: Tril
1: Lupa,
0: iya,
1: lama bertugas di, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Aco yang ada di Wajo. Kita tunggu penelpon selanjutnya lagi. Ada siapa? Pro Dangdut?
2: Ada aku, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Randy.
0: Oh, Randy di Palime.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Gimana kabarnya Randy?
2: Ya, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
2: Iya.
0: Yeah, iya, yeah. Randy mau dengar lagu.
2: Belum begitu sehat.
0: Oh, gitu, lagi sakit. Yeah. Semoga cepat pulih kembali, Randy.
2: Insyaallah, mudah-mudahan.
0: Iya, amin. Didoakan ya. Lagunya yang mana nih, Randy?
2: Aku pilih Eri Susan.
0: Eri Susan. Lagunya untuk siapa?
2: Ada siapa ya? Oh, ada Sherly. Ada Fajar, juga ada Fajar sama Jusman.
0: Mm-hmm. Ada siapa lagi?
2: Siapa lagi nih? Jelasnya semuanya saja yang lagi dengar RRI Bome.
0: Iya.
2: Ya, sempat pada monitor untuk hari ini. Ucapkan semoga terhibur.
0: Iya.
2: Dan semoga kalau sehat-sehat saja.
0: Ya.
2: Dan untuk siapa dia yang lagi siar?
0: Untuk penyiar.
2: Oh, Ulfa deh. Kelupa lagi. Maaf.
0: Apa nih ucapannya?
2: Oke, dilanjut tugasnya.
0: Oke deh, terima kasih.
2: Dan semoga juga sehat-sehat.
0: Amin. Ya. Terima kasih, Randy.
2: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Randy yang ada di Palime sudah bergabung juga bersama kita di Pro Dangdut. Satu penelpon lagi di 0851-9151-8901. Pro Dangdut.
3: Candu adalah kita. Assalamualaikum Sri Ulfa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Sherly di MT Haryono.
0: Oh, Sherly di MT Haryono. Bagaimana kabar hari ini, Sherly?
3: Iya, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Sudah Jiki makan siang?
3: Halo?
0: Sudah Jiki makan siang?
3: Ya, udah.
0: Woi, Masya Allah, kenyang nih, Sherly. Alhamdulillah, saya baik-baik juga, Sherly.
3: Iya.
0: Iya. Lagu yang mana kita pilih?
3: Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad. Salamnya untuk siapa?
3: Untuk sahabat setia, selamat sore, ya. Semoga sehat semuanya. Ada Kak Jinopi di sempel lagi, ada Irkan di Bungne, ada juga Randy di Palima. Semuanya pendengarnya Perdandu tanpa terkecuali. Untuk Sri Ulfa, lanjut tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Sherly yang ada di MT Haryono. Dan untuk penelpon berikutnya, kalau mau gabung sabar-sabar dulu, karena kita akan jeda dulu kebersamaan kita di Pro Dangdut.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Kita lanjutkan kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda pendengar yang ingin gabung, boleh telepon di 0851-9151-8901. Lagunya Mikirin Kamu, Ayu Ting Ting, Kumis dari Ati, kemudian Dirmantan, Imei Mei, Devia Sherly Mustafa, Dua Anggrek, Goyang Nasi Padang, Jirayu, Jamre Cinta, Inul Daratista, Jangan Ada Mantan di Antara Kita, Kristina, Duri Penghalang, Manis Manja, Abah Emak, Megi Diastawa, Gantung Aku di Monas, Moza Kirana, Tanpa Kekasih, Nasar, Gejolak Asmara, dan Bukan Kaleng-Kaleng dari Niza Fausia. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Lupa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Jusman di Penyula.
0: Apa kabar Jusman?
1: Yeay, alhamdulillah, kabar baik Kak Ulfa.
0: Alhamdulillah, baik juga.
1: Iya, mohon maaf lahir batin Kak Ulfa.
0: Iya, mohon maaf lahir batin Jusman. Sehat selalu ya.
1: Iya, amin Kak.
0: Iya, lagunya pilih yang mana nih Jusman?
1: Yang pertama, Ayu Ting Ting.
0: Oke, lagunya untuk siapa?
1: Lagunya buat sahabat Sofia. Selamat sore semuanya, mudah-mudahan sehat semuanya. Mm-mm. Bersama keluarga di rumah.
0: Ya.
1: Semoga semuanya panjang umur dan dimudahkan kerja kita. Dan ada Haji Nopi di Cempalagi, ada Upi di Lapri, ada Kak Eci di Lampoko.
0: Oke.
1: Okay. Untuk semuanya pendengarnya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mm-hmm. Ucapannya selamat sore semuanya. Untuk Kak Ulfa.
0: Halo. Iya.
1: Untuk Kak Ulfa, semoga sehat selalu.
0: Terima
1: panjang
0: kasih.
1: Umur, dimudahkan kerja kita dan sukses selalu untuk Kak Ulfa.
0: Amin.
1: Iya, terima kasih banyak Kak Ulfa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jusman yang ada di Panyula sudah bergabung bersama kita di Pro Dangdut sore ini. Dan untuk pendengar lainnya yang juga mau bergabung, boleh telepon juga di 0851-9151-8901. Kami punya banyak lagu yang bisa Anda pilih untuk Anda dengarkan sambil beraktivitas, mungkin di kantor atau di rumah, atau mungkin justru lagi di perjalanan ya. Kita lanjut menyapa lagi Pro Dangdut.
2: Dangdut, Dangdut kita. Assalamualaikum, saya cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Irfan.
2: Mohon maaf dan batin.
0: Mohon maaf lahir batin. Irfan mau dengar lagu yang mana ini?
2: Eri Susan.
0: Eri Susan?
2: Iya.
0: Eri Susan tadi sudah terputar, sudah. Irfan. Iya.
2: Apa sih judulnya sampai yang terakhir?
0: Yang terakhir, Bukan Kaleng-Kaleng.
2: Ya itu enggak ya, berapa?
0: Oh itu aja. Lagunya untuk siapa?
2: Aja ngetes saya di kota Nusa masih di mata.
0: Iya.
2: Ada juga Esther yang cantik-cantik yang Tiono. Ada juga yang sempat bukit di Kalimantan. Semuanya pernah naik bom tanpa kecuali.
0: Iya.
2: Untuk lupa. Selamat istri masih mari masih cantik.
0: Iya.
2: Sehat istri masih mari.
0: Oke.
2: Okay. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Irfan yang ada di Bune. Satu penelpon lagi. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Dimas di Palaka.
0: Oh, Dimas di Palaka. Okay. Bagaimana kabar Anda hari ini, Dimas?
3: Alhamdulillah, kabar saya baik.
0: Oh, Alhamdulillah. Iya. Sudah makan siang atau belum?
3: Kebetulan saya tidak makan siang, Kak Upa.
0: Makannya nasi pasti ya. Oke. Iya, iya, iya.
3: Besok enggak ada lagi.
0: Iya, lama-lama gini saya makin pinter ya. Ya, benar. Jadi Dimas tidak makan siang, pendengar ya. Dimas makan nasi.
3: Iya.
0: Makan nasinya pagi, siang, dan malam.
3: Iya, betul.
0: Gitu. Oke.
3: Iya, enggak mandi sore juga ini. Mandinya air kalau sore.
0: Oh, gitu. Iya. Kalau tidur juga enggak tidur siang ya. Tidurnya
3: iya, tidak.
0: Sambil baring gitu ya.
3: Iya.
0: Oke, ya. Terserah Dimas deh. Nah, agak unik sih Anda ya. Lagunya yang mana nih Dimas?
3: Nasar. Iya.
0: Nasar. Oke. Nasar untuk siapa aja nih?
3: Kirim salamnya untuk sahabat kompi ya, sampai terkali selamat siang menjelang sore. Dan teman-teman yang lain yang baik yang sudah bergabung maupun hanya menitip saja ya, selamat selamat pada semuanya, semoga sehat semua masalah di masing-masing. Iya. Mohon maaf lagi ya kalau saya
0: telat.
3: Iya, lupa tadi soalnya kalau
0: lupa. Oke gitu. Oke deh, mohon maaf lahir batin juga Dimas.
3: Iya, terima kasih Kak Upa.
0: Iya, sama-sama.
3: Semoga lupa memberikan kesehatan dan kebahagiaan sama keluarganya.
0: Amin, amin. Terima kasih banyak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya. Emang benar yang dibilang Dimas, jadi dia tidak makan siang karena dia makannya nasi, ya. Jadi kalau ada yang mau nanya, ya sebaiknya pertanyaannya lebih dipanjangkan lagi ya. Apakah Anda sudah makan nasi siang ini? Nanti dijawab lagi. Saya tidak makan nasi. Saya cuma makan kentang. Bukannya dapat jawaban yang sesuai, malah memperpanjang gitu ya pembahasan. Oke deh, terima kasih banyak untuk Dimas. Dan Ayu Ting Ting nih mau tampil ya, katanya lagi mikirin kamu. Kamunya siapa? Ya Ayu Ting Ting aja nih yang tahu. Jadi mending kita dengarkan saja.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Ya, dan pendengar, berhubung 4 menit, oh 3 menit lagi ya. 3 menit lagi kita akan segera ikuti dinamika olahraga sore. Jadi Pro Dangdut untuk sesi pertama kita cukupkan sampai di sini dulu. Untuk Anda yang mau gabung, nanti kami akan buka line interaktif untuk Anda di sesi kedua setelah dinamika olahraga sore. Jadi mohon maaf untuk yang nelpon tidak bisa kami angkat lagi ya di sesi pertama. Kita akan ketemu lagi dalam sesi kedua nanti. Saya Ulfa, pamit. Wassalamualaikum.

0: berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Pendengar Dinamika Olahraga, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kanada akan menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Republik Irlandia di Stadion Saputo Montreal besok pagi. Kanada datang dengan tren positif setelah 7 laga beruntun tanpa kekalahan dan mencatat 6 clean sheet dalam periode tersebut. Laga ini diharapkan dapat menjadi bekal penting sebelum memulai persaingan di grup B dan memburu poin pertama mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Sementara itu, Irlandia bangkit usai gagal lolos ke Piala Dunia dengan mencatat 3 pertandingan tanpa kekalahan. Tim tamu juga belum kebobolan dalam 3 laga terakhir dan tidak pernah kalah pada waktu normal dalam 7 pertandingan beruntun. Meski tidak bermain di Piala Dunia, pelatih Irlandia, Heimir Hallgrímsson, menegaskan timnya tetap menargetkan untuk meraih kemenangan pada laga ini.
1: Target kami selalu kemenangan, itulah cara kami menghadapi setiap pertandingan. Pendekatannya tentu akan berbeda, tergantung pemain yang kami miliki dan lawan yang kami hadapi. Jelas kami percaya memiliki kemampuan untuk meraih kemenangan. Saya tahu ini tugas yang besar, karena semua pemain mereka ingin membuktikan kepada pelatih bahwa mereka layak menjadi starter pada laga pertama Piala Dunia. Pertandingan ini juga menjadi semacam perpisahan mereka sebelum memasuki turnamen tersebut. Akan ada banyak pendukung yang memberikan dukungan besok, sehingga ini jelas menjadi tantangan bagi kami. Namun kami yakin memiliki kualitas untuk meraih hasil positif besok. Setelah itu, kita lihat saja apa yang terjadi di lapangan pada hari pertandingan. Yang pasti, kami datang ke sini untuk mendapatkan hasil yang kami inginkan.
0: Laga kali ini akan menjadi peluang terakhir Kanada untuk mematangkan persiapan jelang Piala Dunia 2026. Kanada tergabung bersama Bosnia dan Herzegovina, Qatar dan Swiss di grup B.

0: RRI, Republik Demokratik Kongo bersiap mengakhiri penantian selama lebih dari 50 tahun untuk kembali berlaga di panggung Piala Dunia. Bagaimana peluang tim berjuluk The Leopards pada edisi kali ini? Kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Junior, yaitu Axel Tuanzebe, dan juga pemain bintang mereka, Aaron Wan-Bissaka. Dua pemain mantan Manchester United ini akan bahu-membahu menjaga lini belakang Kongo. Lalu di lini tengah juga ada satu nama yang saat ini sedang on fire, yaitu Noah Sadiki yang bermain di Sunderland. Beberapa musim terakhir ini, atau mungkin 1-2 musim terakhir ini, nama Noah Sadiki ini cukup sering didengar, terutama di Liga Eropa. Dan kita nggak boleh lupa ada satu striker mematikan yang dimiliki Kongo yang bermain di Liga Inggris, yaitu Yohan Wisa. Permainan yang mengandalkan kecepatan, agresivitas, dan juga insting gol yang tinggi. Apakah penantian 50 tahun mereka untuk kembali tampil di ajang Piala Dunia ini membuahkan hasil yang baik? Apakah mereka dapat terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar bagaimana perjalanan Kongo di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Semifinal French Open sektor putra di lapangan Philippe Catrier malam ini akan menghadirkan dua laga menarik yang mempertemukan Alexander Zverev kontra Jacob Mensik dan Flavio Cobolli melawan Matteo Arnaldi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: For me it's quite simple. It's me playing well. I've said it before. I think I really have to trust him.
2: Semifinal French Open sektor putra menghadirkan duel menarik yang mempertemukan pengalaman melawan ambisi generasi baru. Alexander Zverev akan menghadapi Jacob Mensik, sementara sesama petenis Italia Flavio Cobolli dan Matteo Arnaldi akan memperebutkan satu tempat di partai puncak. Zverev datang dengan modal pengalaman besar setelah 4 kali tampil di semifinal Roland Garros. Petenis Jerman itu tampil efisien sepanjang turnamen dan hanya kehilangan satu set dalam 3 pertandingan terakhirnya. Namun, Zverev tetap waspada menghadapi Mensik yang tengah menjalani turnamen terbaik dalam karirnya. Jelang laga melawan Mensik malam ini, Zverev menegaskan kunci utama untuk merebut kemenangan ada pada performanya sendiri.
1: For me it's quite simple. It's me.
3: Bagi saya sesederhana itu. Kuncinya adalah saya bermain dengan baik. Saya pernah mengatakan sebelumnya, saya benar-benar harus percaya pada permainan saya, percaya pada tenis saya, dan percaya pada diri sendiri. Jika saya bermain dengan baik, maka saya rasa itu sudah mencakup 99% dari pekerjaan yang harus dilakukan.
1: I think that's 99% of the work.
2: Semifinal lainnya mempertemukan dua petenis Italia, Flavio Cobolli dan Matteo Arnaldi. Cobolli tampil impresif sepanjang turnamen dan baru saja menyingkirkan unggulan ke-6 Felix Auger-Aliassime. Sementara Arnaldi lolos ke semifinal Grand Slam pertamanya setelah memanfaatkan mundurnya Matteo Bertini di perempat final. Jelang pertandingan dini hari nanti, Cobolli menyambut derby Italia ini dengan penuh antusias.
4: For sure it will be another derby.
3: But tentu saja itu akan menjadi derby Italia lainnya. Namun, saya rasa kita harus bahagia dengan tenis Italia saat ini. Akan ada petenis Italia mencapai final selain Sinner dan Lorenzo. Kita harus menikmati pertandingan itu dan merasa bangga. Saya juga sudah menjalani laga derby pekan ini. Jadi ini bukan pengalaman pertama bagi saya. Karena itu, saya rasa saya akan siap.
4: I think I will be ready.
2: Melihat performa sepanjang turnamen, laga Alexander Zverev kontra Jacob Mensik diprediksi berlangsung ketat dengan peluang terjadinya set panjang dan tiebreak cukup besar. Sementara duel Flavio Cobolli melawan Matteo Arnaldi berpotensi ditentukan faktor kebugaran mengingat Arnaldi memainkan pertandingan lebih panjang untuk sampai ke titik ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: And it's time for qualifying for the 19th World Championship Bahrain Grand Prix. 23 races in 2023, and we get underway for the fifth time in F1 history right here at the Bahrain International Circuit. Look at all the traffic there on the run down to the final two corners. As long as you keep off the racing line, you're allowed to go slow, back up, and make a bit of a gap as long as you don't get in the way of anyone.
0: Dari lapangan tenis kita beralih ke lintasan balap Grand Prix.
5: Goes from 13th.
0: Monaco 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini. Balapan di Jalan Raya Monte Carlo itu menjadi salah satu kalender Formula One paling ikonik dengan panjang lebih dari 3 km dan dilengkapi 19 tikungan. Para pembalap akan menghadapi tantangan besar dengan kondisi lintasan yang sempit dan minim peluang menyalip. Jelang balapan di sirkuit Monaco akhir pekan ini, pembalap tuan rumah Charles Leclerc kembali menjadi sorotan usai perpanjangan kontrak multi-tahunnya bersama Scuderia Ferrari. Pembalap asal Monaco itu menegaskan kembali kepercayaan dan loyalitasnya kepada tim kuda jingkrak itu untuk beberapa musim ke depan.
6: I love the team. I think that's pretty obvious from.
7: Saya mencintai tim ini. Saya rasa hal itu sudah sangat terlihat dari luar. Saya sudah 8 tahun berada di Formula One dan 10 tahun bersama Ferrari secara keseluruhan. Mereka adalah salah satu pihak pertama yang percaya kepada saya dan membantu saya mencapai posisi saat ini. Yang terpenting, saya juga percaya pada proyek yang sedang dibangun. Saya memiliki hubungan yang sangat-sangat baik dengan kepala tim Fred Vasseur dan saya sangat yakin bahwa dialah sosok yang mampu membawa Ferrari kembali ke puncak.
6: To bring Ferrari back to the top.
0: Rangkaian GP Monaco 2026 akan dimulai malam ini dengan sesi latihan bebas, disusul dengan kualifikasi pada Sabtu malam besok. Sementara balapan utama sejauh 78 putaran akan digelar pada hari Minggu mendatang.

0: Sementara itu, MotoGP akan memasuki seri ke-8 musim 2026 di sirkuit Balaton Park, Hungaria akhir pekan ini. Lintasan yang berada dekat Danau Balaton itu kembali menjadi tuan rumah setelah debutnya pada musim 2025. Pemuncak klasemen Marco Bezzecchi datang dengan kepercayaan diri tinggi usai meraih hasil impresif pada seri sebelumnya di Mugello. Sementara juara MotoGP Hungaria musim lalu, Marc Marquez, menegaskan, balapan kali ini akan berbeda dengan persaingan yang semakin ketat. Rangkaian balapan MotoGP di sirkuit Balaton Park akan dimulai sore ini dengan sesi latihan, disusul dengan kualifikasi dan balapan sprint besok malam. Sedangkan balapan utama sepanjang 27 putaran akan digelar pada hari Minggu mendatang.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia bertekad mengukir sejarah memenangkan laga atas Oman untuk pertama kalinya setelah 38 tahun. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Liti Loli.
1: Indonesia mengusung misi besar saat menghadapi Oman dalam laga FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda bertekad mengakhiri catatan panjang tanpa kemenangan atas lawan tersebut. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan, pertandingan melawan Oman menjadi kesempatan untuk menciptakan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan kemarin.
2: Kami berharap para penggemar bisa memadati GBK besok malam dan benar-benar mendukung tim mereka. Kita belum pernah mengalahkan Oman dalam 38 tahun dan itulah tantangan bagi kami. Dengan dukungan kalian, kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk mencatatkan nama kami di buku sejarah.
1: Optimisme serupa juga disampaikan bek Timnas Indonesia Kevin Dix menjelang pertandingan melawan Oman. Dix mengatakan, saat ini skuad Garuda tengah fokus untuk mematangkan strategi teknis yang telah disiapkan pelatih. Bek yang saat ini berkarir bersama Borussia Mönchengladbach di Liga Jerman itu berharap dukungan supporter dapat menjadi kekuatan tambahan bagi seluruh tim.
2: Saya rasa kami telah melewati beberapa hari yang sangat produktif bersama-sama untuk mendapatkan ritme permainan, menyamakan visi, mengatur strategi teknis, dan segalanya. Saya pikir kami semua berada di jalur yang benar. Suasana tim sangat bagus. Dengan dukungan kalian besok, semoga kami bisa mengalahkan Oman untuk pertama kalinya dalam 38 tahun.
1: Indonesia akan menghadapi Oman pada FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Partai ini dijadwalkan pada malam nanti mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sedangkan laga menghadapi Mozambik akan dihelat 4 hari mendatang pada tempat dan waktu yang sama. Dari Jakarta, Nira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengundang.

0: Sementara itu dari arena basket, semifinal IBL tersaji di Bandung Arena malam nanti. Satria Muda siap meladeni Bogor Hornbills. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: We will play on the way that we will.
2: Babak semifinal playoff IBL 2026 resmi bergulir. Malam nanti Satria Muda Bandung menjamu Bogor Hornbills di Gor Cikutra Bandung atau Bandung Arena. Laga ini adalah awal dari perang best of five menuju puncak liga. Menatap laga ini, pelatih Satria Muda George Jovicic menegaskan anak asuhnya siap tempur.
3: Apa yang harus kita ubah di semifinal? Kita tidak bisa berpikir bahwa kita baru pulih dari cedera atau semacamnya. Semua fokus dan upaya harus tertuju pada lapangan, dan kita harus memberikan upaya penuh dan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bermain dengan cara yang memungkinkan kita untuk bersaing di final dan kejuaraan.
1: We will play on the way that we can compete for the finals and championship.
2: Sebelumnya pemain Bogor Travis Tibodex menyatakan timnya tidak mengubah rutinitas jelang semifinal.
4: We prepare the same way every day.
3: Kami mempersiapkannya dengan cara yang sama setiap hari. Kita berlatih seperti pertandingan final. Jadi, selama pramusim kami berlatih dan bermain seolah-olah itu adalah pertandingan final di setiap pertandingan setiap hari.
4: Like it's a final, each and every game, each and every day. So, today was a final.
2: Di sisi lain, Satria Muda unggul tipis 2-0 dalam pertemuan musim reguler. Menang 7-6-6-9 di kandang pada 4 Februari. Kemudian kembali menang 9-3-9-1 di kandang Bogor pada 29 April. Namun rekor musim reguler tak menjamin hasil di playoff. Sedangkan Pelita Jaya Jakarta akan berhadapan dengan Dewa United Banten untuk memperebutkan satu tiket final lainnya. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari lapangan bulu tangkis. Turnamen Indonesia Open 2026 telah memasuki babak perempat final hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah langsung dari Istora Senayan. Nurdiansyah Krisna.
1: Ya, terima kasih Hana. Pendengar, hari keempat babak perempat final Indonesia Open 2026 masih berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi. Dua wakil terbaik Indonesia sudah bermain hingga saat ini. Putri Kusuma Wardani menjadi pebulu tangkis tuan rumah pertama yang tampil. Namun sayangnya, Putri KW kalah dari unggulan nomor 4 dunia Chen Yufei 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 20-22. Sementara satu lagi datang dari sektor ganda putra, Raymond Indra Nicholas Joaquin menghadapi wakil Jepang Takura Hoki Yugo Kobayashi. Pasangan Raymond Joaquin kalah di game pertama dengan skor akhir 16-21. Permainan dekat net yang dilakukan pasangan Jepang menyulitkan Raymond Joaquin untuk mengembangkan permainan. Bahkan seringkali pasangan Indonesia melakukan kesalahan sendiri dengan menyerangkan shuttlecock, maksud kami ke net. Di game kedua, strategi tersebut masih berlanjut dan Raymond Joaquin yang sempat memimpin terkejar oleh pasangan Jepang di poin 18-18. Akan tetapi pertandingan berlanjut hingga ke setting. Namun pasangan Raymond Joaquin mampu merebut kemenangan dengan skor akhir 24-22. Di game ketiga atau rubber match, meski pasangan Jepang mampu merebut interval, Raymond Joaquin tampil impresif dan eksklusif yang sehingga mereka mampu merebut kemenangan di game ini dengan skor akhir 21-18 dan memastikan melangkah ke babak semifinal yang akan berlangsung besok. Selesai pertandingan, Nicholas Joaquin menyampaikan bahwa dirinya bersyukur mampu menampilkan yang terbaik di lapangan.
2: Sudah ramai sekali hari ini. Benar-benar menyangka juga terakhir kita bisa membalikkan keadaan walaupun posisinya kita ketekan terus ya di set ketiga. Tapi puji Tuhan kita bisa menyelesaikan pertandingan dan menurut saya ini benar-benar luar biasa.
1: Selanjutnya pendengar, masih ada pertandingan di sektor tunggal putra yang dimainkan oleh Jonathan Christie, lalu ganda putra lainnya yang dimainkan oleh Sabar Karyaman Gutama, Mohreza Pahlevi Islahani, dan juga pertandingan pamungkas di ganda putri, Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum menghadapi rekan senegaranya Febriana Dewi Puji Kusuma Melisa Trias Puspitasari. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan secara langsung, Anda dapat menyaksikannya melalui

kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: kembalikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Mas.
1: Demikian telah kita ikuti warta berita olahraga, dinamika olahraga sore dari Pro 3 RRI. Kita selanjutnya akan kembali di 91 FM RRI Bone.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Kita kembali bersama di 91 FM RRI Bone. Dan untuk Anda yang mau gabung di segmen kali ini, kami tunggu melalui telepon di 0851-9151-8901. Masih ada lagu Mustafa dari Devia Sherly, Duo Anggrek Goyang Nasi Padang, J Rayut Jamret Cinta, Inul Daratista Jangan Ada Mantan Di Antara Kita, dan Abah Emak dari Manis Manja, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Ini yang kemarin gue lupa.
0: Oke.
1: Halo?
0: Ya, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Sama Jontor di Muara Karang.
0: Oke. Jontor
1: sekarang
0: mau
1: Pro Dangdut ada peningkatan ya?
0: Iya.
1: Ada peningkatan dua kali pamit ya. Tadi kan pamit.
0: Tadi itu pamitnya untuk sesi pertama.
1: Oh iya deh. Langsung rutin lagu deh.
0: Langsung aja, betul.
1: Ini Manis Manja, Abah Emak.
0: Abah Emak, lagunya enggak. Untuk siapa nih?
1: Untuk angkasawan-angkasawati hari boleh juga sama Enyak, nah. Juga sama Sobat Kompi.
0: Ya.
1: Juga sama Sri Ulfa Agus Salim.
0: Terima kasih.
1: Dan semangat terus.
0: Ya, terima kasih banyak untuk Jontor yang ada di bawah Karaeng ya. Oke, jadi untuk yang mau request lagu, saya tunggu satu penelpon lagi. 0851-9151-8901. Pendengar, nanti di pukul 17 atau jam 5 sore kita akan bersama di Gemah Saripati Maju, akan berjaringan bersama RRI di wilayah Korwil 4, ada RRI Makassar, Mamuju, Palu, Toli-Toli, dan lainnya. Dan Anda bisa dengarkan juga melalui 91 FM RRI Bone. Kalau gitu kita langsung dengarkan lagu dulu ya, Manis Manja, Abah Emak.

abah emak di rumah yang lagi monitor sekarang di acara Prodangdut, kita harus berpisah dulu nih karena sudah di penghujung acara. Jadi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan baik di sesi pertama dan sesi kedua kali ini. Untuk yang belum sempat gabung di Prodangdut hari ini, boleh gabung lagi besok ya. Saya Sri Ulfa pamit undur diri. Dan dengan akhir ucap, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi 5 Juni 2026 bersama saya di Kartika. Untuk informasi pertama, kami menuju rekan Ika Dekadika dari RRI Palu. Silakan informasi Anda.
2: Iya, rekan Dwi Kartika. Untuk Ika Dekadika yang nanti akan menghadirkan informasinya ya. Saya Waudirina Mustika. Oke, nah informasi yang pertama ini dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Masyarakat diajak semakin peduli serta mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan juga mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, selengkapnya baru reporter Ika Dek Andika menghadirkan laporannya.

Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni dimanfaatkan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengajak masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan. Melalui kampanye bertajuk Berani Bersih Bekerja untuk Iklim Sulawesi Tengah, masyarakat didorong mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Wahid Irawan, saat dihubungi RRI menyampaikan, secara umum kondisi lingkungan di daerah ini masih tergolong baik. Salah satu indikatornya adalah kualitas udara yang hingga saat ini masih berada di bawah ambang batas baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Namun menurutnya tantangan menjaga lingkungan tetap besar. Karena itu tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, yakni saatnya bekerja untuk iklim, dinilai relevan untuk mengingatkan seluruh pihak agar momentum tidak hanya menjadi hidup sedunia berkontribusi. Masyarakat semakin peduli terhadap

0: khususnya tempat-tempat yang ada RTH itu supaya dimanfaatkan dengan baik, karena dengan adanya ruang terbuka hijau di sekitar kita itu juga bisa menjadi salah satu fungsi untuk menjaga iklim dan juga fungsi silaturahmi dan komunikasi. Saya berharap kita sudah bisa mulai menjaga lingkungan dengan memilah-milah sampah, karena memang pemilahan sampah ini kita mulai dari rumah kita sendiri. Kami juga menganjurkan masyarakat untuk tidak membakar sampah, karena lingkungan kita ini kita pelihara bukan untuk kita sekarang, tetapi untuk masa depan kita, anak cucu kita ke depan. Maka berani bersih, berani menjaga lingkungan, ini menjadi semboyan kita demi Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera.
1: Selain masyarakat, Wahid juga mengingatkan perusahaan agar mematuhi dokumen lingkungan yang dimiliki, termasuk upaya pengurangan pencemaran dan penyediaan ruang terbuka hijau. Dirinya berharap kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dapat menjaga kualitas lingkungan Sulawesi Tengah tetap baik di tengah meningkatnya aktivitas pembangunan.
2: Ya, itu dia Dwi Kartika untuk informasi dari RRI Palu. Kembali ke Anda di Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Walde dari RRI Palu. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda mengunjungi RRI Makassar, menghadirkan informasi tentang Maki Sulsel dan pemerintah Kecamatan Mariso berkolaborasi memerangi penyalahgunaan narkoba bersama Khairuddin Burahim.
4: Masyarakat Anti Narkotika Indonesia atau Maki Sulawesi Selatan kembali menggelar sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN di aula kantor Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Kegiatan ini diikuti para ketua RT dan RW, lurah, tokoh masyarakat, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari Dinas Sosial BB POM, Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan BNNP Sulawesi Selatan. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dr. Haji Nur Saida Sirajudin mengatakan, narkoba merupakan ancaman serius yang dapat merusak masa depan generasi muda dan ketahanan keluarga. Menurutnya, peredaran narkoba saat ini tidak mengenal batas sehingga penanganan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Nur Saida menegaskan, upaya mewujudkan Makassar sebagai kota bersih narkoba atau bersinar tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional. Diperlukan kolaborasi, sinergi, dan gotong royong seluruh pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba hingga ke lingkungan terkecil.
5: Kecamatan Mariso melakukan sosialisasi P4GN. Ini pemerintah kota sangat mengapresiasi di mana peredaran narkoba kita lihat saat ini itu sangat-sangat banyak. Di mana satu hal yang harus kita kedepankan adalah menjaga anak-anak kita, generasi baru kita terkait dengan
4: sementara itu, Camat Mariso, Asahri Mopatoba, mengapresiasi Maki Sulsel menggelar sosialisasi di wilayahnya. Ia menilai keterlibatan RT RW dan lurah sangat penting karena menjadi ujung tombak penyebaran informasi serta edukasi kepada masyarakat. Sahrir juga mengajak warga untuk meningkatkan penguasaan lingkungan dan memperhatikan pergaulan anak-anak serta remaja agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
6: Sosialisasi yang dilakukan oleh Maki ini dalam memberikan edukasi kepada RT RW, nanti RT RW akan memberikan edukasi kepada warga masyarakat yang ada di wilayahnya, yang ada di Kecamatan Mariso. Di Mariso sudah ada tingkat pengawasan, kan setiap malam dilakukan posko kaptimbas oleh RT RW yang ada di kelurahan, dan itu dilakukan setiap saat, setiap malam dilakukan dan dilibatkan warga setempat yang ada di situ.
4: Melalui kegiatan ini, Maki Sulsel berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba semakin meningkat, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara masif, mulai dari keluarga hingga lingkungan tempat tinggal.
3: Selanjutnya kami mengajak Anda menuju ke RRI Kendari bersama rekan Ilham. Silakan informasinya.
7: Ya, untuk di kebersamaan kita sore hari ini di Gemas Sari Pati Maju, kita hadirkan dari Kota Kendari, di mana judi online jadi pemicu meningkatnya angka perceraian di Kota Kendari. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami, Idam.
8: Pada triwulan pertama tahun 2026, Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari menangani 400 kasus perceraian. Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari, Mustafa, mengatakan meningkatnya kasus perceraian di Kota Kendari menjadi perhatian serius berbagai pihak, di mana berdasarkan data Pengadilan Agama, selama Januari hingga Maret 2026 terdapat 400 perkara perceraian yang masuk dan ditangani. Dari jumlah tersebut, 70% perkara perceraian dipicu keterlibatan salah satu pasangan dalam aktivitas judi online, di mana kebiasaan berjudi menyebabkan permasalahan ekonomi keluarga, pertengkaran berkepanjangan hingga hilang hilangnya kepercayaan antara suami istri. Mustafa juga menjelaskan dalam administrasi alasan perceraian umumnya tercatat sebagai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, namun saat mediasi berlangsung, banyak pasangan yang mengungkapkan akar permasalahan rumah tangga mereka yang berawal dari kecanduan judi online. Aktivitas judi online tidak hanya menguras pendapatan keluarga, tetapi kerap memicu masalah lain seperti utang, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perselingkuhan yang akhirnya berujung pada perceraian.
9: Pengadilan Agama Kendari di tahun 2026 ini, di triwulan pertama, kita sudah menangani perkara kurang lebih 400 perkara. Dan sampai dengan hari ini, kurang lebih 600 perkara. Artinya rata-rata setiap bulan kami menerima perkara kurang lebih 100 perkara. Sehingga dalam setahun, rata-rata antara 1.300 sampai 1.500 perkara yang kami tangani. Dan dari seluruh rangkaian perkara yang diajukan, yang tertinggi adalah cerai gugat. Ya, karena apa? Karena yang diajukan oleh kaum perempuan, ibu-ibu kita. Kenapa? Penyebab utama yang dominan saat ini adalah pengaruh maraknya judi online. Untuk itu lewat kesempatan ini mohon bantuan media untuk menyampaikan kepada masyarakat agar senantiasa menghindari mengikuti kegiatan judi online. Karena judi online telah menghancurkan masa depan rumah tangga dan masa depan keluarga, termasuk masa depan anak-anak di dalam rumah tangga kita. Untuk itu, judi online ini semakin marak dan fenomenal hari ini, termasuk di wilayah Kota Kendari.
8: Lebih lanjut, Mustafa mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan keluarga, serta menghindari praktek judi online yang dapat merusak ketahanan rumah tangga.
7: Demikian untuk informasi dari RRI Kendari, mewakili dari rekan operator kita, dari Bang Awi dan juga Bang Nirwan untuk kebersamaan kita. Dan saya Riko Ilham, kembali ke rekan kami di Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Ilham informasi Anda. Selanjutnya kita ke RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Silakan informasinya.
10: Baik, terima kasih rekan Dwi. Dari RRI Bone, kami sampaikan informasi harga daging sapi di Pasar Palaka, Kabupaten Bone terpantau mengalami kenaikan Rp10.000 per kilogram. Laporan Suryani Arifin.
11: Pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga daging sapi segar dilaporkan mengalami kenaikan dibandingkan pekan sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Perdagangan pada 2 Juni lalu, di Pasar Sentral Palaka, harga daging sapi segar seharga Rp150.000 per kilogram. Angka ini naik Rp10.000 dari harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp140.000 per kilogram. Kepala Bidang Pengendalian Bahan Pokok dan Barang Penting, Dinas Perdagangan Kabupaten Bone, Andi Amri Amin menjelaskan, kenaikan ini dipicu oleh faktor distribusi dan pasokan dari pihak pemasok. Ia menambahkan harga di pasaran tidak hanya ditentukan oleh banyaknya daging kurban yang beredar di masyarakat, melainkan juga oleh rantai pasokan itu sendiri.
12: Memang dalam pemantauan selalu ada perubahan harga, cuman kami pikir ini dinamis ya, tidak terlalu ada peningkatan kenaikan harga, dan tentu terus kita memantau dalam mana pengendalian bahan pokok. Ini yang menjadi perhatian adalah termasuk daging, dan ada beberapa harga Idul Adha agak stabil setelah pasca minus satu hari, justru ada peningkatan juga 40 ke berapa itu 150.
11: Antisipasi gejolak harga, Dinas Perdagangan Kabupaten Bone memastikan akan terus memantau perkembangan harga daging sapi dan kebutuhan pokok lainnya secara berkala. Langkah ini guna memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat tetap aman dan tentunya tetap terjangkau.
10: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Dwi.
3: Terima kasih rekan Ulfa informasinya. Selanjutnya kami akan mengajak Anda bersama dengan rekan Mariani di RRI Toli-Toli. Silakan informasi Anda.
13: Rekan Dwi di Makassar.
3: Baik, silakan informasi Anda.
13: Iya, saudara, pelaksanaan praoperasi Patu Tinombala 2026 yang akan dilaksanakan oleh pihak Polres Toli-Toli dimulai pada 8 Juni 2026 hingga 21 Juni 2026. Lantas bagaimana mekanisme pelaksanaannya dan hal apa saja yang menjadi perhatian pada praoperasi Patu Tinombala tahun ini? Berikut kita dengarkan wawancara bersama Kasat Lantas Polres Tolitoli Ibtu Suparjan Bakri akan dipandu oleh reporter Ruth Damayanti berikut ini.
14: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah bersama Pak Kasat Lantas Polres Tolitoli, Pak Ibtu Suparjan Bakri. Selamat pagi, Pak.
15: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Ya, terkait pelaksanaan praoperasi Patu Tinombala yang akan dilaksanakan bulan ini ya, Pak, lebih tepatnya pada 8 Juni sampai tanggal 21 Juni 2026. Lantas bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Kita langsung saja membahasnya dengan Satlantas Polres Tolitoli.
15: Kegiatan itu dilaksanakan tanggal 8 sampai tanggal 21, namun mulai kemarin sampai hari hanya ya, kita melakukan prasra itu, kita melakukan sosialisasi penyampaian kepada masyarakat melalui media RRI, media sosial lainnya, bahwa operasi patu ini tujuannya seperti apa, bukan untuk menilang untuk apa, tidak mencari-cari kesalahan, bukan, tujuan kita meningkatkan kesadaran masyarakat agar patu berlalu lintas. Memang saat ini kenapa kita sosialisasikan supaya jangan kaget saat di tanggal 8 itu, ah, kenapa ada operasi, ada apa kan? Nah, jadi sekarang kita sampaikan ada operasi, namun sasaran utama kita yaitu pertama knalpot bronk. Karena knalpot bronk kenapa jadi sasaran utama? Karena banyak keluhan dari masyarakat terganggu, ya, merasa tidak nyaman, dan itu memang di dalam undang-undang merubah dari speednya terganggu, termasuk pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas ya. Nah, kedua, penggunaan TNKB yang tidak sesuai dengan speednya. Tidak sesuai dengan speednya itu beda STNK-nya, DN-nya berapa, di platnya berapa, gitu kan? Nah itu, itu kenapa? Karena kita tindak seperti itu karena polisi lalu lintas kedepannya saat ini dan ke depan itu akan ETLE itu elektronik. Tilang secara elektronik ya maksudnya, jadi semuanya lewat kamera. Jadi kalau tidak sesuai kan, tidak sesuai dengan STNK-nya kan salah orang kita nanti kan, jadi tidak terdata di sistem. Nah, itu kita harus tertibkan bahwa pakailah plat TNKB sesuai dengan yang ada di STNK.
14: Iya, tapi lantas Pak, ini kan sekitar 14 hari ya Pak pelaksanaannya ya, ini. Jika didapati ada hal-hal yang kurang, maksudnya menyalahi saat tertib berlalu lintas, apakah dari Polres Tolitoli sendiri, dari kasat satlantasnya sendiri, ada sanksi yang diberikan untuk para pelanggar ini Pak?
15: Ya, ini kan sistem kita dalam operasi itu 50% itu himbauan, 30% ya himbauan, salah sebentar maaf, 30% penindakan hukum, 20% peneguran, dan sisanya itu himbauan, gitu kan? Jadi kalau dulu-dulu tidak ada ini penegakan hukum, nah, yang sesuai pertanyaan tadi, jadi saat operasi terjadi pelanggaran, kita akan melakukan penindakan hukum. Penindakan hukum itu tilang. Kan selama ini tidak ada kita tilang ya. Kita akan melakukan penindakan hukum yaitu tilang. Seperti itu.
14: Berarti apakah ada seperti penyitaan kendaraan jika terdapat knalpot bogar ya, ya, kalau sekarang dirang ya. Apakah dari pihak kepolisian akan menyitanya dan bagaimana mekanismenya? Apakah nanti akan dikembalikan lagi atau bagaimana itu?
15: Nah, kalau terkait knalpot bronk, saat kita sweeping, kita dapati, kita amankan barang buktinya. Kalau kemarin kan kita itu tidak melakukan penilangan, tapi melakukan efek jerah dengan menahan kendaraan. Nah, namun kalau di operasi berikut ini ke depan, kita akan melakukan penilangan dengan ketentuan knalpotnya kita sita. Kita sita, terus dia ganti dengan knalpot standar gitu. Namun dia harus membayar denda tilang. Nah, mungkin kalau kemarin yang permintaan dari masyarakat, permintaan dari toko-toko pemuda dan media minta diberikan efek jera lagi, kendaraannya dikurung sampai 2 minggu kan supaya ada efek jera seperti itu. Namun kita melihat situasi dan kondisi saat ini.
14: Ya, baik Pak Kasat Lantas Polres Tontoli. Ya, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, terkait pelaksanaannya, kalian perlu tahu bahwa akan dilaksanakan tanggal 8 Juni 2026. Lantas apa harapannya nih Pak terakhir untuk pelaksanaannya yang selama 2 minggu ini akan dilaksanakan? Silakan Pak Kasat Lantas.
15: Harapan kami terciptanya kondisi kasetip carlantas di tol-tol ini dengan baik, terus kurangnya angka kecelakaan, kecelakaan fatalitas, bukan berkurang, kalau bisa zero siden lah. Kami berharap biar masyarakat tol-tol ini merasa nyaman gitu, dalam berkendara dan berlalu lintas seperti itu.
14: Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, itulah sedikit wawancara kita bersama Kasat Lantas Polres Tolitoli pada hari ini. Terima kasih.
13: Baik, rekan Kartika, demikianlah informasi dari RRI Tolitoli. Kami kembali ke Makassar, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Mariani. Anda masih bersama kami, sedikasi siaran berjaringan RRI Wilayah 4, Gema, Saripati Maju.
16: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
3: Selanjutnya kami mengajak Anda menuju ke rekan Mirwan Syah di RRI Baubau. Silakan informasi Anda.
17: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika Sari. Dari Baubau kami sampaikan informasi. Dinas Pariwisata Kota Baubau menegaskan retribusi masuk di kawasan wisata Benteng Keraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Warga lokal yang melintas hingga berolahraga di kawasan benteng tidak dikenakan pungutan. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
18: Pemungut retribusi, kita berikan sebuah treatment bahwa yang betul-betul dipungut ini adalah mereka yang niatnya berwisata.
19: Dinas Pariwisata Kota Baubau menegaskan retribusi masuk di kawasan Benteng Keraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Warga lokal yang melintas, berolahraga, atau beraktivitas sehari-hari di kawasan benteng tidak dikenakan pungutan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Baubau, Idrus Taufik Saidi mengatakan, kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan retribusi hanya dibebankan kepada wisatawan yang menikmati objek wisata dan layanan yang tersedia di kawasan Benteng Keraton Buton.
18: Pemungut retribusi, kita berikan sebuah treatment bahwa yang betul-betul dipungut ini adalah mereka yang niatnya berwisata. Terbukti yang berolahraga mungkin sepanjang dia menikmati saja, tidak mencari tahu tentang kebesaran itu, memakai fasilitas benteng sebagai sarana olahraga, ya itu tidak dipungut.
19: Idrus mengatakan, sejauh ini warga lokal yang tinggal di kawasan benteng, aparatur sipil negara yang sekedar melintas, pedagang, pengantar surat, hingga masyarakat yang menghadiri kegiatan keluarga atau undangan juga tidak dikenakan retribusi. Sebaliknya, pungutan tetap diberlakukan kepada wisatawan yang datang untuk menikmati destinasi wisata di kawasan Benteng Keraton Buton. Menurut Idrus, pengelolaan kawasan benteng memiliki tantangan tersendiri karena selain menjadi destinasi wisata, wilayah tersebut juga merupakan kawasan pemukiman dan jalur penghubung menuju sejumlah tempat. Sehingga pemerintah Kota Baubau menerapkan pendekatan khusus dalam pelaksanaan retribusi agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang sehari-hari memanfaatkan kawasan Benteng Keraton Buton sebagai akses transportasi maupun ruang aktivitas sosial. Saat ini tarif retribusi masuk ke kawasan Benteng Keraton Buton ditetapkan sebesar Rp10.000 untuk wisatawan domestik dan Rp50.000 bagi wisatawan mancanegara untuk satu kali kunjungan. Tiket tersebut memberikan akses ke seluruh kawasan wisata yang berada di dalam Benteng Keraton Buton. Wisatawan dapat mengunjungi berbagai situs bersejarah dalam satu kawasan, mulai dari masjid bersejarah, batu popawa, makam para sultan, hingga berbagai peninggalan Kesultanan Buton lainnya. Selain menikmati objek wisata, pengunjung juga bisa memahami sejarah dan kebesaran Kesultanan Buton melalui narasi sejarah yang disediakan di lokasi wisata. Reporter RRI Baubau, Afriansa terus mengudara untuk Indonesia.
17: Wow, kita kembali bersama rekan Dwi Kartikasari di Pro 1 Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Merwans ya. Selanjutnya kami menuju RRI Ampana bersama dengan Yuni Safira.
20: Baik, terima kasih dekan Dwi Kartikasari. Informasi dari RRI Ampana, sore hari ini Wakil Bupati Tojo Una-Una lepas kafila MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah menuju Kabupaten Sigi. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
21: Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri secara resmi melepas keberangkatan kafilah Kabupaten Tojo Una-Una yang akan mengikuti musabakah tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Sigi. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi dan kebanggaan kepada seluruh anggota kafilah yang dipercaya mewakili Kabupaten Tojo Una-Una pada ajang keagamaan tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, keikutsertaan para peserta dalam MTQ bukan sekedar mengikuti perlombaan, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian dalam menyiarkan dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran di tengah kehidupan masyarakat. Wabub juga mengingatkan bahwa para peserta merupakan duta daerah yang membawa nama Tojo Una-Una. Karenanya ia meminta seluruh anggota kafilah untuk menjaga disiplin, semangat persaudaraan dan sportivitas selama berada di lokasi kegiatan. Ia berharap seluruh peserta tidak hanya menunjukkan kemampuan terbaik pada cabang-cabang olahraga yang diikuti, tetapi juga mampu menampilkan sikap dan kepribadian yang berakhlak, yang beretika, serta menjaga nama baik daerah selama mengikuti rangkaian kegiatan MTQ.
22: Keberhasilan kafilah tentunya tidak terlepas dari peran besar para pembina yang dengan sabar dan ikhlas mengantarkan para peserta menuju prestasi yang membanggakan. Saya juga menyampaikan apresiasi pada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Kementerian Agama, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam persiapan kafilah Kabupaten Tojo Una-Una. Dukungan dan sinergi yang terbangun menjadi modal penting dalam menciptakan generasi Arwani dan cerdas berakhlak mulia dan memiliki daya saing.
21: Pada kesempatan tersebut, Surya Lapasiri turut menyampaikan penghargaan kepada para pelatih dan pembina yang telah memberikan dedikasi, waktu, tenaga, serta pikiran dalam membimbing para peserta hingga siap mengikuti kompetisi tingkat provinsi. Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk terus mendorong pembinaan keagamaan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Rahmawati Tani melaporkan.
20: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih informasinya rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari reporter kami di RRI Makassar, Kiswanti Ruslia, terkait penurunan 1,7% angka kasus stunting di Makassar. Rekan Kiswa.
23: Saya sampaikan bahwa memang keberhasilan pemerintah Kota Makassar dalam menurunkan angka stunting ini kembali mendapatkan pengakuan, di mana capaian ini bahkan mengantarkan pemerintah

0: 5% dibandingkan tahun 2024 lalu. Dan untuk saat ini jumlah kasus stunting di Makassar ini tercatat berada di kisaran 2.500-an anak. Nah, meski begitu pendengar, Dinas Kesehatan Kota Makassar juga masih menunggu untuk data terbaru tahun 2026 untuk tentunya mengetahui perkembangan terkini untuk kondisi stunting di Makassar. Nah, jadi dari data tersebut itulah atau di data 2025 ke 2026 ini akan menjadi dasar evaluasi dalam menentukan strategi lanjutan tentunya untuk menjaga agar tren penurunan bisa tetap terjaga dan tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Dan informasi lain juga kami sampaikan bahwa memang penghargaan yang diterima pemerintah Kota Makassar ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas program yang telah berjalan. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari Dinas Kesehatan Kota Makassar juga untuk menurunkan angka stunting beberapa upaya sudah dilakukan yang hingga saat ini masih terus berjalan. Di antaranya ada program makan bergizi gratis atau MBG yang dinilai turut berkontribusi menekan angka stunting, khususnya pemberian makan bergizi di posyandu karena melibatkan ibu hamil, kemudian juga ada anak bayi, balita, ini semua yang menjadi sasaran Dinas Kesehatan Kota Makassar. Selain MBG ada juga program pemberian makanan tambahan atau TMT, di mana pemberian makanan tambahan ini memang diperuntukkan di semua posyandu. Ketika anak-anak datang ke posyandu melakukan pemeriksaan itu diberikan makanan yang tentunya bisa dikonsumsi di posyandu atau bisa dibawa pulang ke rumah. Dan ini juga merupakan anggaran yang memang sudah disediakan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Demikian dari Kota Makassar, Kiswanti Rusli melaporkan. Kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Kiswanti informasi Anda. Dan kita selanjutnya bersama dengan rekan Abdul Hafid dari RRI Mamuju, silakan informasi Anda.
2: Kasari dari RRI Mamuju melengkapi Gema Saripati Maju sore hari ini menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Warung Mandar Rasa Kampung di Dapur Perantau. Selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Ilham.

0: sebuah rumah di Makassar, aroma minyak kelapa tradisional dan kuah ikan yang kental tiap pekan menjadi obat rindu bagi para perantau dari Mandar.
1: Jualannya tuh jualan makanan tradisional. Memang kita sengaja mengangkat makanan-makanan tradisional karena kan memang kebetulan saya pribadi tuh suka dengan makanan tradisional. Jadi pada saat pertama kali cobain makanan tradisional langsung terpikir kenapa nggak dijual aja biar orang-orang tuh pada tahu kalau ternyata makanan khas Mandar itu enak-enak.
0: Dari sanalah Wiwin Pradita, pengelola warung Mandar, usaha rumahan yang sejak 2016 konsisten mengangkat masakan tradisional Mandar ke meja makan banyak orang. Warung Mandar berjalan dengan sistem pre-order agar masakan selalu segar. Usahanya berbasis di Makassar, tapi bahan kunci seperti minyak dan bawang Mandar tetap ia datangkan langsung dari kampung. Dari dapur kecil ini, paket-paket ikan masak Mandar, cumi kuah hitam, sampai sambal ikan tapas sudah pernah dikirim ke Jakarta, Kalimantan, dan bahkan pelanggan sampai ke Arab.
1: Awal-awalnya itu memang perkenalkan makanan tradisional itu ngos-ngosan. Karena gak semua cocok, gak semua tahu, gak semua suka. Jadi memang bertarung lah istilahnya. Aku pertama kali ikut ya, event yang kedua kali ya.

0: kedua kali atau ketiga kali tempo hari itu benar-benar yang sepi pembeli, tapi itu tidak membuat aku jadi istilahnya berkecil hati, nggak bikin aku down sama sekali.
1: Perjalanan itu tidak mudah. Beberapa kali ikut event lapak warung Mandar sepi pembeli, namun alih-alih berhenti, Wiwin memilih mengemas ulang produknya, mengangkat snack tradisional seperti jepa dan kuah kanari serta lini sambal khas Mandar yang kemudian berhasil menembus rak-rak toko dan supermarket di Makassar. Di tengah naik turunnya harga bahan baku, satu hal yang tak ia sentuh yaitu cita rasa.
0: Warung Mandar tidak mengurangi takaran bumbu apapun. Harga naik nih kemarin, kita tetap kita tetap dengan bumbu yang biasa kita pakai seperti itu. Gak pernah kurangin bumbu, minyaknya kita kurangin gara-gara mahal. Sampai hari ini alhamdulillah masih tetap konsisten dengan pertumbuhan dengan takaran yang sama dari awal jualan sampai hari ini.
1: Ia bahkan pernah menutup order sementara hanya karena kehabisan minyak Mandar dan menolak menggantinya dengan minyak lain. Untuk para UMKM lain, Wiwin merumuskan pengalamannya dalam satu etos sederhana, yaitu gas terus.
0: Kalian gak boleh patah semangat. Pokoknya yakin dan percaya aja bahwa rejeki itu gak akan kemana. Rejeki yang Allah sudah takar untuk kamu itu kan pernah terbukar dan tidak akan pernah diambil sama orang lain. Tetap maju aja. Kalaupun gagal hari ini, belum tentu besok usah kita akan gagal. Maju aja terus. Kalau jatuh lagi, bangkit lagi. Pokoknya seberapa kali kamu jatuh, seberapa kali juga kamu harus bangkit terus. Karena percaya aja bahwa tidak ada usaha yang dia nanti kasih. Dan itu yang aku pegang juga sampai hari. Yakin aja.
1: Mimpinya tampak sederhana, tetapi sesungguhnya cukup besar.
0: Nggak muluk-muluk ya, aku cuma pengen warung Mandar itu bisa jadi brand makanan tradisional besar di, bukan cuma di kota kita, bukan cuma di Sulawesi aja, tapi kenal sampai ke nasional, bisa dikenal sampai di luar gitu. Bahkan aku sebenarnya aku punya mimpi suatu hari nanti aku bakalan, mudah-mudahan ada yang dengar, ada yang jawab, ada yang mau ajak kerja sama, mudah-mudahan suatu hari nanti warung Mandar bisa buka juga di luar.
1: Ia ingin suatu hari orang tidak hanya mengenal rendang dan nasi Padang, tetapi juga mengenal bau peapi dan masakan Mandar lain sebagai bagian dari wajah kuliner Indonesia.

0: Rasa Kampung di Dapur Perantau bersama reporter Muhammad Ilham. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan Dwi Kartika Sari di Pro 1 RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Abdul Hafid dari RRI Mamuju. Dan pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI wilayah Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Sari Pati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Kartika mengucapkan terima kasih. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
1: Makassar sore ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!

0: Pendengar kami hadir di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 3 hingga 8 diikuti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya, sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepadamu di dunia seorang pemberi peringatan? Maha benar Allah atas segala firman-Nya." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hazi da'watit tammah wa salatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dari surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya.

0: Janganlah terlalu keras pada dirimu sendiri, karena hasil akhir dari semua urusan di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sesuatu ditakdirkan untuk menjauh darimu, maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun, jika ia ditakdirkan bersamamu, maka kau tak akan bisa lari darinya.
1: Makassar sore ini.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu, ya. Hingga lagu-lagu dari Nadila. Halo, lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

awal kemunculannya di abad ke-19, donat sebenarnya hanya adonan bulat tanpa lubang. Lalu, mengapa sekarang donat memiliki ciri khas lubang di bagian tengah? Menurut sejarah, lubang itu muncul bukan karena alasan estetika, tetapi karena masalah teknis saat menggoreng. Pada masa itu, adonan donat seringkali matang tidak merata. Bagian luar gosong, sementara bagian tengah masih mentah. Seorang pelaut asal Amerika, Hanson Gregory, diakui sebagai orang pertama yang membuat lubang pada donat sekitar tahun 1847. Ia menekan bagian tengah adonan dengan tutup kotak lada di atas kapalnya. Hasilnya, donat menjadi matang merata dan lebih mudah dimakan saat berada di tengah laut. Menariknya, bentuk berlubang tersebut kemudian menjadi identitas khas donat modern. Bahkan, donat tanpa lubang yang diisi krim atau selai pun tetap disebut donat, walaupun bentuknya telah berkembang. Kini, selain donat klasik dengan lubang, berbagai varian seperti ring donat, fillet donat, dan cronut menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Siapa sangka, sebuah inovasi sederhana di tengah lautan bisa menjadi bentuk ikonik yang kita kenal hingga sekarang.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Makassar sore ini.
4: Esensi Dugu dari RRI untuk Indonesia. Rapi Jali ditulis oleh Di Lestari, diterbitkan Benteng Pustaka, bergenre fiksi remaja, fantasi, dan petualangan. Rapi Jali menceritakan kisah Pink, seorang gadis remaja dengan bakat musik luar biasa yang terpendam. Kehidupan yang tenang di pantai Batu Karas berubah drastis ketika dia harus pindah ke Jakarta dan tinggal bersama keluarga calon gubernur. Di sana, Pink bertemu dengan berbagai orang baru dan menemukan dunia musik yang lebih luas. Namun, dia juga dihadapkan dengan betapa rintangan dan harus belajar untuk menerima dan menggunakan bakatnya dengan bijak. Novel ini memiliki cerita yang menarik dan penuh dengan petualangan. Di Lestari berhasil membangkitkan rasa penasaran pembaca dengan alur cerita yang tidak terduga dan penuh kejutan. Karakter-karakter dalam novel Rapi Jali digambarkan dengan baik dan terasa relatable bagi pembaca pemuda. Pink adalah protagonis yang kuat dan inspiratif, dan karakter-karakter lainnya seperti Bima, Siska, dan Naya juga memiliki kepribadian yang unik dan menarik. Novel Rapi Jali mengangkat tema-tema penting seperti persahabatan, keluarga, dan penemuan diri. Di Lestari juga menyelipkan pesan moral tentang pentingnya menggunakan bakat untuk kebaikan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini mudah dipahami dan mengalir dengan baik. Di Lestari memiliki gaya penulisan yang khas dan mampu membuat pembaca tenggelam dalam ceritanya. Novel Rapi Jali terkesan panjang dan beberapa bagian terasa membosankan. Beberapa plot twist dalam novel ini terasa dipaksakan dan tidak terduga. Novel ini memiliki ending yang terbuka dan mungkin membuat beberapa pembaca merasa kecewa. Secara keseluruhan, Rapi Jali adalah novel yang menarik dan inspiratif, terutama bagi pembaca muda yang menyukai cerita petualangan dan fantasi. Secara keseluruhan, Rapi Jali adalah novel yang patut dibaca dan direkomendasikan bagi penggemar Di Lestari dan pecinta novel fiksi remaja. Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia.
3: Relax time.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa persembahan telah kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan nantinya juga kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda Kiprah Sulsel terkait dengan strategi menekan biaya pakan di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kembali kami hadirkan beberapa persembahan di ruang dengar Anda sambil menanti kita ikuti Kiprah Sulsel.

media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku Attitude is Everything karya Jeff Keller menyoroti pentingnya sikap mental dalam mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Inti dari pesan yang disampaikan adalah sikap mental sebagai penentu utama dari hasil yang kita capai. Beberapa poin penting yang dibahas dalam buku Attitude is Everything adalah sikap mental merupakan jendela dunia. Cara kita memandang dunia akan sangat mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Sikap positif akan menarik hal-hal positif, begitu pula sebaliknya. Pentingnya mengubah sikap negatif. Buku ini mendorong pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Dengan mengubah sikap, kita akan mampu melihat peluang dalam setiap tantangan. Sikap mental yang kuat adalah kunci keberhasilan. Orang-orang yang memiliki sikap mental yang kuat cenderung lebih gigih, optimis, dan mampu mengatasi rintangan dengan lebih baik. Praktik-praktik untuk mengembangkan sikap positif dalam buku ini memberikan berbagai latihan dan teknik yang dapat membantu pembaca mengembangkan sikap positif seperti afirmasi positif, visualisasi, dan gratitude journaling. Secara garis besar, Attitude is Everything mengajarkan kita bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan atau bakat, tetapi juga oleh sikap mental yang kita miliki. Dengan mengubah sikap, kita dapat membuka pintu menuju kehidupan yang lebih baik. Buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Baik Anda yang sedang menghadapi tantangan di tempat kerja, hubungan pribadi, atau dalam mencapai tujuan pribadi, buku ini dapat menjadi panduan yang sangat berharga. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali kami hadir di ruang dengar Anda dalam program Kiprah Indonesia, strategi menekan biaya pakan, bersama dengan narasumber kita ada Ibu Dr. Nunung Akhirani, SPT MSI, Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ibu Nunung.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, suara saya terdengar jelas Ibu Nunung?
1: Jelas.
0: Baik, Ibu ya. Nunung, berbicara terkait dengan strategi menekan biaya pakan, secara umumnya terlebih dahulu nih Ibu Nunung, kita mau tahu nih untuk di Dinas Peternakan dan juga Kesehatan Hewan Sulsel sendiri, ini untuk biaya pakannya, ini biaya produksinya tuh secara umum seperti apa nih?
1: Baik, Mbak, terkait biaya produksi ya, biaya produksi pakan. Kami di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan itu selalu memantau tentang biaya produksi pakan. Kenapa sampai pakan sekarang semakin tinggi? Mungkin ada baiknya saya menjelaskan sebelumnya bahwa peran pakan itu sangat krusial ya bagi usaha peternakan, di mana biaya pakan itu bisa mencapai 75%, 60-75% dari total produksi. Nah, artinya pakan itu menjadi penentu utama dalam suatu usaha peternakan. Jadi karena kenapa pakan yang berkualitas itu akan menentukan laju pertumbuhan dan produksi dari ternak, kemudian dia menjaga kesehatan dan imun sehingga ternak itu tidak mudah diserang penyakit. Di bidang kami di peternakan itu ada yang memang memantau harga peternak, harga pakan dan produk. Per hari ini itu pakan

0: itu bisa mencapai 17.000 per kilogram, atau kalau dalam sak itu per 50 kilogram dalam satu sak itu bisa mencapai 850.000 per sak. Artinya itu pakan sangat-sangat tinggi pada saat ini, meningkat tajam harganya sehingga ya. Nah, dia ini sangat menjadi beban juga jadi bagi peternak, terutama peternak mandiri, Mbak. Ya.
1: Baik. Nah, yang menyebabkan sampai tingginya harga pakan itu apa nih, Bu Nunung?
0: Ya, baik, Mbak. Banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan.

0: kita produksi kedelai, tapi lebih diutama kan sebagai apa, makanan bahan baku untuk membuat tahu dan tempe. Jadi tidak ada yang menjadi hasil samping dari mereka itu untuk menjadi bahan pakan ternak. Nah, itu salah satunya. Kita masih memproduksi, bukan masih mengimpor dari luar negeri. Kemudian terkait juga pelemahan nilai tukar rupiah. Karena transaksi pembelian bahan baku dari luar itu, bahan baku impor itu menggunakan mata uang dolar ya.
1: Yeah.
0: Nah, ketika nilai tukar rupiah melemah, maka biaya perolehan pabrik pakan otomatis membengkak. Dan tentu saja sudah pasti akan dibebankan pada harga jual pakan. Ya, inilah beberapa faktor.

0: situasi pasokan jagung. Kita tahu jagung juga itu penyusun utama dari pakan. 50% dari formulasi pakan unggas, ini saya cerita tentang unggas,
1: yeah,
0: itu broiler dan layer, yaitu 50% itu disusun dari jagung. Jagung memang ada produk lokal, tetapi ketika terjadi gangguan cuaca seperti kemarau panjang atau banjir,

terutama antara pabrik besar dengan peternak mandiri. Nah, itu kemudian juga faktor lain adalah lonjakan permintaan. Di mana lonjakan permintaan ini disebabkan adalah adanya persaingan kebutuhan industri. Seperti komoditas jagung dan gandum itu tidak hanya diperebutkan untuk industri pakan, tetapi juga bersaing dengan kebutuhan konsumsi

Kemudian juga adanya program pangan nasional di mana adanya peningkatan penyerapan produk pangan hewani yang secara masif untuk program berskala nasional seperti makan bergizi gratis. Nah, ini juga mendongkrak

0: faktor-faktor inilah yang menyebabkan harga pakan itu semakin meningkat. Karena seberapapun biaya produksi pakan itu tetap dibebankan pada harga jual pakan.
1: Baik.
0: Demikian, enggak?
1: Baik. Nah, Bu Nunung tadi dikatakan bahwa salah satu faktornya ini masih tergantung sama impor protein atau kedelai yang 70% gitu. Apakah tidak bisa menggunakan mungkin untuk ada dari lokal begitu proteinnya begitu pengganti dari kedelai ini, Bu Nuno?
0: Iya, betul. Ini sebenarnya sangat memungkinkan, Mbak, untuk adanya bahan pakan substitusi selain itu tadi. Tapi ini tergantung dari tujuan kita, ya, tujuan pemeliharaan ternak kita. Kalau kita mengejar margin keuntungan kita lebih tinggi, mungkin kita bisa menggunakan pakan-pakan substitusi yang berasal dari hasil samping.

bahan ternak yang baik, kecepatan produksinya itu tentu kita akan memilih pakan yang berkualitas. Nah, pakan berkualitas itu tentu saja tadi diproduksi dengan baik dan sempurna oleh pabrik-pabrik pakan besar. Tapi ini bukan satu satu masalah besar sebenarnya, asal kita sebagai peternak mandiri tentunya ini memahami bagaimana kita menggunakan bahan baku yang ada di sekitar lingkungan kita. Misalnya kita menggunakan ampas tahu atau ampas kelapa sebagai sumber alternatif untuk protein. Tentu saja ada perlakuan khusus. Kita harus menggunakan inovasi-inovasi teknik, teknologi pengolahan yang baik sehingga bisa menghasilkan nutrisi pakan yang setara dengan pakan yang masih impor tadi. Jadi kita harus menerapkan, tidak secara langsung kita memberikan kepada ternak. Karena pakan lokal umumnya mempunyai beberapa kendala selain kandungan kadar airnya yang tidak

faktor pembatas dalam penggunaan bahan baku lokal. Selain itu juga zat anti nutrisi yang melekat dalam bahan pakan tersebut, terutama pada pakan lokal itu juga sangat tidak menguntungkan ketika kita memberikannya pada ternak secara langsung. Jadi harus ada teknologi, sentuhan-sentuhan teknologi seperti melakukan ensilase atau dibuatkan fermentasi sebelum diberikan pada ternak. Banyak, Pak, banyak yang

0: produksi akhirnya. Kalau hanya mengganti pakan, menghasilkan produksi yang tidak maksimal atau memperpanjang umur pemeliharaan, itu saya rasa tidak efektif. Nah,
1: Oke.
0: untuk pakan yang disubstitusi pada kiri.
1: Baik. Jadi artinya bisa dikatakan bahwa untuk saat ini kualitas dari pakan lokal kita ini masih belum bisa begitu ya menyaingi untuk disubstitusi dengan pakan dari impor begitu ya Bu Nunung ya.
0: Ya, jadi selain dalam segi nutrisi juga tadi itu, keahlian juga para peternak mandiri untuk meracik, meransum, menyusun formulasi ransum untuk ternak juga itu masih diragukan. Karena saya lihat tanpa pendampingan dari penyuluh atau tanpa pendampingan dari pemerintah, itu teknik-teknik yang sebenarnya bisa diterapkan itu masih diabaikan. Karena kurangnya pengetahuan mereka dalam menyusun ransum, jadi memang perlu pendampingan untuk peternak mandiri itu agar bisa menyusun ransum sendiri, sehingga bisa menghasilkan ternak yang bisa berproduksi maksimal.
1: Baik.
0: Perlu pendampingan ya.
1: Baik, jadi tidak hanya sumber daya alamnya kita melalui beberapa produk-produk protein yang harus kita tingkatkan, tapi kualitas dari sumber daya manusia kita juga gitu ya, Bu
0: Betul,
1: Nunungnya, yang harus
0: iya,
1: juga menjadi perhatian. Baik, nah,
0: betul, betul, ya.
1: lantas Bu Nunung, apa nih yang bisa kita lakukan begitu untuk menekan harga pakan kita? Melihat dari beberapa faktor ini hampir semuanya nih kita alami nih Bu Nunungnya, dari pelemahan nilai
0: Betul,
1: tukar rupiah yang saat ini sudah 18.000, kemudian
0: iya, betul.
1: pasokan lonjakan permintaan mungkin juga sudah semakin tinggi dengan adanya apa
0: Program
1: program-program nasional tadi itu tadi.
0: ya.
1: Kemudian mau tidak mau ya kalau untuk pertumbuhan harus impor tadi karena kualitasnya kita juga belum bisa disubstitusi seperti itu. Nah, apa nih yang harus kita lakukan Ibu Nunung?
0: Ya, baiklah. Jadi ada beberapa strategi untuk menekan biaya pakan, terutama bagi peternak mandiri ya, Mbak. Kalau peternakan besar itu mungkin sudah dihitung semua efeknya kalau melakukan ini dan itu. Tapi untuk peternak mandiri itu memang perlu beberapa pendampingan untuk memanfaatkan inovasi-inovasi tertentu. Jadi untuk peternak mandiri itu sebenarnya bisa menekan biaya pakan itu sampai 20%. Itu apabila peternak itu bisa mengefisiensikan tata kelola kandang dan pemanfaatan bahan baku lokal ya. Karena begini, biaya pakan kan memang tinggi itu sampai 75% dari total produksi itu untuk modal operasional. Jadi perubahan-perubahan kecil pada manajemen pakan itu akan berdampak pada besar keuntungan bersih ya. Jadi ada beberapa strategi, misalnya dengan menerapkan metode campur pakan sendiri itu tadi, safe mixing. Jadi ini juga harus ada keahlian, misalnya kapan kita menggunakan safe mixing atau mencampur sendiri pakan. Pencampuran pakan dengan dilakukan sendiri itu apabila kita mempunyai populasi ternak kita lebih dari 1.000. Ya, jadi kalau kurang dari misalnya kita hanya punya 500 ke bawah itu mungkin tidak efektif untuk melakukan self mixing ini, Mbak. Jadi pakan ternak itu tidak harus 100% tergantung pada pakan jadi atau pakan pabrikan. Mungkin bisa membelinya dalam bentuk konsentrat inti. Jadi kita hanya bisa membeli konsentrat, kemudian kita melakukan pencampuran sendiri dengan menambahkan sendiri jagung, dedak, atau dengan perbandingan tertentu sehingga lebih murah jatuhnya. Seperti yang sering kami lakukan pada peternakan, kelompok peternak yang menjadi pendamping kami itu adalah menggunakan formula 5-3-2, istilahnya 5-3-2 yaitu 50% jagung dicampur dari jagung kuning sendiri, 30% itu konsentrat inti yang dibeli dari pabrikan, kemudian 20% itu ada dedak padi yang kualitas tinggi gitu, kualitas super. Jadi dengan itu kita bisa menghemat biaya ya, jadi strategi menekan biaya harga. Kemudian kita juga ini tadi yang saya bilang harus ada SDM yang mampu menggunakan aplikasi formulasi. Sebenarnya ada di YouTube-YouTube itu sudah ada bagaimana menyusun ransum. Jadi kalau peternak kita sudah mampu menggunakan aplikasi itu dengan mudah mereka bisa menyusun sendiri ransumnya dengan bahan baku yang ada di sekitar lingkungannya, wilayahnya. Dia bisa meracik sehingga dapat menekan biaya produksi. Kemudian bagi peternak yang melakukan self mixing ini, mencampur sendiri pakan ini, wajib menggunakan premix. Jadi harus ditambah premix pada saat mencampur pakan sendiri, karena agar pertumbuhan daging atau telur itu dapat maksimal seperti pakan pabrikan. Jadi penggunaan premix itu maksimum 1% dari total ransum yang disusun. Kemudian bagaimana juga strategis lain itu memanfaatkan pakan lokal berbasis fermentasi. Nah ini tadi yang saya bilang, tidak serta-merta itu pakan hasil samping pertanian, misalnya pakan alternatif langsung digunakan pada dalam penggunaan penyusunan ransum, tapi perlu dilakukan fermentasi dulu. Yeah. Tujuan dari fermentasi ini selain menurunkan kadar serat kasar juga menghilangkan zat anti nutrisi yang ada di dalamnya. Nah, sehingga ternak nanti ketika mengkonsumsinya tidak menyebabkan sakit ya, tidak menurunkan produksi. Seperti tadi penggunaan ampas tahu atau ampas kelapa itu kita harus lakukan fermentasi, dikeringkan, dibuat tepung. Kemudian batas penggunaannya juga harus disiplin untuk diperhatikan. Misalnya kalau untuk ampas tahu itu maksimum 20% dalam penyusunan ransum, tidak boleh lebih ya, karena ada batas kemampuan. Kemudian juga untuk alternatif pengganti protein tadi juga bisa kita menggunakan tanaman air seperti azolla atau eceng gondok itu. Jadi itu tanaman air itu mempunyai kandungan protein tinggi jika sudah dikeringkan, ditempungkan, kemudian dicampur dalam pakan. Tapi itu lagi ada batas maksimum penggunaannya, bisa sampai 10-15%. Kemudian yang lebih tren lagi sekarang itu penggunaan budidaya maggot. Memanfaatkan maggot itu lalat hitam yang menghasilkan telur-telur maggot itu sebagai sumber protein yang sangat tinggi sebagai pakan ternak. Itu bisa dicampurkan langsung kepada pakan ternak. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan dalam strategi menekan biaya pakan ini adalah memperketat manajemen pakan. Misalnya begini, kita memberi pakan pada ayam kita itu tidak boleh full pada tempat pakannya untuk mengurangi pakan yang terbuang ya. Kemudian juga menggunakan tempat pakan yang anti tumpah, misalnya menggunakan tempat pakan yang digantung sehingga ternak tidak bisa mengais-ngais pakan yang keluar dari wadahnya, karena biasanya pakan yang hilang, yang los pada saat pemberian pakan itu bisa mencapai 30%, jadi sangat-sangat merugikan. Betul. Sehingga ya betul. Kemudian strategis lain itu bagaimana menekan biaya produksi, menekan harga pakan itu. Ini saya sangat menyarankan pada kelompok-kelompok peternak di daerah itu agar melakukan pengadaan pakan secara kolektif atau berkelompok. Misalnya membentuk kelompok atau wadah koperasi, misalnya dalam mengadakan mau beli bahan pakan yang banyak, bahan baku pakan yang mahal itu bisa dilakukan secara bersama. Artinya kita bisa memotong biaya logistik pada saat pengantarannya, sehingga kita bisa memangkas ongkos kirim per kilogram sampai pada kandang. Jadi hal-hal kecil inilah bisa salah satu bisa menekan efisiensi menekan biaya pakan yang besar ini.
1: Baik, jadi banyak langkah yang bisa dilakukan ya. Begitu ya, bergantung ya, dari ya. Mungkin kelompok taninya seperti itu ya, Bu Nunung ya.
0: Kemauannya.
1: Betul. Nah, kalau berbicara terkait sekarang kan juga semakin banyak teknologi, banyak juga nih yang serba instan nih Bu Nunung. Banyak yang mungkin secara komersil menjual begitu ya, bahan pakan untuk ternak. Nah, kalau menurut Bu Nunung sendiri sebenarnya lebih efisien mana nih, dan mungkin dari segi waktu dan juga dari segi biaya, apakah melakukan tadi ini self mixing dengan beberapa langkah-langkah tadi, atau langsung aja beli yang sudah jadi begitu yang secara komersil?
0: Jadi mana yang lebih efektif ya, menggunakan self mixing atau pakan jadi?
1: Benar.
0: Jadi ini pertama tadi lebih kepada peternak mandiri. Efektivitas antara metode self mixing atau mencampur sendiri atau menggunakan pakan komersial itu tuh sangat-sangat bergantung dari skala populasi ternak tadi ya. Kalau populasinya sedikit tidak efektif melakukan self mixing, kecuali populasinya di atas 1000 ekor lah ya, bisa kita lakukan self mixing. Kemudian juga kita lihat ketersediaan bahan baku lokalnya. Ya, kalau bahan baku lokalnya banyak, murah, mudah didapat, itu mungkin bisa menjadi alternatif untuk melakukan self mixing. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kemampuan atau kemahiran, keahlian dalam memformulasi. Nah, ini sebenarnya perlu pelatihan-pelatihan untuk mendapatkan keahlian memformulasi ini. Karena sebenarnya masing-masing pilihan ini ada kelebihan dan kekurangannya, Mbak. Ya. Tidak ada satu metode yang mutlak lebih baik dari untuk semua kondisi. Jadi ada beberapa perbandingan atau komparasi untuk menentukan metode mana yang paling efektif, self mixing atau pakan jadi. Jadi saya bisa sedikit menjelaskan kapan metode self mixing lebih efektif. Pertama, kita mempunyai tadi populasi ternak yang tinggi, yang banyak, itu lebih efektif. Kemudian harga pakan lokal yang ada di sekitar lingkungan juga lebih murah. Tetapi kelemahan pada saat kita melakukan self mixing itu adalah kita harus membutuhkan tenaga kerja, waktu, belum lagi perbandingan formulasi pakan yang kita buat itu sesuai atau tidak dengan kebutuhan ternak. Jangan-jangan pakan yang kita susun itu menyebabkan risiko pertumbuhan ternak menjadi stunting, atau produksinya menjadi lebih berkurang, atau masa pemeliharaannya yang lebih panjang. Nah, itu yang sangat dikhawatirkan jika tidak mahir dalam formulasi langsung, dapat menyebabkan produksi terganggu dan masa pemeliharaan yang makin lama, yang artinya biaya yang dibutuhkan juga menjadi meningkat. Nah, itu kalau kita memilih mixer thing. Tetapi kalau kapan kita menggunakan pakan komersial biar lebih efektif. Jadi pakan komersial itu sebenarnya jauh lebih efektif jika targetnya mengutamakan kecepatan pertumbuhan tadi, Mbak.
1: Iya.
0: Kepraktisan dan minimnya risiko gagal panen. Jadi kekhawatiran untuk stunting dan produksi rendah itu mungkin bisa minim karena sudah diformulasi dengan baik. Kemudian, tetapi syaratnya kita harus memiliki ternak yang sedikit. Ini cocok sekali untuk peternak pemula dengan populasi ternaknya di bawah 50 ekor. Atau kita menggunakan pakan komersial pada fase-fase kritis. Fase-fase kritis itu misalnya pada fase starter awal, starter di mana umur ternak itu mulai dari 0 sampai 21 hari, itu sangat disarankan untuk menggunakan

0: Jika harga pakan meningkat, fluktuatif dan keuntungan peternak akan menjadi sangat tipis karena harga jual, misalnya daging atau telur di pasar itu, apalagi ketika sedang jatuh itu, jadi keuntungannya sangat-sangat tipis, bahkan menderita kerugian.
1: Baik.
0: Nah, yang terbaik ini masih ada ininya. Yang terbaik adalah mengkombain kedua metode ini. Jadi idealnya adalah menggunakan strategi semi self mixing, yaitu kombinasi antara self mixing dengan pakan komersial. Jadi di beberapa yang pendampingan kami itu ada banyak peternak mandiri sukses menerapkan strategi semi-self mixing ini untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Di mana metodenya itu pada umur 1 sampai 21 hari itu, pada masa-masa kritis tadi, starter tadi, harus 100% menggunakan pakan komersial. Tujuannya adalah untuk memacu pertumbuhan organ pencernaan dan imun-imun ayam terbentuk sempurna tanpa resiko angka kematian tinggi. Kemudian selepas masa itu, masa grower sampai finisher di umur 21 hari sampai panen itu sudah bisa dialihkan ke pakan racikan sendiri dengan menggunakan self mixing. Saya kira itu lebih tepat pilihan ketika pemilihan kondisi yang sangat sulit ini terkait dengan harga yang tinggi. Itu jadi semi self mixing itu adalah pilihan yang
1: lebih tepat.
0: Sangat tepat ya.
1: Baik, Ibu Nunung, tadi beberapa langkah-langkah strategi yang dilakukan ini, saya dengarnya lebih banyak diperankan oleh SDM kita nih.
0: Iya.
1: Baik itu penyuluh dan juga peternak,
0: pelaku usahanya.
1: Nah, di mana kehadiran dari pemerintah daerah nih dalam menekan harga pakan ini, Ibu Nunung?
0: Iya. Jadi sebenarnya banyak peran pemerintah dalam mengendalikan harga pakan ini, Mbak. Jadi di antaranya ada beberapa intervensi regulasi terkait tata niaga bahan baku, terutama bahan baku makro yang diimpor itu, seperti tadi kedelai, gandum, jagung dan beberapa pakan lainnya. Kemudian perannya juga pemerintah itu dalam penyaluran subsidi jagung, Mbak. Jadi ada istilahnya subsidi jagung cadangan pemerintah. Hal ini ketika terjadi kekurangan stok pakan di pasaran, pakan jagung pasaran. Jadi ada, dia bekerja sama dengan Bulog. Kemudian ada juga peran yang lain, penetapan harga angka acuan, apa acuan harga, acuan pembelian. Jadi itu beberapa langkah strategis yang diambil guna melindungi peternak mandiri, terutama ini dari kebangkrutan akibat lonjakan biaya produksi, sekaligus juga menjaga stabilan harga pangan di masyarakat. Nah, beberapa peran dan kebijakan yang saat ini dijalankan pemerintah adalah adanya pembatasan impor dan pengalihan satu pintu yang dilakukan melalui BUMN. Ini artinya pemerintah telah merombak total tata kelola importasi komponen pakan tadi, terutama untuk protein tinggi seperti bungki kedelai tadi itu. Kemudian monopoli distribusi swasta juga dicabut. Kalau dulu kan setiap ini bisa melakukan pengimporan sendiri ya, Mbak. Nah, sekarang itu hak impor mandiri oleh pabrik pakan swasta itu dibatasi. Nah, kemudian pemerintah itu menunjuk BUMN pangan seperti PT Bikari itu sebagai importer tunggal untuk skala besar. Kemudian juga ada aturan kuota komoditas ya. Melalui Kementerian Perdagangan ini sudah ada regulasi seperti Permendag nomor 11 tahun 2026 untuk membatasi kuota impor komoditas makro pakan. Nah, di antaranya tadi jagung, gandum, kedelai itu.

0: Kemudian ini terkait juga distribusinya.
1: Ya.
0: Pemerintah telah menyediakan memberikan subsidi untuk tol laut. Ongkos angkut dari daerah yang surplus ke daerah yang misalnya jagung ke daerah antar pulau yang minim itu, jadi diberi subsidi untuk tol laut pengangkutannya. Itu juga beberapa kebijakan pemerintah dalam mendukung mengendalikan harga pakan.
1: Baik.
0: Ya, enggak.
1: Jadi lebih ke regulasinya begitu ya, Bu Nunung
0: Regulasinya,
1: ya.
0: iya.
1: Baik. Baik, dan kita harapkan ini para peternak bisa melakukan beberapa strategi, karena ya itu tadi kembali lagi bahwa faktor-faktor menyebabkan harga pakan ini tidak bisa kita kendalikan begitu ya. Bu
0: Betul,
1: Nunung ya.
0: betul.
1: Harga inflasi, apa inflasi rupiah dan segala macam itu kan sesuatu yang
0: Betul.
1: susah untuk kita kendalikan secara internal begitu ya.
0: Iya, betul,
1: Baik.
0: betul,
1: Jadi
0: Mbak.
1: memang peternak harus lebih meningkatkan lagi bagaimana kualitas mereka, lebih banyak belajar
0: Betul,
1: melalui internet, bertanya dengan
0: betul,
1: penyuluhnya, harus lebih aktif lagi begitu ya.
0: betul. Harus berkelompok juga sehingga
1: Ah,
0: informasi mereka
1: betul.
0: bisa sharing informasi
1: Betul.
0: dan yang ada niat baik mereka yang
1: Ya.
0: sungguh-sungguh, oh saya mau berkembang dengan kondisi yang memang sangat tidak stabil ini.
1: Ya.
0: Saya kira memang tadi kami berkunjung ke pabrik pakan ini sering cerita ini ke CPI memang. CPI itu Karung Papan Indonesia yang ada di Maros. Saya bersama Direktur Pakan tadi ketanya, sungguh memang kami diharapkan untuk ini untuk pabrikannya itu untuk tetap menjaga kualitasnya meskipun harga yang tidak bisa lagi bersahabat
1: Betul.
0: dengan kita ini. Jadi meskipun harga tinggi tapi kualitas jangan dikurang-kurangkan. Ya,
1: Iya,
0: begitu tadi ya.
1: baik. Jadi memang
0: Iya,
1: harus
0: hati-hati.
1: harus lebih melihat peluang nih, apa aja yang
0: Iya,
1: bisa
0: betul.
1: dilakukan di kondisi seperti ini untuk
0: Iya.
1: menekan harga biaya pakan
0: Iya.
1: gitu ya, Ibu Nunung ya.
0: Betul, betul.
1: Baik. Ibu Nunung, terima kasih kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Makassar. Ini tentunya ada sedikit pencerahan begitu ya, mungkin untuk para peternak kita, bagaimana untuk membantu mereka menekan biaya pakan ternak dengan beberapa langkah-langkah yang telah diberikan. Terima kasih
0: Iya.
1: Ibu Nunung kebersamaannya di malam hari ini.
0: Sama-sama.
1: Selamat kembali beraktivitas Ibu Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itulah tadi kebersamaan kita dengan Ibu Dr. Nunung Akhirani, SPT MSI, Pengawas Mutu Pangan Ahli Madya, Dinas Peternakan dan juga Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Kiprah Sulsel, strategi menekan biaya pakan. Kita bertemu di Kiprah Sulsel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makassar sore ini.
3: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan

0: Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, inget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya?
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gerry 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
3: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Makassar sore ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Anda mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ini naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silminya.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Lodowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu di antaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat 1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai 1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar 180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar 164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi 58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar 28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ini naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar 834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar 123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
7: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
8: Saya ada pantun satu lagi.
9: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer, guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidik dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
8: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
9: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
10: Sampai tahun 2020, guru itu kan masukkan di moratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
9: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. para jamaah haji itu tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji benar meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
14: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Bandar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bandar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
15: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga akan menjadi haji yang mabrur.
14: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini.
16: FITIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
18: Terima kasih dan peringkat saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari

0: Iya, silakan laporan Anda, tadi terputus, silakan.
1: Iya, dan sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan, berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Ya, memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesepian, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis yang akan turun pada malam hari ini. Kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Hubner, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho, sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini, mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Yedir dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman takut mati kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi. Melalui Pro 3, RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami Makassar malam ini pukul 20 waktu Indonesia Tengah hingga menjelang pukul 24 di hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila.

0: pendengar Proso itu dimanapun Anda berada, menemani Anda di Makassar malam ini di hari Jumat 5 Juni 2026. Mengenal lebih jauh tentang Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Yusuf Makassar, kami hadirkan untuk menemani Anda di Mozaik Islami untuk edisi hari ini.
1: Mozaik Islami, Pro 1 RRI Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun berada. Menjumpa Anda kembali dalam program Mozaik Islami malam hari ini bersama saya Arvan yang akan menghantarkan informasi terkait Masjid Al-Markaz Al-Islami sebagai simbol kemegahan Islam di kota Makassar. Pendengar, di jantung kota Makassar berdiri megah sebuah bangunan yang tak hanya menjadi tempat ibadah namun juga menjadi simbol kebanggaan umat Islam di Sulawesi Selatan. Masjid Al-Markaz Al-Islami, dengan arsitekturnya yang khas dan kapasitas yang luas, telah menjadi ikon kota dan pusat kegiatan keagamaan. Masjid ini dikelola Yayasan Islamic Center, merupakan masjid termegah dan terbesar di titik sentral kawasan timur Indonesia, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Masjid yang monumental ini berdiri kokoh sebagai pusat peradaban dan pengkajian Islam, serta mencerminkan kebanggaan dan identitas masyarakat Sulawesi Selatan yang agamis, beradab, dan bernafaskan Islam. Sejarah pembangunan Masjid Al-Markaz Al-Islami merupakan buah dari cita-cita luhur untuk menjadikan Makassar sebagai pusat peradaban Islam di Indonesia Timur. Kali pertama gagasan ini muncul digagas oleh almarhum Jenderal TNI Purnawirawan M. Yusuf yang kala itu menjabat sebagai Panglima ABRI, ya di mana beliau menginginkan sebuah masjid yang tidak hanya megah, namun juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Sejarah pembangunan Masjid Al-Markaz ini cukup detail dijelaskan dalam buku Jenderal M. Yusuf, Panglima Para Prajurit, yang ditulis oleh Atmaji Sumarkijo. Dalam pengantarnya, Wakil Ketua MPR RI kala itu, AM Fatwa, mengatakan, desain masjid tersebut terinspirasi dari Masjid Nabawi yang ada di Madinah dan Masjidil Haram di Makkah. Hal itu menjadi pesan dari almarhum Jenderal TNI Purnawirawan M. Yusuf ketika menunaikan ibadah haji

8 Mei 1994 dilakukan groundbreaking Masjid Al-Markaz Al-Islami di atas lahan sekitar 10 hektar. Lahan sudah rata dengan tanah yang dibantu oleh pasukan Kasat Jenderal Wismoyo Arismunandar, di mana kala itu Kasat Jenderal TNI Wismoyo Arismunandar memberikan bantuan peralatan berat dari Batalion Zeni Konstruksi yang ada di Makassar. Bulldozer dan peralatan mereka digunakan untuk meratakan tanah di mana masjid akan berdiri. Sebagai satuan tempur, mereka bisa bekerja secara cepat dan sistematis, sehingga bekas-bekas bangunan dan tumpukan puing dalam sekejap bisa dibersihkan dan tanah siap untuk dibangun. Sebagai arsitek yang merancang gambar, desain, dan bentuk, almarhum Jenderal M. Yusuf memilih orang yang terbaik. Untuk itu, yang bisa ditemukan di Indonesia hanyalah Insinyur Ahmad Nu'man. Beliau seorang arsitek yang telah merancang begitu banyak bangunan masjid, termasuk Masjid Salman yang monumental yang berada di kompleks kampus ITB Bandung yang terkenal. Insinyur Nu'man langsung bisa menangkap ide dan gagasan yang dikemukakan oleh Jenderal M. Yusuf. Pertama, masjid itu harus dibuat dengan megah dan mencerminkan kebesaran bangsa. Kedua, masjid menonjolkan arsitektur asli daerah yang merupakan kebanggaan. Ketiga, mempergunakan bahan-bahan terbaik yang bisa didapat. Keempat, mengoptimalkan teknologi tercanggih yang ada. Dan kelima, masjid itu harus tahan selama mungkin. Peletakan batu pertama Masjid Al-Markaz Al-Islami dilakukan pada tahun 1994. Arsitekturnya terinspirasi dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah. Meski demikian, bentuk masjid ini tidak melupakan unsur arsitektur khas Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari atap yang berbentuk kuncup segi empat yang mengambil ilham dari Masjid Katangkagua, masjid tertua di Sulawesi Selatan, dan rumah Bugis Makassar pada umumnya. Pembangunan masjid ini pun berlangsung cepat dan bisa selesai di tahun 1996. Secara keseluruhan, pondasi bangunan Masjid Al-Markaz Al-Islami sangat kuat dengan 450 tiang pancang berkedalaman 21 meter. Untuk bagian atap digunakan bahan tembaga atau tegola buatan Italia. Dinding lantai 1 menggunakan keramik, sedangkan lantai 2 dan 3-nya menggunakan batu granit. Pada dinding mihrab berhiaskan ragam kaligrafi segi 4 dari tembaga ke kuning-kuningan. Kaligrafi ini terdiri dari beberapa ayat dan surah Al-Quran. Masjid Al-Markaz Al-Islami juga memiliki menara setinggi 84 meter dengan ukuran 3x3 meter. Tinggi menara ini hanya kurang 1 meter dari Masjid Nabawi. Pada ketinggian 17 meter, menara tersebut terdapat bak penampungan air bervolume 30 meter kubik.

0: Keunikan lain di masjid ini terletak pada namanya. Sejak akhir Desember 2005, nama Al-Markaz Al-Islami didapatkan dari Cak Nur yang artinya pusat kegiatan Islam. Nama ini didapat setelah almarhum Jenderal M. Yusuf secara tegas menolak nama pribadinya dikaitkan dengan kompleks tersebut. Maka para pengurus menafsirkan bahwa Jenderal M. Yusuf tidak menolak namun meminta penyematan nama tersebut dilakukan setelah nanti beliau tiada. Akhirnya disepakati, untuk sementara nama yang digunakan untuk masjid yang berdiri di bekas kampus Universitas Hasanuddin tersebut adalah Masjid Al-Markaz Al-Islami atau Masjid Pusat Islam atau Masjid Islamic Center. Masjid ini pun resmi digunakan sebagai pusat ibadah dan kebudayaan Islam di Kota Makassar. Setelah Jenderal M. Yusuf wafat, Wakil Presiden Yusuf Kalla terbang ke Makassar untuk meresmikan penambahan nama Masjid Raya Al-Markaz Al-Islami dengan tambahan nama Jenderal M. Yusuf beberapa hari setelah Idul Fitri 1426 Hijriah 2005 silam. Kemudian melalui rapat pengurus Yayasan Islamic Center di Jakarta, disepakatilah nama Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Yusuf. Dan nama ini merupakan penghargaan terhadap mantan ketua BPK almarhum Jenderal M. Yusuf, pencetus gagasan pembangunan kompleks masjid dan pendidikan Islam tersebut. Hingga kini, nama Al-Markaz Al-Islami itu tetap dipertahankan dan akan dilengkapi dengan nama pemrakarsa dan pendirinya, yakni almarhum Jenderal M. Yusuf. Dan dengan demikian masjid ini secara lengkap bernama Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Yusuf. Sejak diresmikan sampai sekarang, Masjid Al-Markaz Al-Islami tidak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Masjid ini sering digunakan untuk menyelenggarakan berbagai acara keagamaan, seperti pengajian, ceramah agama, dan perayaan hari-hari besar Islam lainnya. Selain itu, masjid ini juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar melalui berbagai program sosial yang diselenggarakan. Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Yusuf bukan sekedar bangunan fisik, melainkan juga simbol semangat persatuan dan kesatuan umat Islam di Sulawesi Selatan. Keberadaannya telah memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan Islam di wilayah ini. Dengan segala kemegahan dan keindahannya, masjid ini akan terus menjadi kebanggaan bagi seluruh umat Islam di Indonesia.
1: Pro 1 RRI Makassar, sekarang saatnya kita akan berpindah ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan siaran langsung antara Timnas Indonesia melawan Oman dalam FIFA Matchday langsung dari Gelora Bung Karno.
2: Ya, di pinggir lapangan seperti yang sudah disampaikan Indra Virgiantara tadi, ini sudah bersiap rekan-rekan fotografer dan juga sesaat lagi pemain dari kedua tim akan memasuki lapangan. Starting 11 dari kedua tim, mungkin bisa saya informasikan dulu untuk pemain dari Indonesia, diisi oleh penjaga gawang Emil Mulyadi Audero, kemudian ada Elkan Baggett, kemudian Justin Hartner dan juga Kevin Dix. Ada pula Nathan Choaon di lapangan, juga akan hadir Rizky Rido sebagai sang kapten untuk malam hari ini. Sementara itu di tengah ada Ivar Jenner, kemudian ada Joey Pelupesi. Di depan kita menaruh tiga pemain yaitu Beckham Putra oleh Romeni dan juga Ratnar Oratmangun untuk Indonesia. Starting 11 atau pemain inti ke-11 kita untuk malam hari ini saat menghadapi Oman. Sementara untuk Oman, ada juga 11 diantaranya Ahmed Al-Rahwahi sebagai penjaga gawang, kemudian Mohamed Al-Khamisi, Amjad Abdullah Arhati di belakang, Musab Mahfud Al-Sakshi di belakang, serta Yusuf Nasir Al-Malki juga di belakang. Ya, sementara itu di tengah mereka akan diisi oleh Abdullah Fawaz, kemudian Harib Jamil Al-Sadi, Hatem Sultan Ar-Rusadi, dan juga di tiga penyerang depan mereka adalah Muhsin Saleh, Nasir Sultan Ahrawani, dan juga Zahir Sulaiman Al-Gabari. Itu dia 11 pemain Oman yang akan tampil menghadapi 11 Garuda di kesempatan malam hari ini. persiapan sebentar lagi akan masuk ya Indra ya, kedua tim ini Indra ya.
3: Ya, detik-detik bagaimana para pemain keluar dari ruang ganti di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Kita akan menantikan bagaimana setidaknya skuad yang cukup mumpuni yang diturunkan pada malam hari ini oleh John Hartman, meski tanpa ada kapten Indonesia nomor 1 yaitu J.I.Z. yang mengalami cedera karena setelah membela klubnya di Liga Italia Serie A bersama Sassuolo, dan juga tentu ada beberapa nama seperti Tom Hay juga mendapat larangan bermain, sehingga tidak sepenuhnya skuad timnas Garuda pada malam hari ini merupakan kekuatan terbaik. Namun tentu kita berharap akan menampilkan pertandingan yang tetap menarik meski tanpa ada sejumlah pilar di kekuatan timnas Garuda.
2: Ya, kalau kita melihat berdasarkan data 6 pertemuan terakhir, memang Indonesia ini dan Oman agak sedikit imbang Indra dan juga pendengar, karena kita berhasil meraih 2 kemenangan, 1 imbang dan 3 kalah dalam 6 pertandingan terakhir menghadapi Oman. Kemenangan terakhir Indonesia atau kemenangan manis terakhir Indonesia atas Oman terjadi sudah cukup lama Indra, 38 tahun lalu, tepatnya pada turnamen Kings Cup tahun 88. Saat itu Indonesia tampil perkasa dengan membungkam Oman dengan skor telak 3-0. Bisakah malam hari ini Indonesia kembali mengulangi hal yang sama Indra?
3: Ya, itu nampaknya terlalu jauh karena memang tahun 1988, namun ketika memasuki tahun 2000-an, nampaknya rekor itu sangat sulit untuk dipertahankan. Bagaimana Indonesia mengalami sejumlah kekalahan atas Oman. Ya, kita lihat bagaimana sekarang, bagaimana timnas Indonesia yang mengenakan kostum merah-merah kos kaki merah bersama juga timnas Oman yang mengenakan kostum putih-putih kos kaki putih sudah mulai berjalan di tepi lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, mengisi sisi kanan atau sisi kiri dan juga sisi utara atau sisi selatan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ada juga ribuan para supporter yang hadir pada malam hari ini. Di sisi utara adalah Grande Indonesia dan juga Ultras nampaknya tidak terlalu terlihat di sisi selatan SUGBK ini. Kita harapkan dukungan tetap maksimal untuk timnas Indonesia, di mana lagu kebangsaan akan berkumandang pada malam hari ini, baik lagu kebangsaan Oman maupun juga lagu kebangsaan dari Indonesia Raya.

Ya, itu dia tadi lagu kebangsaan Oman baru saja berlangsung dan kali ini kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini kedua tim, pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menampilkan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisurigantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala. Dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA. Dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin, Indra, ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Ya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan kedua kesebelasan mulai membangun kompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kids ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Mendengar Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off.
1: Mangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG BK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga nol di sisi kanan. Ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini, yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jazz, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido. Ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia. Sodorkan lagi, masih memainkan bola. Mencoba lebih hati-hati memainkan bola. Bahaya mundur ke belakang pada Emil Audero. Langsung saya disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romeri juga di sana. Namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya.
0: Ya,
1: sambil guling-guling ini nampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
0: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri, bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja, di mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagat di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia, ada Elkan Bagat kembali kepada Emil Audero di belakang gawang, melebar saja dia, yang dituju adalah Rizky Rido, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix, dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara, dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Rido, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Rido. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Rido. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Nasyiar Maliki, menggunakan kaki kiri yang dalam ke penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman, berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia. Kali ini umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sisi sektor sebelah?
0: Jatuh. Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus terjatuh.
0: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
0: Enggak pakai alatas.
1: Oh, enggak pakai alatas. Tadan titik sandoran.
0: Daripada titik-titik.
1: Salah satu bagian jota penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Rido. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Di mana juga ada Beckham Putra tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelipesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencarikan siapakah di sana pemain Indonesia. Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Bagat. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia. Mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Bagat. Masih ada dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Rido sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Rido Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham Putra berbahaya. Kevin Dix baru kena berhenti. Ada lagi silangan Indonesia. Wah, lululan. Akhirnya bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan. Bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali
0: ya
1: bagi
0: Indonesia.
1: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
0: Nathan.
1: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan kaki kiri. Melengkung. Disudut saja. Oh tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
0: Nah terjatuh ya, lagi.
1: Ini menjadi salah
0: kartu
1: satu
0: kuning.
1: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
0: Tiga pemain sudah terjatuh Indra selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses di ID membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Beri aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan. Dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha mengumpulkan bola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil, ada
1: Pelupesi.
0: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Lebar ke sektor sebelah kiri ada Rizky Ridho kali ini. Sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Lebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, lebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan. Bola diarahkan namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
1: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dik mencoba ke tengah sedikit. Kevin Dik mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang, dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Sikuli Bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi untuk di bangun Indonesia. Terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Menjadi peluang yang begitu baik nampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Dan Kevin Dik di sana bersiap-siap bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan. Betul sekali. Nomor punggung
0: Justin Hapner.
1: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tanpa komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa Timnas Garuda.
0: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakkan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali berlangsung bergulir.
2: By player number 23, Justin Hapner.
0: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung kali ini. Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola. Coba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, agak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini, pas oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, pemain nomor punggung 21 dari Oman. Masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, cari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Rantan Ornat Mangun ke depan, mencoba mencari oleh Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah kali ini, mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Orat Mangun Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman. Oh, man.
1: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Olat Mangun tadi memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hapner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Rido, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joey Pelupesi masih memainkan bola, Hasir Hapner lagi, Nathan Chowaon coba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi, umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi, lorong penalti, berbahaya. Oh, ada tendangan sebuah tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia. Di sektor sebelah kiri mundur ke belakang, ada Joey Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon, kirimkan bola ke depan. Hampir saja bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
0: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
1: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali, bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam, Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
0: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini, mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali di Rizky Rido yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia, masih berjalan dia. Coba untuk mencari rekannya kali ini, pendek saja. Sektor sebelah kiri,
3: dan Joy Belupesi di situ sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama melebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia, melebar kali ini ada Nathan Choaon menggunakan dada menahan bola. Kali ini Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman, balik pada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia Ratnar Oratmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Kali ini terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23 Justin Hubner coba mengejar bola, pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan ada di sektor posnya masing-masing, melebar ke sebelah kanan. Kali ini Elkan Bagot ke tengah lagi, dia Rizky Ridho, langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, ya, batu oleh Eka Putra, tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan merebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong belakang saja.

0: ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan ke sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut, tadi terjadi benturan dengan Joey Pulipesi nampaknya, salah satu pemain Oman, dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hapner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan, dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan. Namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir dan berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Rido, kapten kesebelasan, dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman. Pada sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeni. Oleh Romeni,
1: menciptakan gol kedua bagi timnas Indonesia.
0: Sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceposkan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan, juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
2: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian ole ole ole ole ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
3: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Gerhard Romeni.
2: Ya, pertandingan kembali berlangsung. Kali ini suntikan semangat dari gol kedua oleh ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Rido. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hapner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Rido. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya.

0: Serangan dilakukan oleh Oman, bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Coba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17, masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Bagat. Jadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman, namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud, ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini, nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan, berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan pada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratna Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Bagot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan, lebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan, coba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix pada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola, apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman, yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Bagot. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh kebenturan antara Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini, sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia, menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner, coba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor punggung 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia, gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ, masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Bagot lebar kali ini. Coba mencari rekannya, rekan Bagot. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah. Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil Ole, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya, yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi. Dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi miskomunikasi, Indra, antara Beckham dan Kevin Dix.
1: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kini mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri, ada hasilnya bagaimana? Ahmad Abdullah nampaknya langsung, sayang sekali tadi bagaimana
0: penalti.
1: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
0: Ya, terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
1: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti. Jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
0: 19 siap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini, Indra, hadapi Emil Audero. Ada
1: Sultan ya, Al-Rusadi, kita lihat.
0: Ya,
1: Audero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di daerah kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman, dia berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hubner, pencetak gol pertama bagi Indonesia. Justin Hubner pada Joy Pelupesi. Pelupesi sodokan ke depan, mencari pemain Raktar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Ridho di sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten sebelasan Rizky Ridho mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hubner di sisi kiri. Coba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Bagot. Joy Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Ridho, Beckham Putra, Kevin Dis, berikan lagi pada Ole, umpan terobosan tadi maksudnya. Coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar sekulit bundar umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joy Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf Nasr ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kiri namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hubner. Masih Hubner balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joy Pelupesi sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Vindit, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole. Masih Ole mundur ke belakang kembali. Ada Joy Pelupesi, Joy, masih Joy, sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra kirimkan bola. Oh, sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Buah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hubner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hubner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang pemain. Ya, Hubner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot memberikan arahan namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan, Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangut, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, berada dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman Iya, berputar-putar lagi ke tengah dia, masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya. Iya. Bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Horat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni. Mencoba mengejar oleh Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih oleh Romeni, meliduk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih oleh, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon. Ada Joey Pelupesi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nampak waktu.
2: 2 menit.
1: 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupesi. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola. Mundur ke belakang lagi, bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri. Masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out. Tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun. Coba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar. Ada Ivar Jenner, masih Ivar. Rizky Ridho, ya, bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
3: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini? Cukup cantik ya.
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai, itu adalah jadi mulai itu Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi Pak Andi.
1: Iya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya,
1: ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro Gita ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya, Matthew Becker ini ya, perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, Pak Andi, nanti kita
1: saja gitu, Pak.
0: Ya pastinya tidak pasti. Ya. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jalannya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih. Okay. Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin, selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya, Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul, Pak Aswin.
2: Ya, saya juga di seorang netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Yeah. Saya juga ya girang ketika Emil Auder membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Yeah. Jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Wah, mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga ya. Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya. Ya, saya kira cuma itu
0: ya. Salam olahraga. Salam olahraga, jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Sementara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita gak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima mereka kasih.
3: Harus menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Atong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, stamina-nya sangat bagus dan begitu. Itu saja Bung Lukman.
0: Baik, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru.

Berdekat nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tarang.

0: Ruang Rindu. Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
1: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara. Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Dengan pos 1 setelah tadi Anda mendengarkan rangkaian lagu, berikutnya kita akan kembali menghadirkan bagaimana kelanjutan dari Indonesia melawan Oman dalam FIFA Matchday yang berhasil unggul 2-0 kali ini pendengar. Bagaimana di babak kedua, kita kembali bersama rekan kami yang ada di Pro 3 RRI.
1: Tampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
2: Doni Tri Pamungkas.
1: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hartman
2: menggantikan Hapner, dia
1: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri, dan ini tentu bagaimana janji John Hartman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan timnas Indonesia.
2: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hartman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hartman, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
1: Iya,
2: betul.
1: Jadi
2: masih muda sekali ini Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan timnas Oman yang berada di sebelah kiri, sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor 22 dari Oman,
3: Yusuf Al-Raji.
2: Sang penjaga gawang ini
3: pemain untuk
2: Oman diganti Indra.
3: Keluar nomor punggung
2: Sal Ahmed
3: 22. Ahmed Faraj Al-Rawahi.
2: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
3: 26
2: untuk di babak kedua kali ini. Ibrahim Yusuf Al-Raji.
3: Substitution for Oman. Player
2: bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
3: Hatem Sultan Al-Rushadi.
2: Nomor punggung 22 kali ini.
3: Player number
2: Nathan Chowaon.
3: 27 Ahad Al-Hajji Al-Mushayki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushadi. Masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Hafzi.
2: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasser Sultan Al-Rawahi.
3: Indonesia player number 23 Justin Hutner, replaced by player number 60 Doni Tri Pamungkas.
2: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura Muhammad Taki ini berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, Dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nata Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Evin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Arif Jamil.
1: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi, biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orangmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, harusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Amit Mohamad coba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orangmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga. Sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana, membangun lagi ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepaskan tendangan, ush! Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk-liuk daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola, bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia, bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung, jadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26 Ibrahim dari Yusuf. Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
2: Pergantian pemain, Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdong, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya,
3: substitution for Indonesia.
2: Sama-sama suka gerasa gerusuk, Indra. Dua-duanya ini pemain suka gerasa gerusuk.
1: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdong memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan, dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdong. Ya, upaya lagi, berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya, dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia, sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Fendong tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke tengahnya.
4: Ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf.
1: Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
2: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, ya ini 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
1: Ya, ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner pemain Indonesia mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Rido, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari apa? Nathan Chowawon. Masih hebat. Nathan pinggir sini ada kota bilang lepaskan lagi, umpan lagi kita sering terus belakang lama sudah kencang lagi. Oh sayang sekali, terlalu kencang. Bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon, datang lagi Indonesia masih menguasai bola, sodorkan ke tengah Ivar Jenner. Verdong bagaimana Elkan Bagot mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Ivar Jenner, Begert lagi pada Verdong di sana mencoba mengejar. Lagi oleh Ivar Jenner melebar bagian Doni Tripamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing. Bahaya! Apa sebenarnya? Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
2: 3-0. Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja. Robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun. Rubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Matchday 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
3: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
2: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Lebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini, pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Oratmangun oleh Doni Tripamungkas namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed. Melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil, mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil. Kembali ke belakang kali ini oleh Romeni, membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf. Langsung ke tengah kali ini, yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, lebar dia ke sebelah kanan, ada Ratnar Orang Mangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia. 4 terobosan dilakukan oleh pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot, main nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ini, ada Elkan Bagot masih menguasai bola, mencari rekannya Elkan Bagot. Langsung yang dituju adalah Ratnar Orat Mangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud, namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh main nomor punggung 11 Ratnar Orat Mangun. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman. Memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Abjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, 2 pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, lebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsi, coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan an semua ini akhiran saya ya, seperti patun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, seragam merah-merah kebanggaan Indonesia masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tri Pamungkas ke belakang dia kali ini, coba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia.

0: saja. Nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangin oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hapner. Membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Harianer, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Verdonk. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini. Bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi, umpan di sini disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
1: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang digantikan
2: by number 22,
1: ya benar, 22. Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri, sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten sebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joel Pesci ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho masuk dan memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Namun beruntung saja bagaimana gerakan tadi pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
2: Al-Rawahi,
1: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joy Pulupesi alirkan ke sektor sebelah kanan, cari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri, tidak sama dengan Kevin Verdonk tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola perlahan, mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini, nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, tidak sama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi mundur ke belakang, coba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orangmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdonk. Masih Verdonk, ingat kanan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joy Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix, masih Kevin Dix. Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman, sodorkan lagi, berbahaya ada Kevin.

0: random terjatuh bukan pelanggaran, saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taqi bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat tampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
1: Sopan berarti ya, sambil Salim dulu deh ya.
0: Jamil Salim Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang.
1: Ya, Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Ramahi.
0: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
1: Waduh,
0: ada Abdul Salam lah ya.
1: Salim sama Salam gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak daun ya.
0: Daun
1: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya?
0: Enggak kan.
1: Nah, kalau tempel enggak gitu.
2: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number
0: ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah tendangan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi
2: Zahir Sulaiman.
0: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
2: 25
0: bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
2: Usab Hamid Al-Mamari, Hamid
0: Al-Kamisi, dan juga digantikan oleh pemain Usab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari taktik dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah-darah segar, asik. Darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fedor dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi, mundur lagi. Bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Jakob terlalu jauh, umpan yang diberikan tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir ke lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya. Meski tidak full SU GBK ini karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan, dibayangin dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Bahaya, saudara-saudara. Hampir saja. Bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun gerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
1: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia.
3: Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya, sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Romeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki, kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Romeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning. Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman. Yaitu pemain nomor punggung
2: player number 23 Harif Jamil Al Sadi, replaced by player number 9 Mohamed Mubarak Al-Ghabri.
3: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Sudah melewati garis tengah lapangan, Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki Oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
2: Ladies and gentlemen, we are pleased to announce that the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Yeah. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
3: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9 yakni Muhammad Mubarak tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yakob Sayuri namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lempar ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Bayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Orat Mangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang juga dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk melewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Orat Mangun sudah melewati garis tengah, umpan pendek pada Ole Rumeni. Ole bergeser dia kepada Yakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Bali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Orat Mangun. Ragnar lebar ke kanan, Yakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Ole Rumeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman yakni Ibrahim Yusuf. Gagal maning serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit ya. Muhammad Taki ini meniup fluidnya.
0: Ya, ada 3 pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zilstra nampaknya salah satunya.
3: Ya.
0: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Decker menandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
2: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Rumeni, replaced by player number 13 Mario Zilstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Baker. Player number 11 Ragnar Orat Mangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
0: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan, yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang ambil sekulit bundar, meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. sodorkan bola ke belakang tadi Matthew Baker. Sentuhan pertama dari Matthew Baker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Jakob Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan, dia ada Marozio setelah tadi, masih terjemputan ke Calvin Verdong, alirkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Riener, kembalikan lagi kepada Doni Tri, ada Saldil Ramdhani, kembalikan lagi kepada Doni Tri Pamungkas, ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan, ada Ivar Riener, kembalikan lagi kepada Doni Tri, masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk bersama dengan Saldil Ramdhani. Umpan 1-2, Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan, lagi di depan kotak penalti. Sayang sekali Mauro, nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman, membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Saldil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi, biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nama punggung 23 kali sana. Namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zilsta tadi di depan. Jatuh kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini, mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang meluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang sekulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan pada sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
3: Curi star ya?
0: Iya.
3: Belum ya, diterapin. Iya. Pakai duluan ya.
0: Pakai duluan.
3: Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan gak berbahaya tadi golnya, serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju? Kali ini dituju adalah Mauro Zijlstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya, sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Coba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini, coba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero, langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zijlstra, berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
2: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 14, Ahmed Khalifa Al Kabi.
3: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Fa'al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dapat pemain Oman berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker. Curi bola. Yakub Sayuri. Yang dituju ada Mauro Zilstra. Dibayang-bayang oleh satu pemain Oman. Berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zilstra. Gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini, coba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan kepada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Coba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Coba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Dia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Adil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti. Disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
2: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
3: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya, pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
0: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi barang ke dalam saja bagi Oman. Di menit-menit akhir babak yang kedua ini dapat pengawalan ketat, ada Saldi Ramdhani mencoba membantu Ivar Remner yang sudah masuk kembali, kirimkan bola, ada Joey Perpesi coba namun dapat lagi kembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini, mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman, sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zilstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan, lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil, terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zilstra namun jatuh lagi di kaki pemain dari Ubay Saudara.
3: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini, berbahaya, coba liuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia namun terlalu tinggi, jadi pemain Indonesia. Ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
0: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
2: Ladies ya, and gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
0: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim.
3: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
4: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan, Selasa 9 Juni 2026.

0: Ya, demikian pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Oman yang berakhir membanggakan tentunya kita semua, 3-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Dan tadi ada pendengar ya untuk yang memberikan prediksi 3-0, dan bagaimana nanti juga kita akan membahasnya bersama dengan analisa pasca atau pemerhati sepak bola, bagaimana analisa pasca pertandingan FIFA Matchday Indonesia versus Oman. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di 0213523172.
1: Pendengar, tadi telah Anda dengarkan bagaimana pertandingan di FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Oman yang sangat seru dengar ya. Di babak kedua, di ujung pertandingan, Indonesia masih sempat mencetak 1 gol dengan total 3 gol dimenangkan untuk Indonesia kali ini. Ini suatu bentuk pencapaian baik untuk Indonesia karena akan mempengaruhi ranking Indonesia di FIFA secara dunia nih pendengar. Kembali dari Jalan Tribulan nomor 3 Makassar, bareng Irsan Saputra menemani Anda dengan rangkaian lagu dan juga kisah inspiratif selama 60 menit ke depan dari pukul 23 hingga menjelang pukul

0: masuk seperti ya.
1: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz. Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

RRI dengan esensi buku Rich Dad Poor Dad adalah buku yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki yang menggambarkan kisah hidupnya dan pengalaman belajar keuangan dari dua figur ayah yang berbeda. Buku ini memberikan wawasan yang berbeda mengenai bagaimana pandangan tentang uang dan kekayaan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Dalam buku ini, Kiyosaki menggambarkan ayah sebenarnya sebagai poor dad yang merupakan seorang pegawai negeri dengan gaji yang tetap dan terjebak dalam siklus hidup ia mengandalkan gaji bulanan. Sementara itu, rich dad adalah ayah teman Kiyosaki yang merupakan seorang pengusaha sukses dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang keuangan. Salah satu pelajaran utama yang diberikan oleh Rich Dad adalah tentang pentingnya memiliki pendidikan keuangan yang baik. Kiyosaki menekankan bahwa pendidikan formal tidak memberikan pengetahuan keuangan yang cukup bagi seseorang untuk berhasil secara finansial. Menurutnya, pengetahuan tentang bagaimana menghasilkan uang dan mengelola aset adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Kiyosaki juga menyoroti pentingnya membedakan antara aset dan kewajiban. Yang menurutnya, aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang bagi kita, sementara kewajiban adalah sesuatu yang mengambil uang dari kita. Selain itu, Kiyosaki juga menyoroti pentingnya mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan berani mengambil resiko. Menurutnya, orang-orang yang sukses dalam kehidupan adalah mereka yang berani mengambil resiko, belajar dari kegagalan, dan memiliki kemampuan memimpin diri sendiri dan juga orang lain. Dalam buku ini, Kiyosaki juga menekankan pentingnya mengubah pola pikir tentang uang, di mana ia menyoroti bahwa kebanyakan orang terjebak dalam pola pikir yang mengatakan bahwa uang adalah tujuan akhir. Padahal, seharusnya uang adalah alat untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar. Secara keseluruhan, buku Rich Dad Poor Dad adalah buku yang menginspirasi dan memberikan pandangan baru mengenai bagaimana memandang keuangan dan kekayaan. Buku ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya pendidikan keuangan, membedakan aset dan kewajiban, mengembangkan keterampilan kepemimpinan, dan mengubah pola pikir tentang uang. Dari RRI untuk

Jikustik mengantar perjumpaan kita untuk edisi hari ini mendengar dengan Pandangi Langit Malam ini menjadi lagu yang sempurna menutup perjumpaan kita di hari Jumat ini, 5 Juni 2026. Saya Irsan Saputra, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan rangkaian perjumpaan kami dari jam 5 pagi tadi hingga menjelang pukul 24 malam di hari ini. Irsan pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar, mewakili seluruh tim yang bertugas. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur? Ataukah apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain? Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki, tentu kami azab mereka karena dosa-dosanya. Dan kami kunci mati hati mereka, sehingga mereka tidak dapat mendengarkan pelajaran lagi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah

air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Wal hadirun, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dipancarkan langsung melalui Radio Republik Indonesia Makassar atau Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kembali kita bertemu lewat dengan Radio Republik Indonesia ini di dalam rangka membicarakan tentang masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan disertai ilmu untuk menjadi orang yang khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan bahwa ibadah itu harus dibarengi atau dibumbuhi atau dikuatkan dengan pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fas'alu akhla zikri in kuntum la ta'lamun, dalam surah An-Nahl ayat 43. Fas'alu, maka hendaklah kamu itu bertanya, ahla zikri, kepada orang yang mengetahui tentang sesuatu itu. In kuntum, jika kamu adalah la ta'lamuna, sesuatu itu kamu tidak mengetahuinya. Itu Allah menyuruh kita. Makanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidaklah cukup kalau tidak dengan dibarengi oleh ilmu pengetahuan. Makanya ilmu itu adalah merupakan suatu pencairan di dalam mengembangkan, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau di dalam beramal. Salah satu penjelasan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa man salaka tarikan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tarikan ilal jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah. Man salaka, jadi semua man itu artinya semuanya manusia. Man salaka, barang siapa ya mencari tarikan jalan atau menempuh jalan. Jadi man salaka, barang siapa yang menempuh jalan ya, yatlubu fihi ilman, disebabkan
karena ia menuntut ilmu pengetahuan, salakallahu bihi tarikan ilal jannah, maka Allah menempuhkan jalan menuju syurganya. Jadi orang yang berilmu pengetahuan itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan jalan menuju yaitu taman indahnya yang disebut dengan syurga. Syurga artinya itu suatu kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa yaitu diberikan batas oleh manusia, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu ilmu inilah yang menentukan yaitu segala gerak-gerik kita, kemampuan kita, terutama di dalam yaitu melakukan ibadah salat. Ibadah salat yang sempurna itu tidak bisa kalau tidak dibarengi dengan ilmu, tidak disertai dengan ilmu. Karena para pendengar yang berbahagia, dimanapun saja berada, di dalam melakukan salat itu memang ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita salat karena itu kewajiban. Yang kedua, kita salat ya karena menggugurkan yaitu kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita salat karena ingin masuk atau ingin sesuatu yang diberikan, yang diridahi oleh Allah. Tetapi apabila kita salat, tujuan kita salat semata, artinya kalau ada orang yang melakukan salat semata-mata karena ingin masuk surga, itu tidak dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salat memang adalah merupakan suatu yaitu ibadah keutamaan, karena seorang muslim atau seorang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan apabila dia sudah istilahnya sudah balig, artinya sudah menginjak kedewasaan, lalu tidak melakukan salat, maka itu tidak masuk kategori Islam. Nanti masuk kategori Islam kalau dia sudah melakukan salat. Tetapi dalam hal ini tidak bisa kita mengatakan kepada halayak ramai bahwa kalau kamu tidak salat, kamu bukan Islam. Boleh jadi, pada pertemuan yang lalu saya jelaskan, lebih banyak kalau di Indonesia atau khususnya di Makassar barangkali, itu mungkin lebih banyak orang yang melalaikan salat, artinya tidak menekuni salat dengan baik. Ya, mungkin nanti hari-hari besar atau hari-hari tertentu baru dia melakukan salat. Di tempat-tempat tertentu ya tidak melakukan lagi. Ya, itu karena tidak mengetahui bagaimana keutamaan dan pentingnya salat. Padahal untuk mengetahui semua ini adalah harus dengan ilmu. Oleh karena itu, ilmu ini yang mengantarkan kepada kita untuk mengetahui segala sesuatu. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ankabut, disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan, di permukaan bumi ini tidak ada yang bisa mengetahui kecuali orang yang diberi ilmu. Wa tilkal amsalun nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alim. Semua yang dipandang oleh mata, yang dirabah oleh tangan, yang dipikirkan oleh manusia, yang mengejutkan kita punya mata, tidak ada sama sekali yang bisa mengetahui terkecuali orang yang berilmu. Contohnya yang terkecil, sekarang kita adalah termasuk manusia modern. Kenapa demikian? Kalau orang tua dahulu, jangankan istilah HP, jangankan istilah lektong dan sebagainya, diketahui televisi saja tidak ada. Bahkan radio,
itu sangat langka sekali. Lebih-lebih kalau telepon, ya, orang dahulu tidak mengenal. Oleh karena itu orang dahulu yang paling terkenal adalah kalau mau berkomunikasi lewat dengan surat. Nah, itu contohnya. Itu kalau dengan sistem sekarang ini dengan ilmu pengetahuan, maka ilmu beribadah pun harus juga yaitu dipercepat dengan berbagai macam pengetahuan. Ya, dengan salat yang benar, ya tentunya kita harus mempelajari agama ini, sistem salat ini dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu Allah menyarankan kepada kita bahwa bal huwa ayatun bayyinatun ma fi suduril lazina utul ilma. Ya. Bahkan sesungguhnya bahwa ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada di pada dada sanubari orang-orang yang telah diberi ilmu. Jadi Al-Quran saja, ayat-ayatnya saja Allah Subhanahu wa taala itu sudah terpatri di dalam dada sanubari orang-orang yang diberi ilmu. Ya. Tetapi orang yang tidak berilmu boleh saja dia bisa membaca Al-Quran tapi tidak tahu apa sesungguhnya itu Al-Quran, apa yang dibaca itu. Tapi orang yang diberi ilmu, begitu satu huruf pun, satu kata pun yang dibaca di dalam Al-Quran mampu memberikan makna dan bisa memberikan pada dirinya yaitu suatu pelajaran. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan lewat kepada Allah itu lewat sabar dan salat. Ya, jadi minta pertolongan sabar dan salat. Lalu Allah menjelaskan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, bahwa sesungguhnya salat itu sangat berat sekali terkecuali bagi orang-orang yang melakukan salat itu penuh dengan khusyuk. Khusyuk pengertiannya adalah memahami betul, yaitu mulai dari pelaksanaan salatnya, mulai angkat takbirnya. Ya. Jadi setelah mereka berniat untuk melakukan salat itu, mulai dengan angkat takbir, dengan meletakkan tangan sesudah bertakbir, dengan berdoa iftitah dan sebagainya, kemudian membaca surah sesudah Al-Fatihah itu, kemudian mereka melakukan ruku, itu pun rukunya dengan dipergunakan dengan sebaik-baiknya, tidak sembarang ruku. Ya. Setelah itu mereka kembali berdiri, lalu dia bersujud, kemudian sujudnya itu tidak bersujud seperti anjing, tetapi dia bersujud sesuai dengan aturan agama Allah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, tidaklah sah salatnya seseorang, bahkan ada penafsiran dalam hadis ini menjelaskan bahwa tidaklah sah salat seseorang yang tidak meluruskan yaitu tulang punggungnya di waktu dia ruku dan sujud. Ya, itu salah satu. Ya, jadi Nabi menjelaskan, jadi apabila kamu salat tidaklah sah. Ya. La salata liman la yuqimusul bahu fir ruku'i was sujudi. Tidak sah salatnya seseorang apabila dia ruku dan sujudnya tidak lurus dia punya tulang punggung. Itu salah satu contoh. Ya. Terlebih kepada bacaannya. Kalau apa yang kita baca di dalam salat-salat kita termasuk dalam bacaan ruku, bacaan-bacaan sujud dan sebagainya, itu setidaknya harus kita pahami. Ya. Harus kita pahami. Artinya memang susah, sulit untuk memahami semua itu. Tapi kalau sedikit demi sedikit, selalu kita mendengarkan, yaitu pengajian-pengajian, yaitu penjelasan-penjelasan, maka insya Allah semakin dekat kita kepada pelaksanaan salat yang khusyuk itu. Para pendengar, di mana saja pun berada,
melalui dengan Radio Republik Indonesia ini, saya menyimpulkan bahwa beribadah kepada Allah itu harus dengan ilmu. Karena ilmulah yang dapat mengarahkan kita untuk menjelaskan mana yang sesungguhnya yang benar dan mana sesungguhnya yang salah. Oleh karena itu, saya mencoba mengutipkan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad di dalam salah satu bukunya, yaitu Abu Daud, disebutkan innal malaikata la tatada'u, jadi la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridaan bima yasna'u, bahwa sesungguhnya ya, inna sesungguhnya malaikat, yaitu malaikatnya Allah, la tada'u ajnitiha, dia melebarkan sayapnya, mengembangkan sayapnya. Jadi itu malaikat ya, malaikatnya Allah atau malaikat Jibril itu di atas langit ini, itu melebarkan sayapnya, ajnitiha li talibi ilmi, yaitu terhadap orang yang senantiasa menuntut ilmu. Keluar biasaan, Pak. Ya, para pendengar yang berbahagia, bahwa mari kita yaitu berusaha untuk agar anak-anak kita tidak menjadi pengangguran, ya, tidak menjadi anak jalanan yang mengganggu yaitu ketenteraman masyarakat dan sebagainya. Tolonglah Bapak, usahakanlah ya ibu-ibu, anak-anak kita tetap yaitu maju di dalam pendidikan, karena satu ilmu, satu bab saja ilmu yang kita pelajari itu, itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikatnya yaitu melebarkan sayapnya dan menaungi yaitu orang yang menuntut ilmu, yaitu dengan ridahnya bima yasna'u, terhadap apa yang dia lakukan semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menuntut ilmu itu, yaitu Allah menangkat derajat mereka, yaitu tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Saya tutup, para pendengar yang sama berbahagia, dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kita motivasi untuk mencari ilmu atau menuntut ilmu demi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bunyi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, babun minal ilmi yata'allamuhur rajulu khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Menuntut satu ilmu, satu bab dalam ilmu saja, mempelajari satu bab saja yaitu dalam ilmu pengetahuan, ya, karena menuntutnya dengan baik, khairul lahu minad dunya, jauh lebih baik daripada segala isinya dunia ini, wa ma fiha, ya, dan apa saja yang ada di permukaan bumi ini. Menuntut satu bab ilmu saja itu masih lebih baik nilainya di sisi Allah daripada dunia dengan semua apa yang ada di dalamnya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Para pendengar yang berbahagia, saya rasa demikianlah bahwa ilmu ini yaitu untuk mempermudah kita menjalankan ibadah Allah dengan khusyuk, dengan baik, yaitu lewat dengan ilmu. Ya, para pendengar yang berbahagia, sampai di sini pertemuan kali kita ini. Mudah-mudahan ada manfaat daripada yang mendengarkannya dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita bahwa ilmu ini adalah merupakan tulang punggung menuju hidup yang bahagia dan selamat dunia dan akhirat kita. Bila ada hal-hal yang mengganjal ya perasaan bapak-bapak para pendengar mendengarkan uraian saya ini, uraian kami ini, mohon dimaafkan, itu adalah kesalahan saya. Tetapi yang benar adalah tetap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap berjaya dalam bertemu kembali pada waktu kesempatan yang lain. Hadanallahu iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

Islam tidak hanya mengajarkan umatnya agar sayang terhadap sesama manusia saja, tetapi juga sayang terhadap makhluk lain, seperti tidak menyakiti binatang, mengurung binatang tanpa diberi makan, menyusahkannya, dan lain-lain. Dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Mas'ud menceritakan, ketika kami bersama Rasulullah dalam bepergian dan Rasulullah pergi berhajat, kami melihat seekor burung yang mempunyai dua anak. Kami ambil kedua anaknya itu, kemudian datanglah induknya terbang di atas kami. Maka datanglah Rasulullah dan berkata, siapa yang menyusahkan burung ini dan mengambil anaknya? Kembalikanlah kepadanya. Kemudian Nabi melihat sarang burung terbakar, maka beliau bertanya, siapakah yang membakar ini? Jawab kami, kamilah ya Rasulullah. Nabi bersabda, sesungguhnya tidak patut menyiksa dengan api, kecuali Tuhan yang menjadikan api.

0: Indonesia. Terjatuh, saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Elman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dick di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap.
1: Siap-siap, siap-siap.
0: Konsentrasi sudah dilakukan. Betul siap. Nomor punggung
1: Justin Hapner,
0: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tanpa komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
1: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman, berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakkan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
2: By player number 23, Justin Hapner.
1: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung, kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola. Mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang

0: sang pemain asal Persib Bandung ini bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hamner yang baru saja mencetak gol, kali ini menguasai bola pendek dia ke tengah, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho, Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix hingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hamner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ratna Roratmangun ke depan, mencoba mencari oleh Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah, kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Oratmangun. Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
1: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Oratmangun tadi memang harus dicoba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hapner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari. Ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Hasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi, umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi, dorong penalti, berbahaya. Ada tendangan, sebuah tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon kirimkan bola ke depan. Hampir gak ada dua Ragnar.
2: Dicetak sendiri, diambil sendiri, diangkat sendiri, dibawa pulang oleh petani, itu lebih enak rasanya gitu kan, karena BPJS-nya juga tahu langsung petaninya yang beli sesuai dengan KTP.
3: Melalui rapat tersebut, DPRD Sulsel berharap pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dapat diperketat agar penyalurannya tepat sasaran sesuai head dan mampu mendukung produktivitas petani di Sulawesi Selatan.
4: Jembatan Garuda Merah Putih resmi beroperasi, akhiri ketergantungan warga pada gondola. Selengkapnya reporter Kristanto melaporkan.
5: Jembatan perintis Garuda Merah Putih sepanjang 100 meter resmi beroperasi di Kecamatan Tempok Bulu, Kabupaten Maros 2 hari yang lalu. Jembatan yang dibangun TNI Angkatan Darat ini menghubungkan Desa Bonto Manurung dan Desa Bonto Matinggi. Sebelumnya, warga dan anak-anak sekolah harus menyeberangi sungai menggunakan gondola sederhana yang sempat viral di media sosial. Saat musim hujan, akses penyeberangan kerap terhambat akibat meningkatnya debit air sungai. Jembatan tersebut diresmikan Pangdam 14 Hasanuddin Maijen TNI Bangun Ngawoko bersama pemerintah Kabupaten Maros dan masyarakat setempat.

0: Pak Dirjen Mike Naoko mengatakan dimanfaat 602 desa.
1: Presiden, di sini pada saat 250 jembatan pertama dulu, bahwa beliau sangat mengapresiasi dibangunnya jembatan di Buntumanurung dan Buntumatinggi ini. Kenapa? Karena ini penerima manfaatnya kurang lebih 1.623 dari dua desa ini. Artinya ini sangat vital, sangat penting sekali untuk kegiatan aktivitas masyarakat sehari-hari. Dan saya menyampaikan ucapan terima kasih luar biasa kepada Ibu Wagu Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan, Bapak Bupati, seluruh stakeholder yang ada, dan yang luar biasa lagi kepada masyarakat dan TNI yang bahu-membahu untuk mewujudkan. Besar harapan saya, ini bisa kita pelihara bersama, sehingga manfaatnya bisa berlangsung lama dan bisa membantu mengatasi kesulitan rakyat di wilayah ini. Itu kurang lebih yang saya sampaikan.
0: Jembatan dibangun karena selama 4 bulan dengan melibatkan masyarakat secara gotong royong. Kehadirannya diharapkan mempermudah akses pendidikan, layanan kesehatan, dan distribusi hasil pertanian warga, sekaligus mewakili ketergantungan masyarakat terhadap gondola sebagai sarana penyeberangan. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembangunan Jembatan Merah Putih menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya dalam sorotan bersama Fitriani Rahman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan sehubungan dengan program kita Presiden, diantaranya kehadiran Jembatan Garuda Merah Putih di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Di antaranya tentunya yang hadir di Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Desa Andrehua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Dan bersama dengan saya saat sekarang Kepala Desa Andrehua, Ibu Andi Iriani. Assalamualaikum, Bu Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dindaku. Iya, siap.
3: Ya, ini kan menarik ya, karena tidak semua daerah tentunya mendapatkan kesempatan untuk ada jembatan Garuda Merah Putih, dan Andrehua kemudian mendapatkan kesempatan ini. Nah, adakah manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat dengan kehadiran jembatan ini, Bu Ani?
4: Saya terutama minta terima kasih yang selalu besarnya. Saya diberi kesempatan, untuk mendapatkan jembatan jembatan ini yang langsung bermanfaat, besar sekali manfaatnya, karena menghubungkan beberapa desa dengan kelurahan, terutama Desa Cipayendre dengan kelurahan Borondapoa.
3: Kalau selama ini jembatan sebelumnya, apakah memang tidak cukup layak untuk digunakan begitu, Bu?
4: Selama ini memang tidak ada jembatan di desa kami. Itu tidak ada jembatan dari dulu yang menghubungkan, itu tidak ada jembatan sama sekali.
3: Jadi dulu itu masyarakat harus memutar begitu dengan jarak yang lebih jauh.
4: Iya, tidak pernah lewat situ, dia putar melalui Borondapoa, tembus ke desa yang satu, padahal hasil bumi nggak banyak yang harus kita angkut dari desa Tanjung ke desa saya.
3: Nah, setelah adanya jembatan ini berarti akses transportasi menjadi lebih dekat begitu?
4: Pasti lebih dekat lagi ke desa Nihua yang punya pasar. Kebetulan desa kami punya pasarnya itu Senin kami.
3: Jadi masyarakat yang ada di desa sebelah yang terhubung ini bisa merasakan langsung akses ini, sehingga bahan mungkin dari hasil pertanian dan perkebunan bisa lebih cepat ya terjual begitu, Bu.
4: Iya, alhamdulillah. Yang penting itu mereka dengan adanya jembatan nanti ya, kalau bisa nggak berhitung bulan selesai ini, tapi akses untuk ke pasar itu tidak mengeluarkan biaya banyak lagi. Karena sudah dekat.
3: Iya, jadi masyarakat lebih bisa merasakan manfaatnya begitu.
4: Lebih besar lagi manfaatnya.
3: Untuk warga Andrehua sendiri bagaimana responnya, Bu?
4: Alhamdulillah, responnya besar, bersama-sama kami kerjasama kami bergotong royong dalam masyarakat di seluruh kaitan jiwa turun, karena ini sudah lama kita nanti-nantikan. Kemarin juga kami beberapa terlalu musrembang, malang dana desa tidak bisa. Makanya dengan cara ini kami lebih mesunkan hati lagi, apalagi di desa kami ramai, didatangkan pasukan begitu banyak. Alhamdulillah.
5: Nah, kira-kira target pencapaian penyelesaiannya kapan, Bu Ani? Direncanakan?
4: Kalau kita lihat itu 30 hari ke depan, mungkin ada 1 bulan. Karena ini cuaca tidak mendukung disebabkan karena musim hujan.
5: Di atas hujan ya? Jadi memang butuh waktu-waktu ketika musim kemarau atau mungkin lagi kemarau baru kemudian bisa dilanjutkan begitu?
4: Tidak juga saya lihat, karena mereka cuma belum memasang bagaimana-bagaimana, jadi sementara masih bisa diantisipasi. Hujan di sana agak tidak hujan, beda lagi, slow hujan beda lagi. Tapi tetap pasukan itu tetap ini pasukan para tentara itu masih tetap kerja.
5: Baik.
4: Walaupun deras hujannya turun, masih kerja juga, karena jembatan itu tadi sama sekali tidak ada, mulai dari nol mereka kerja semua.
5: Luar biasa. Nah, di penghujung perbincangan, di wawancara singkat kita, Bu Ani, apa harapan tentunya masyarakat dari berbagai desa yang akan menikmati dari adanya jembatan ini? Bisa diwakili oleh Bu Ani, silakan.
4: Oh iya, terima kasih banyak ya sebesarnya. Karena adanya jembatan ini membuat warga kami, terhusus warga desa Amrihua, yang warga juga menghubungkan satu kelurahan dan satu desa. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kedepannya lagi kami, desa kami juga berharap karena masih ada jembatan yang lebih besar lagi yang kami mau buat itu, yang tidak pernah disentuh sama sekali itu, yang ada menghubungkan antara desa Garuntungan ke desa Jihua. Itu juga aktif pelayanan untuk menjual hasil buminya masyarakat di sana juga itu kami ingin melintas. Tapi sekali lagi terima kasih banyak sebesar-besarnya atas pelaksanaannya jembatan merah putih kita ini yang dilaksanakan oleh bapak-bapak tentara kami. Terima kasih Pak, terima kasih dan sebesar-besarnya terima kasih.
5: Baik, terima kasih banyak untuk wawancara singkat bersama RRI, Bu Iriani.
4: Makasih.
5: Iya, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan perbaikan 1.000 rumah tidak layak huni atau RTLH dengan sistem multi-years project atau MYP.
7: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH mencapai 1.000 unit dengan sistem multi-years project pada tahun 2027. Hal ini diungkapkan pelaksana tugas Kepala Dinas Perkintan Sulsel, Samsul Sarif. Menurutnya, renovasi rumah tidak layak huni akan menggunakan APBD dan akan dikerjasamakan dengan berbagai pihak. Untuk itu, Samsul menyatakan akan mengundang seluruh pihak termasuk kabupaten dan kota untuk kelengkapan data. Apalagi pada tahun depan juga, lanjut Samsul, pemerintah pusat memberikan bantuan untuk program 2 juta rumah.
8: Masih sementara proses ini, teman-teman, proses verifikasi semua untuk kita laporkan ke Pak Gubernur nanti. Kita bahas bersama bahwa inilah kondisi sebaran rumah tidak layak huni yang ada di Sulsel secara detailnya. Iya, kita memasukkan di MYP. Misalkan di akhir periode gubernur bisa selesai ini, karena kita kan juga ada kolaborasi dengan kementerian. Jadi kita memanfaatkan betul data dari kementerian. Tahun ini kita dapat berapa persen, berapa jatah tahun ini dari Sulsel? 13.000. Kami belum bisa memastikan angka pastinya. Jelas kami minta dulu data kolaborasinya dengan teman-teman dari kabupaten kota. Minggu depan kami rapatkan.
7: Samsul menambahkan secara demografi Sulsel dengan jumlah penduduk 9.463.400 jiwa dengan jumlah rumah 2.113.231 unit. Masih terdapat backlog 239.041 unit rumah dan untuk jumlah RTLH di Sulsel berada di angka 219.041 unit

0: Dampak krisis lingkungan terhadap difabel. Laporan Zainal Abidin.
1: Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni 2026 kemarin, Bala Inklusi Sulawesi Selatan menyoroti berbagai persoalan lingkungan yang dinilai masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya kelompok penyandang disabilitas. Direktur Bala Inklusi Sulsel, Abdul Rahman Daeng Gusdur, mengatakan krisis lingkungan dan meningkatnya risiko bencana ekologis membutuhkan pengawasan yang lebih kuat serta keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam menjaga kelangsungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, ia mengatakan pentingnya pengesahan Undang-Undang Perubahan Iklim agar bisa ada regulasi yang jelas sekaligus bisa memberikan perlindungan dampak negatif kepada kelompok rentan terhadap perubahan iklim di Indonesia.
2: Undang-Undang Perubahan Iklim, kenapa ini penting? Harus disahkan secepatnya karena regulasi tentang perubahan iklim di Indonesia itu belum ada. Dan dampak perubahan iklim itu sangat terdampak bagi teman-teman kelompok rentan.
1: Abdul Rahman menambahkan perlunya pemerintah pusat untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengawasan serta meningkatkan transparansi informasi publik terkait kondisi lingkungan. Ia juga berharap pemerintah dapat lebih banyak melibatkan penyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya dalam pembuatan kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan di Hari Lingkungan Hidup ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan lingkungan sekaligus menjamin hak seluruh masyarakat dalam menghadapi krisis iklim di masa depan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Tim SAR gabungan mencari warga Bone yang hanyut terseret arus sungai. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
3: Seorang warga desa Ujung Tanah, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dilaporkan hilang dan diduga tenggelam setelah terseret arus sungai yang meluap saat menyeberang. Korban diketahui bernama Saida, 72 tahun, warga Dusun Kacopo, Desa Ujung Tanah. Koordinator Pos SAR Bone Masrur mengatakan, pihaknya menerima laporan dari Kepala Desa Ujung Tanah terkait adanya warga yang diduga hanyut saat menyeberangi sungai dalam perjalanan pulang dari sawah menuju rumahnya. Dikatakan, korban saat itu sedang menyeberangi sungai ketika debit air tiba-tiba meningkat akibat luapan air yang datang dari kawasan pegunungan. Lanjut Masrur, korban baru saja pulang dari sawah dan menyeberangi sungai menuju rumahnya. Namun, saat berada di sungai, air yang berasal dari kawasan pegunungan tiba-tiba meluap dan diduga menyeret korban. Menurut Masrur, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menyisir area sungai dan lokasi yang dicurigai menjadi titik korban terbawa arus. Selain itu, sampai saat ini melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai serta sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi korban terseret arus deras.
4: Nah, pada saat terima informasi, Basarnas Bone langsung bergerak menuju lokasi kejadian. Adapun identitas korban atas nama Saida, jenis laki-laki, umur 72 tahun. Adapun informasi kronologis yang dapat kami sampaikan, korban pulang dari sawah menuju rumah yang pada saat pulang menyeberangi sungai dan tiba-tiba pada saat menyeberang, menurut informasi terjadi luapan air dari hulu sehingga korban diduga terbawa oleh arus.
3: Ditambahkan, operasi pencarian melibatkan tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, SAR Brimob, BPBD Kabupaten Bone, SAR Satpol PP, pemerintah desa dan masyarakat setempat.
0: Jemaah Haji Kloter 6 Embarkasi Makassar tiba kemarin, dilaporkan Sarifuddin.
5: Jemaah haji yang tergabung dalam kloter 6 Embarkasi Makassar asal daerah Kabupaten Bone tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pukul 14 WITA kemarin dari Tanah Suci usai menunaikan ibadah haji 1447 Hijriah. Jemaah haji kloter 6 Embarkasi Makassar utuh tiba di tanah air sebanyak 393 jemaah termasuk petugas haji sebanyak 7 orang menjalani proses penerimaan di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang Makassar pukul 15.30 WITA. Saat menerima jemaah haji kloter 6, koordinator pemberangkatan dan penerimaan jemaah haji petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Makassar, Wahyudin Hakim menyatakan, jemaah haji yang baru tiba dari tanah suci tentu menyisakan kerinduan tempat ibadah baik di Mekah maupun di Madinah untuk semakin memperkuat peningkatan ibadah di tanah air. Wahyudin Hakim mengatakan jemaah haji kloter 6 sebanyak 393 orang akan sangat berkontribusi kepada daerahnya jika semuanya mendoakannya agar menjadi daerah yang maju, aman dan sejahtera karena doanya akan mudah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: Kami menganggap jamaah sekalian, apa yang kita lakukan selama perjalanan kurang lebih 41 hari ini dapat menjadi kontribusi bagi Bone. Kalau 393 ini akhlaknya berubah seperti akhlak ketika kita di Mekah, di Madinah, sholatnya berubah, semuanya yang baik-baik akan kita bawa ke kampung kita insyaallah.
5: Menurut Wahyudin Hakim, mulai dari proses pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji kloter 6 hingga tiba kembali di asrama Haji Sudiang Makassar berjalan lancar, tidak ada kendala, dan semua jemaah kondisinya sehat dan semua jemaah kondisi kesehatannya baik, kembali utuh, tiba dengan sehat, selamat tiba di tanah air.
0: Aquatic Sulsel siapkan fasilitas pembinaan atlet. Aquatic Sulsel dorong pembangunan kolam renang respiratif untuk pembinaan atlet. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
7: Pengurus Aquatic Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan mulai menyusun langkah penguatan sarana dan prasarana olahraga sebagai bagian dari program pembinaan atlet jangka panjang. Salah satu program yang menjadi prioritas adalah mendorong terwujudnya kolam renang representatif yang dapat digunakan secara khusus untuk kebutuhan latihan dan pengembangan atlet aquatic di Sulawesi Selatan. Sekretaris Umum Aquatic Sulawesi Selatan Agus Ismail mengatakan, keberadaan fasilitas latihan yang memadai sangat penting untuk mendukung peningkatan kualitas pembinaan atlet. Menurutnya, pengurus Desa saat ini telah mulai merancang berbagai upaya untuk mewujudkan fasilitas tersebut sebagai bagian dari pengembangan organisasi dan prestasi olahraga akuatik di daerah. Selain dimanfaatkan sebagai tempat latihan atlet, fasilitas kolam renang yang representatif juga diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan olahraga akuatik, termasuk penyelenggaraan kejuaraan dan program pembinaan usia dini.
8: Mempersiapkan fasilitas termasuk kolam renang, mudah-mudahan ini berjalan sehingga 10 tahun ke depan akuatik Selatan memiliki kolam renang sendiri yang bisa bahan representatif untuk pembinaan adik-adik kita di lapangan.
7: Pengurus Aquatic Sulawesi Selatan optimis rencana pengadaan fasilitas tersebut dapat diwujudkan melalui dukungan berbagai pihak. Keberadaan kolam renang representatif dinilai akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat pembinaan atlet sekaligus meningkatkan daya saing olahraga akuatik Provinsi Sulawesi Selatan di tingkat nasional.
0: Sekian Warta Sulsel Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Sari berita. Dinas Kesehatan Kabupaten Bone memperkuat koordinasi melalui forum Kota Sehat. Pasca Idul Adha 1447 Hijriah, harga daging sapi mengalami kenaikan. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Eni Adnan.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone perkuat kolaborasi melalui kegiatan koordinasi Forum Kota Sehat. Firdaus Gapar melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bone menggelar kegiatan koordinasi Forum Kota Sehat menjelang penilaian penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat tahun 2027 dilaksanakan di Sekretariat Forum Kabupaten Bone Sehat, tepatnya di Jalan Besik Kajuara, Kota Watampone baru-baru ini. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Kasmawar Abbas, mengatakan salah satu persiapan yang dilakukan jelang penilaian yakni menyamakan persepsi dengan

0: indikator penilaian tiga kategori yakni Swaspisaba, Wirwenda, dan Wistara.
1: Kita sama-sama menyamakan persepsi bagaimana terkait kesiapan Kabupaten Bone dalam mengikuti verifikasi dan penilaian Kabupaten Kota Sehat. Kabupaten Bone telah mengikuti kegiatan verifikasi penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat pada tahun 2025 dan mendapatkan penghargaan di Swasti Sabah Padapa. Kami harap dengan adanya kegiatan pertemuan ini, persiapan verifikasi dan penilaiannya semua bekerja sama dengan baik sebagai satu tim yang solid.
0: Dengan adanya pertemuan koordinasi ini, diharapkan seluruh forum kecamatan dan operator dapat semakin optimal dalam menjalankan perannya, sehingga program Kabupaten Sehat di Kabupaten Bone dapat berjalan secara maksimal dan berkelanjutan.
2: Harga daging sapi di Pasar Palaka Kabupaten Bone terpantau mengalami kenaikan Rp10.000 per kilogram. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
3: Pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga daging sapi segar dilaporkan mengalami kenaikan dibandingkan pekan sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Perdagangan pada 2 Juni lalu, di Pasar Sentral Palaka, harga daging sapi segar seharga Rp150.000 per kilogram. Angka ini naik Rp10.000 dari harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp140.000 per kilogram. Kepala Bidang Pengendalian Bahan Pokok dan Barang Penting, Dinas Perdagangan Kabupaten Bone, Andi Amri Amin menjelaskan, kenaikan ini dipicu oleh faktor distribusi dan pasokan dari pihak pemasok. Ia menambahkan harga di pasaran tidak hanya ditentukan oleh banyaknya daging kurban yang beredar di masyarakat, melainkan juga oleh rantai pasokan itu sendiri.
4: Memang dalam pemantauan selalu ada perubahan harga, cuman kami pikir ini dinamis ya, tidak terlalu ada peningkatan kenaikan harga, dan tentu terus kita memantau dalam mana pengendalian bahan pokok. Ini yang menjadi perhatian adalah termasuk daging, dan ada beberapa harga Idul Adha agak stabil setelah pasca minus satu hari, justru ada peningkatan juga 40 ke berapa itu 150.
3: Antisipasi gejolak harga, Dinas Perdagangan Kabupaten Bone memastikan akan terus memantau perkembangan harga daging sapi dan kebutuhan pokok lainnya secara berkala. Langkah ini guna memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat tetap aman dan tentunya tetap terjangkau.
5: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
2: Satlantas Polres Bone mengikuti kegiatan latihan praoperasi Batu Palawa 2026 yang digelar Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel di Aula Biru Ditlantas Polda Sulsel. Firdaus Gapar kembali melaporkan.
0: Satlantas Polres Bone mengikuti kegiatan latihan praoperasi Patu Palawa 2026 yang digelar Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan di Aula Biru Ditlantas Polda Sulsel kemarin. Kasatlantas Polres Bone melalui Kanit Gakum Satlantas Polres Bone Ibda Chandra mengatakan, pelatihan tersebut diikuti seluruh Kasatlantas jajaran Polda Sulsel sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan operasi Patu Palawa 2026 yang akan digelar menjelang peringatan Hari Bayangkara. Dikatakan akan Latpraops menjadi bagian penting dalam memberikan pembekalan kepada personil yang nantinya terlibat dalam operasi Patu Palawa 2026. Lanjut Chandra, kegiatan Latpraops ini dilakukan untuk menjadikan personil yang bertugas pada operasi Patu 2026 lebih profesional dan bertindak di lapangan secara terarah sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Menurut Chandra, kesiapan personil menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan operasi, khususnya dalam menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Olehnya itu, ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam berlalu lintas dan mematuhi seluruh aturan yang berlaku. Selain itu, keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan peran aktif seluruh pengguna jalan.
6: Pelatihan ini diikuti seluruh Kasat Lantas jajaran Polda Sulsel sebagai bagian dari persiapan pelaksana operasi Patu Palawa 2026 yang akan digelar menjelang peringatan Hari Bayangkara. Latpraops menjadi bagian penting dalam memberikan pembekalan kepada personil yang nantinya terlibat dalam operasi Patu Palawa 2026. Kegiatan Latpraops ini dilakukan untuk menjadikan personil yang bertugas pada operasi Patu 2026 6 lebih profesional dan bertindak di lapangan secara terarah sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

0: Tetapkan.
1: Chandra menambahkan, dengan sinergi antara kepolisian dan masyarakat, operasi Patu Pallawa 2026 diharapkan mampu menekan angka pelanggaran serta mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas khususnya di wilayah Kabupaten Bone.

0: Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menyisir area sungai dan lokasi yang diduga menjadi titik korban terbawa arus. Firdaus Gappar melaporkan.
1: Seorang warga desa Ujung Tanah, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dilaporkan hilang dan diduga tenggelam setelah terseret arus sungai yang meluap saat menyeberang. Korban diketahui bernama Saida, 72 tahun, warga Dusun Kacopo, Desa Ujung Tanah. Koordinator Pos SAR Bone Masrur mengatakan, pihaknya menerima laporan dari Kepala Desa Ujung Tanah terkait adanya warga yang diduga hanyut saat menyeberangi sungai dalam perjalanan pulang dari sawah menuju rumahnya. Dikatakan, korban saat itu sedang menyeberangi sungai ketika debit air tiba-tiba meningkat akibat luapan air yang datang dari kawasan pegunungan. Lanjut Masrur, korban baru saja pulang dari sawah dan menyeberangi sungai menuju rumahnya, namun saat berada di sungai, air yang berasal dari kawasan pegunungan tiba-tiba meluap dan diduga menyeret korban. Menurut Masrur, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menyisir area sungai dan lokasi yang dicurigai menjadi titik korban terbawa arus. Selain itu, sampai saat ini melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai serta sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi korban terseret arus deras.
2: Nah, pada saat terima informasi, Basarnas Bone langsung bergerak menuju lokasi kejadian. Adapun identitas korban atas nama Saida, jenis laki-laki, umur 72 tahun. Adapun informasi kronologis yang dapat kami sampaikan, korban pulang dari sawah menuju rumah yang pada saat pulang menyeberangi sungai dan tiba-tiba pada saat menyeberang, menurut informasi terjadi luapan air dari hulu sehingga korban diduga terbawa oleh arus.
1: Ditambahkan, operasi pencarian melibatkan tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, SAR Brimob, BPBD Kabupaten Bone, SAR Satpol PP, pemerintah desa dan masyarakat setempat.
0: Sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Di pagi yang cukup cerah untuk Kota Watampone, edisi hari Sabtu 6 Juni 2026, bersama saya Eni Adnan di program Bone Menyapa. Di pagi ini saya akan bagikan untuk Anda informasi yang pertama, yakni masuk ruang sidang puluhan siswa sekolah dasar belajar hukum di Pengadilan Negeri Sinjai. Sebanyak 50 siswa sekolah dasar di Kabupaten Sinjai mendapatkan pengalaman belajar berbeda dengan mengunjungi Pengadilan Negeri Sinjai melalui program kelas literasi Panrita Mengenal Dunia Peradilan Sejak Dini. Kegiatan hasil kolaborasi Pengadilan Negeri Sinjai dan Panrita Literasi institusi tersebut bertujuan memperkenalkan dunia hukum dan lembaga peradilan kepada anak-anak sejak usia dini. Para siswa diajak mengenal proses peradilan secara langsung melalui metode pembelajaran interaktif. Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Antoni Pikam Mona menyambut baik kunjungan para pelajar. Menurutnya, pengadilan saat ini tidak hanya menjadi tempat penegakan hukum, tetapi juga menjadi ruang edukasi yang ramah bagi anak-anak. Ia menjelaskan selama ini pengadilan sering dipandang sebagai tempat menghukum seseorang. Melalui kegiatan edukasi tersebut, anak-anak diperkenalkan bahwa hukum dan keadilan merupakan pondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Wabu Boni tekankan kolaborasi eksekutif legislatif pada BIMTEK Legislator PKS. Wakil Bupati Boni Andi Akmal Pasludin menjadi narasumber dalam kegiatan bimbingan teknis BIMTEK anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sulawesi dan Kabupaten Kota se-Sulsel yang digelar di salah satu hotel di Kota Makassar. Kegiatan yang diselenggarakan Dewan Pengurus Wilayah DPW PKS Sulsel mengangkat tema Strategi Anggota Dewan PKS Mengelola Kebijakan dan Mempengaruhi Arah Pemerintah. BIMTEK tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas anggota legislatif dalam menjalankan fungsi legislatif, penganggaran dan pengawasan secara efektif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
2: Pak, lagi ngapain?
3: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
1: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
3: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

91 FM RRI Bone, pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Informasi selanjutnya yang akan kami bagikan untuk Anda, saudara pendengar. Polisi kembangkan kasus pencurian brankas YouTuber di Bone. Satreskrim Polres Bone bersama tim Resmopolda Sulsel berhasil mengamankan terduga pelaku pencurian brankas milik YouTuber asal Bone, Herwing alias Wanimbang. Pelaku yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian polisi kini menjalani pemeriksaan intensif guna menggunakan keterlibatannya dalam sejumlah kasus pencurian lainnya. Kasatreskrim Polres Bone AKP Alvin Aji Kurniawan membenarkan penangkapan terduga pelaku saat dikonfirmasi pada Kamis lalu. Benar, terduga pelaku sudah diamankan, namun untuk identitasnya belum bisa kami publikasikan. Masih melakukan pengembangan di lapangan. Menurut AKP Alvin Aji Kurniawan, penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pelaku dalam sejumlah kasus pencurian yang terjadi di berbagai wilayah Sulsel. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, terduga pelaku diduga merupakan spesialis pencurian rumah dan brankas yang telah beraksi di sedikitnya 33 tempat kejadian perkara atau TKP. Aksi kejahatan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Bone, tetapi juga diduga menyasar sejumlah kabupaten lain di Sulawesi. Polisi saat ini terus melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan pelaku maupun kasus-kasus lain yang memiliki keterlibatan. Kasus ini mencuat setelah rumah milik Herwin alias Wanimbang, salah satu YouTuber di Kabupaten Bone, dibobol pencuri saat korban dan keluarga melaksanakan sholat Idul Adha.

Dukung operasional PSEL Dinas Lingkungan Hidup Bekasi, optimalkan bank sampah. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terus mengoptimalkan keberadaan bank sampah. Di langkah ini dilakukan untuk mendukung operasional pengolahan sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Bekasi. Kepala Tim Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Persampahan DLH Kabupaten Bekasi, Nurul Fitria, keberadaan bank sampah diharapkan bisa mengurangi sampah secara signifikan, sehingga sejumlah sampah yang akan dikirim ke hilir, baik PSEL atau tempat pembuangan akhir, bisa berkurang.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep.
2: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
3: Next day.
2: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
4: Aku di belakang.
2: Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

pendengar, kita cukupkan sampai di sini kebersamaan kita di program Bone Menyapa pagi ini. Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Pagi.

0: Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum KPK.
2: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
3: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai dan